0: masuk ke jajaran Angkatan Laut kita, kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
2: Dari pas kapainya juga nggak ada kejelasan.
3: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
4: Jam berapa tadi Mas?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
0: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada banjir,
9: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
0: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 8 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Bandara Internasional Batam atau BIB mendadak lebih sibuk pada Senin pagi 7 September 2026. Sejumlah penerbangan dari Batam menuju Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang dipenuhi penumpang. Tiket untuk 3 rute itu ludes hingga sore. Lonjakan terjadi setelah sejumlah penerbangan menuju Jakarta dibatalkan menyusul penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Penumpang yang semula hendak menuju Jakarta memilih mengembalikan tiket dan mencari jalur lain untuk mencapai Pulau Jawa. Informasi selanjutnya, pendengar, kabut asap yang menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau selama hampir 2 pekan mulai berkurang. Kondisi udara di wilayah tersebut dilaporkan membaik pada Senin 7 September. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, intensitas kabut asap saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi angin kencang yang membantu mengurai kabut asap. Informasi terakhir, pendengar, TNI Angkatan Laut atau TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan 240 cartridge vape yang mengandung narkotika jenis etomidate di perairan Pulau Menteras Besar Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Penindakan dilakukan tim gabungan Quick Response Region Naval Command 4 Lanal Tanjung Balai Karimun atau TBK bersama Satgas Cakra 26K Pusintelal pada Sabtu 5 September. Ratusan cartridge vape bermerek bom tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia menuju Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026. 26 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Batam Pagi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM dan Relay Karimun di 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kembali lagi bersama saya Renita Suharjana dalam program Batam Menyapa edisi Selasa 8 September tahun 2026. Batam selama ini dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tapi di sisi lain kita juga melihat banyak anak muda dan pelaku usaha yang bergerak di bidang kreatif. Dengan munculnya banyak kegiatan konser, kemudian dari kuliner banyaknya sekarang kafe, roti, ya, terus dessert, dan kemudian ada fashion juga, musik sama fotografi, sampai konten kreator yang dari Batam bisa ke nasional. Nah, pertanyaannya, Batam punya banyak kreator, tapi kenapa belum jadi kota ekonomi kreatif? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Bang Stefan Gerard Motogi Siburian, Ketua G-Craft Kepri. Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Karen.
0: Kemudian ada Bang Rizky Ramadhani, Sekretaris G-Craft Kepri. Selamat pagi, Bang.
2: Selamat pagi, Karen.
0: Oke. Nah, terima kasih ya, Bang, udah hadir pada hari ini. Nah, kita akan langsung mulai perbincangannya bersama Bang Stefan dulu. Bang, sebelum masuk lebih jauh, kan masih banyak nih anak-anak muda itu sepertinya butuh tempat, wadah gitu kan. Kalau mungkin yang lebih berusia atau lebih matang udah mulai usaha, mereka mungkin ada komunitas atau organisasi. Nah, kalau G-Craft ini apa sih dan tujuannya ini lebih ke arah yang mana?
1: Oke. So, mungkin kita perkenalan dulu tentang G-Craft-nya ya, G-Craft Kepri. G-Craft ini dibentuk oleh Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Kawendra Lukistian. Bang Sandi sebagai dewan pendiri, Mas Kawe ini sebagai ketua umum di 2019, harapannya adalah menjadi wadah untuk pelaku ekonomi kreatif. Ya, ini masih organisasi yang sangat muda ya, masih 7 tahun. Kita memang lagi ada di masa untuk membuat fondasi. Fondasinya dalam arti gini, tiap organisasi ini kan tiap komunitas butuh anggota. Ya, kita ingin teman-teman pelaku e-craft ini bisa kumpul dulu di G-Craft. Dan kita di situ baru kita ngomongin apa yang kira-kira kita mau perbuat. Dan tiap daerah, tiap kota, tiap kabupaten, tiap provinsi punya keunggulannya masing-masing ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada 21 subsektor sekarang.
0: Apa ya, itu, Bang?
1: 21 subsektor ekonomi kreatif. Ya, dulunya 17, sekarang udah terupdate dan juga udah disurvei oleh BPS, sekarang ada 21. Nah, tiap daerah dan tiap provinsi pasti punya e-craft unggulan masing-masing. Gak mungkin 21-nya itu unggul semua. Yeah. Jadi tiap DPW G-Craft provinsi, kita berusaha untuk coba melihat top 3-nya yang mana, dan yang kira-kira yang potensial itu yang mana. Kalau di Kepri itu ada kriya, fashion, dan kuliner. Tapi sebenarnya di G-Craft Kepri kita lebih banyak bergerak di bidang digital.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Contoh digitalnya itu apa, Bang?
1: Kita banyak bekerja sama dengan kawan-kawan startup, ya, terus teman-teman perfilman, animasi, dan juga videografi ataupun fotografi. Okay. Ada apps development, ada juga game development. Selama ini yang kita kerjakan, maybe 80% ya, lebih ke sana. Tapi ada juga kita kolaborasi dengan musisi jalanan, kita buatkan music video, kita rilis lagunya di Spotify dan platform lain-lainnya seperti itu.
0: Tadi kan Abang bilang berarti kalau Apple Developer Academy itu kan jatuhnya adalah sebuah perusahaan. Nah, apakah untuk pelaku usaha, untuk yang anak-anak baru mulai, atau content creator juga ini anggotanya bisa join ke GK?
1: Oh iya, bisa join. Jadi kita ada yang benar, yang jadi anggota kita ada yang benar-benar pelakunya, ada yang juga mungkin bisnisnya ada kaitan kemitraan dengan pelaku ekonomi kreatif. Dan mungkin sekarang ya hampir semua bisnis punya kaitannya dengan pelaku ekonomi kreatif, karena semua orang butuh media sosial, semua orang butuh konten.
0: Seperti itu. Nah, kemudian Batam kan juga banyak pelaku musisi yang tadi kan Abang bilang musisi jalanan.
1: Yep.
0: Nah, kalau misalnya seleksi untuk bisa dibantu sama Gecraft itu caranya seperti apa, atau Gecraft yang pilih sendiri ini?
1: Kalau kemarin untuk teman-teman musisi jalanan itu kita buatkan lomba. Mm-mm. Ya, jadi kita teman-teman Gecraft saat itu kita keliling ke tempat makan yang ramai lah. Mm-mm. Biasa kaki lima ya. Kita kalau lihat ada musisi jalanan suaranya bagus, kita kirim undangan untuk datang hari H ikut lomba. Jadi waktu itu kalau nggak salah, saya kurang ingat, ada maybe 15 sampai 20 peserta. Dan itu memang undangan langsung. Dan ada beberapa juara, 3 juara, harusnya 4, cuman yang satunya kita nggak bisa keep in touch, namanya musisi jalanan ya. Jadi yang 3 ini kita buatkan music video, kita biayain recording, dan yang seperti saya bilang, kita rilis lagunya di platform-platform.
0: Oke, nah itu bentuk salah satu Gecraft, bentuk dari sisi kreativitas sama jadi model juga untuk musisi jalanan. Ya. Oke, nah ke Bang Rizky, Bang, saat bertemu langsung dengan pelaku kreatif, menurut Abang apa yang paling sering mereka ceritakan?
2: Kami itu mungkin dari 2021 ya, adanya Gecraft Capri kan, kami juga keliling nih ke beberapa kelompok-kelompok praktisi ekonomi kreatif. Sebenarnya yang biasa kami ketemukan di lapangan itu adalah kurangnya minat mereka terhadap untuk membangun ekosistem Gecraft ini sendiri gitu. Jadi mungkin banyak stigma-stigma yang sekiranya dipandang kurang ya. Mereka menganggap bahwasannya kehadiran kita bahkan dianggap sebagai pemerintah gitu. Padahal Gecraft sendiri kan adalah organisasi pada umumnya lah gitu. Tapi fokusnya tetap di ekonomi kreatif. Jadi mungkin PR-nya sejauh ini itu sih. Bahkan hadirnya kita pun kadang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman praktisi ekonomi kreatif, emang Gecraft sudah berbuat apa gitu. Nah itu yang sampai hari ini itu kami masih berusaha coba untuk menjelaskan ya, secara bahasa kekiniannya klarifikasi lah. Kami itu selalu klarifikasi kalau ya kami ini organisasi yang tidak banyak sumber daya manusianya ya yang peduli terhadap Gecraft gitu. Kami ini organisasi yang memang ya saling membantu, biarpun sekian dari populasi di Kota Batam ya, mungkin 0,001-nya lah, mungkin keanggotaan kami nggak sampai 1000 juga gitu anggota yang terdaftar, tapi dengan sumber daya manusia yang terbatas itu, kami sampai hari ini dari 2021 sampai dengan 2026 itu waktu yang cukup lama ya, kami tetap konsisten untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Jadi ya mungkin ada keterbatasan, mungkin kami belum merangkul teman-teman film atau belum merangkul teman-teman musisi atau bahkan konten kreator, mungkin tidak maksimal karena kami segala jenis material apa segala jenis kami korbankan untuk membentuk ekosistem ini menjadi solid gitu. Nah itu yang selama ini kami lakukan. Jadi kalau ditanya apa yang sering kami temukan adalah ini berbeda paradigma gitu. Kadang kita hadir dianggapnya sebagai bagian dari seseorang atau kelompok gitu kan, padahal kami murni memang peduli terhadap Gecraft.
0: Oke, berarti tadi kan Abang bilang kan memang tidak bisa, belum bisa menjangkau semua wilayah yang Capri gitu kan. Nah kalau berarti kan ada beberapa kreator, maksudnya di sini yang pembuat pelaku usahanya, ada gak sih salah satu, tadi kan kalau dari Bang Stefan bilang itu dari musisi jalanan. Nah kalau misalnya untuk memulai pelaku, dia mungkin mau ekspansi nih, dari yang mungkin dia punya kafe, mau ke fashion, apakah Gecraft di sini bantu gak untuk jadi konsultan, jadi mengubah produk atau jasa yang tadi dia dari industri kuliner pindah ke fashion, bantu gak Iklin?
2: Iya, kalau untuk hal seperti itu kami sangat support kami sangat support, karena masalah bantu tidak membantu itu balik lagi ke dasarnya kami dari organisasi. Yang namanya organisasi itu kan tujuannya networking ya, jejaring gitu. Mau profesi apapun kita, selagi itu bukan profesi yang datang pagi pulang jam 5 seperti pekerja pada umumnya gitu kan Kak. Itu mungkin sudah ada SOP bekerja di perusahaan gitu. Tapi kalau untuk di ekonomi kreatif ini kan bisa dibilang lembur every day,
0: ya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Jadi kan otomatis dengan ya memang secara internal mungkin secara profesi masing-masing ya, karena kan 21 ekonomi subsektor ekonomi kreatif itu sudah bisa dianggap profesi ya. Mungkin mereka punya standarnya masing-masing menerapkan jam kerja atau apa, tapi sebagai garis besar atau secara rata-ratanya ya pelaku ekraf itu di samping jam yang lembur every day itu butuh, sangat membutuhkan sekali yang namanya networking gitu. Jadi kalau dasar kami itu membangun networking itu ya pasti tentunya harus membantu simbiosis mutualisme. Jadi ketika kita membangun jejaring, kita kenal si A, si B, si C, si A pun bisa kenal si D, ini bisa saling nyebrang sana sini gitu. Nah, jadi dengan adanya kita punya dasar itu ya, kami dari organisasi G Club sendiri ya siap open untuk kolaborasi gitu. Bahkan mungkin kayak musisi jalanan, bahkan kayak content creator apa semua, sehingga hari ini pun kita ya saling memberikan informasi, saling membantu, baik itu hal teknis. Bahkan kayak Mbak tadi bilang, Kakak tadi bilang ada untuk membangun transformasi digital dari usaha UMKM-nya atau apa ya, kita sangat membantu gitu. Kita sangat hadir di situ.
0: Oke. Nah, ke Bang Rel lagi. Bang, kan potensi itu sebenarnya udah ada kita ya. Tapi kenapa sih kekuatan itu tuh belum jadi identitas untuk ekonomi Batam gitu?
1: Mungkin saya tambahin dulu yang Bang Erik ya. Kalau itu kan tadi yang Bang Erik ceritakan adalah apa yang kita lakukan secara internal bahkan eksternal, daily activity kita. Tapi kalau secara program, kita waktu itu ada pernah kolaborasi dengan HIPMI, Bang ya. Itu di 7 inkubator. Kita membuat 2 batch dan itu kita membina teman-teman pelaku aircraft. Bahkan batch pertama itu bahasanya ya, wisudanya itu dihadirin oleh Bang Sandiaga Uno sendiri waktu beliau saat masih jadi Menparekraf. Ya, jadi kalau di sisi daily activity organisasinya seperti yang Bang Erik sampaikan tadi, tapi kalau dari sisi program saat itu kita memang kerjasama dengan HIPMI untuk membangun 7 inkubator ini dan ada 2 batch. Disitulah teman-teman pelaku ekonomi kreatif itu belajar dari keuangan, SDM, manajemen dan lain-lain semua. Dan kita ada cukup banyak mentor saat itu. Tiap topik beda mentor dan benar-benar kelas dibuat seperti kelas gitu. Nah, balik lagi tadi kenapa identitas Batam ini belum jadi kota kreatif ya, atau kota ekonomi kreatif. Batam ini seperti ini, dari dulu memang belum, dari zaman Pak Habibie sampai sekarang Bang Amsakan menjadi kepala BP, sama juga dengan Bu Lis bagi wakil, kita tuh kota industri. Ya, blueprintnya dari dulu udah seperti itu. Kita top 3 Wisman di Indonesia, after Jakarta, Bali, tapi kita nggak pernah bisa bilang kita kota pariwisata. Ya, karena mostly teman-teman yang Wisman yang datang ke Batam tuh bahkan mostly itu untuk investasi dan untuk bisnis gitu ya. Dan kota pariwisata aja yang udah sedemikian di Indonesia sebagai top 3 Batam ini, kita belum bisa ngeklaim Batam itu kota pariwisata. Karena memang dari dulu blueprintnya adalah kota industri ya. Kenapa gak bisa jadi kota ekonomi kreatif? Sebenarnya Batam ini kreatornya banyak. Bahkan di Indonesia ini di antara 20 subsektor, kita tuh paling banyak se-Indonesia di film, animasi, dan videografi. Itu kurang lebih ada 1000 pelaku yang terdata oleh BPS. Kita di nasional cukup jauh, Kepri ini hanya 200 ribu pelaku ekonomi kreatif sesuai data BPS. Tapi kita unggul di film, animasi, dan videografi. Ya. Tapi sekarang gini, ekonomi kreatif menjadi pendukung atau penopang ekonomi yang ada di Batam ini. Karena kita nggak bisa ngalahin atau mengambil brand kota industri ini karena udah terbentuk sangat lama. Dan memang industri ini manufaktur, dan kita lihat banyak kawasan galangan, maritim di Batam ini. Ya inilah yang membuat lapangan kerja ini banyak, gitu kan? Inilah yang menopang lapangan kerja yang ada di kota Batam ini. Dan menurut saya, maybe 10-20 tahun lagi pun Batam akan tetap menjadi kota industri ya. Kita tidak bisa mengubah itu. Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penopang atau pendukung, ya, maybe. Tapi kalau misalnya untuk mengubah stigma itu kayaknya sepertinya agak sulit.
0: Oke, kalau mengubah stigma yang ciri khas dari kotanya, oke, kita memang Batam adalah kota industri. Tapi kira-kira apakah untuk bisa mengembangkan nih, untuk yang khususnya yang anak muda lah yang paling bisa kita ajak untuk ayo mulai gitu, kembangkan ekonomi kreatif di Batam gitu, walaupun memang kita banyaknya industri. Nah, apa sih yang belum optimal kira-kira yang mungkin ini jadi pelajaran nanti untuk anak muda untuk mereka bisa kembang? Ya kalau kita lihat kan kalau Jakarta kan semuanya all in. Kalau Bandung itu masuk kategori ekonomi kreatif juga, Jogja juga, tapi kan mereka punya yang lain gitu. Nah, dari tadi kan segi pariwisata kan Batam sudah oke, ini udah naik, cuma kan belum kelihatan nih, belum nonjol nih. Kira-kira apa yang mesti dioptimalkan supaya ini Batam dilirik loh, kreator-kreatornya lebih dilirik lagi gitu?
1: Kalau secara optimalisasi ya, kita melihat sebenarnya beberapa kebijakan pemerintah kota Batam ataupun BP Batam ini sudah cukup on the track. Salah satunya mungkin yang belakangan ini cukup viral ya, yang masalah billboard Videotron bang ya. Ini menjadi kota satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya, mari kita cek, di Asia Tenggara yang sudah transformasi ke billboard digital, Videotron ya, nggak konvensional lagi. Ini menjadi salah satu gebrakan untuk teman-teman yang ada di subsektor advertising ekonomi kreatif. Nah, ini salah satunya. Kalau misalnya kita bahas dengan Bandung, Jogja, dan lain-lain, Jakarta yang memiliki creative hub gitu ya, kita merasa infrastruktur di sini tuh cukup lumayan udah dikembangin oleh swasta. Kebutuhan creative hub ini, saya dengan teman-teman G-Craft lah, kita melihat belum se-urgent itu. Karena apa? Banyak teman-teman di sini punya co-working space, kita punya kafe-kafe yang luar biasa. Batam ini kan kota 1000 kafe, di mana-mana ada kafe, ya. Dan itu juga kafe juga kuliner juga part of ekonomi kreatif gitu. Dan teman-teman saya lihat banyak pelaku ekonomi kreatif sekarang bekerja di kafe, tidak hanya di kantoran gitu ya. Itu menopang juga ekosistem yang sedang kita jalankan. Ketika kita membuat sebuah creative hub, sekarang creative hub pun ada tersedia di gedung Dekra Nasda sebenarnya. Tapi apakah itu dioptimalkan oleh pelaku ekonomi kreatif? Saya rasa karena ini budaya teman-teman di Batam ini budaya nongkrong ya, jadi kayaknya lebih happy untuk bekerja di kafe-kafe. Dan saya merasa tidak ada salahnya sebenarnya, karena itu juga bagian kita ke kafe tentu ada transaksi ekonomi. Gak mungkin kita pesan aqua 1 sampai jam 10 malam, gak mungkin juga. At least makan atau minuman yang kafe latte dan lain-lain lah, yang ada harga ekonomisnya. Nah, itu kan membantu juga dalam ekosistem ini. Batam ini agak unik, kota yang sangat unik ya, kita investasinya luar biasa ya, dan juga kita diuntungkan secara geografis dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia gitu ya. Jadi untuk nge-treat sebuah industri ekonomi kreatif yang kesannya juga cukup baru, bahkan organisasi yang pertama menopang ekonomi kreatif di Indonesia ini baru terlahir 7 tahun lalu, dan kita sudah menjadi organisasi ekonomi kreatif terbesar di dunia, bahkan kita yang hanya di Indonesia ada Hari Ekonomi Kreatif, ya, Hari Ekonomi Kreatif Nasional, dan itu kita apa ya, kita lagi building fondasinya, ya, kita lagi build fondasi. Kita berharap pemerintah bisa on the track, kita bisa on the track, semua stakeholder bisa on the track, karena ini industri yang cukup baru, yang baru kita sadari sebenarnya. Sebenarnya industrinya udah lama, cuma baru kita sadari, dan sekarang kita lagi build fondasi ini.
0: Berarti di sini G-Craft itu melihat pasarnya Batam itu memang di industri, kemudian adanya juga yang sekarang sudah banyak kuliner yang beragam. Oke, terus budaya anak mudanya juga di sini yang membantu ekonomi kreatif itu. Jadi ada transaksinya. Oke. Nah, kalau menurut Bang Erik nih, kan kreator itu anggaplah ya yang dia lebih ke digital. Dia bisa digital pembuat, tapi dia bingung memulai untuk memasarkannya. Nah, kira-kira apakah G-Craft bantu menemukan pasarnya?
2: Sebenarnya kalau kreator digitalnya sangat luas sebenarnya, Mbak. Yeah. Maksudnya kreator digital yang kemana dulu nih, Kak? Apakah dia itu fokusnya ke konten kreator kah, atau untuk digitalnya dulu, untuk usahanya dulu, atau gimana nih?
0: Kita ambil aja untuk yang desainer deh, yang di kafe deh.
1: Visual product development ya. Gitu ya. Ya,
2: kalau untuk yang jurusan desain ya, misalnya dia hobinya di desain grafis gitu. Sekarang itu banyak banget loh AI. Yang kanal-kanal yang bisa kita publish karya kita itu bisa digunakan atau dibeli oleh orang luar itu banyak. Ya, mungkin bisa ada satu kanal Pinterest dan lain-lain atau apa sosial media untuk tempat kita mempublikasinya itu kan banyak. Yang bisa kita monetasi di sana itu banyak. Nah, dari Gcraft sendiri sebenarnya kita beberapa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan AI, seperti pelatihan pembuat konten, itu kita juga memberikan materi yang sifatnya bagaimana monetasi gitu. Nah, jadi kalau sisi kami hadirnya sebagai organisasi untuk membantu pelaku-pelaku ekonomi kreatif tersebut, khususnya konten kreator tadi, ya sejauh ini kami memberi informasi juga, basisnya memberi informasi ya, di sini loh kanal-kanal yang bisa kita lakukan untuk monetasi gitu.
0: Oke, berarti Gcraft juga membantu untuk yang baru memulai ke industri yang digital, walaupun dia sudah punya kemampuan, at least kalau dia mau mengembangkan lagi target pasarnya mana, Gcraft di sini juga memfasilitasi. Oke. Nah, lanjut ke Bang Steven lagi, Bang. Seberapa penting sih sebenarnya persoalan branding sama storytelling untuk ekonomi kreatif, menurut Abang?
1: Sangat penting ya, sangat penting. Kita melihat, kita flashback lagi ke COVID. Ya. COVID itu mungkin zaman dimana teman-teman pelaku aircraft di Indonesia itu tiba-tiba harus dipaksa untuk pintar buat storytelling. Ya, karena ketika saat itu kita tahu dengan lockdown segala macam, ekonomi juga sangat volatile. Jadi teman-teman ketika menjual produk tuh pasti ada storytellingnya. Ya, setelah COVID pun seperti itu. Banyak kisah-kisah teman-teman pelaku aircraft yang menjual storytellingnya seperti kita kena PHK saat COVID, terus kita bangun usaha ini, sekarang kita sudah ekspor dan lain-lain. Nah, storytelling ini kan bukan sesuatu yang baru, tapi mungkin gak semua pelaku aircraft di Indonesia, bukan hanya di Batam atau Kepri, berpikir seperti itu. Storytelling ini menjadi sebuah kebutuhan. Banyak yang hanya mikir, oh saya jual produk A nih, ya udah gak usah, yang penting laku deh. Storytellingnya apa? Gak ada, mungkin karena hoki aja nih orang mau beli produk ini. Kita contoh ambil salah satu produk yang cukup ada storytellingnya, itu air dohot, Bang ya. Air dohot dari Pulau Penyengat. Ya. Kalau kita, bahkan saya lahir besar di Batam, saya nggak tahu air dohot sebelum ada Gcraft ini. Ketika kita ada Gcraft, kita coba saat itu kita kunjungan ke Pinang, ya, dan kita sempat ke Pulau Penyengat, ternyata air dohot ini punya storytelling yang cukup luar biasa. Dan bahkan packagingnya aja sudah luar biasa. Di saya kurang ingat di ekspor apa enggak, tapi Wisman banyak yang beli di sana ya, air dohot ini. Itu air apa, para sultan dulu ya,
3: para ratu-ratu,
1: para ratu-ratu ya. Seperti itulah, punya storytelling
3: kalau
1: tersendiri,
3: kalau salah ya.
1: Iya, punya storytelling tersendiri sehingga dia tidak hanya menjadi sebuah produk minuman, tapi menjadi produk minuman yang ternyata dulu diminum oleh para sultan-sultan gitu, atau kerajaan pada saat itu, dan itu berasalnya di Kepulauan Riau. Bagaimana cara teman-teman pelaku aircraft di Batam ini ataupun di Kepri ini bisa lebih fokus atau lebih memprioritaskan storytelling produk tersebut? Ya, kita di beberapa kesempatan ya, mau itu pun Dinas Pariwisata Batam, provinsi, bahkan kota Tanjung Pinang, kita diberi kesempatan untuk menjadi narasumber. Di situ kita selalu minta slot untuk menjadi narasumber branding dan storytelling ya, product branding dan storytelling, karena di situ kita pengen bahkan ibu-ibu yang hanya UMKM dari rumah ya, yang contoh menjual keripik pedas dan lain-lain, mereka perlu untuk upgrade produk mereka, tidak hanya sekedar jual keripik pedas. Ini kisahnya dari mana nih? Oh, ini resep nenek moyang dia mungkin. Ya, mereka berasal, ini kok Batam kan kota perantau ya. Ini mereka berasalnya dari Sumbar contohnya. Ini resep udah turun-menurun. Jadi ada storytelling yang bisa dijual di produk tersebut, dan itu menurut kita sangat penting. Karena di beberapa kesempatan kita selalu minta slot untuk narasumber product branding dan storytelling. Kita berharap tidak hanya anak-anak muda saja yang bisa storytelling, tapi ibu-ibu, karena di sektor subsektor kuliner aircraft itu maybe 70-80% itu ibu-ibu rumah tangga gitu.
0: Berarti di sini storytelling merupakan hal yang sekarang lagi booming untuk menjadi apa ya, promosi gitu kurang lebih ya. Okay. Nah, bang, ke Bang Rizky, Bang, kan ada sekarang itu memang Batam kan terkenal dengan banyak kafe, tapi ada yang down juga, tutup beberapa, itu nggak kita pungkiri ya. Nah, kira-kira menurut Abang, atau mungkin ada pernah mendengar curhatan kenapa usahanya ditutup, apakah di sini mungkin target pasarnya atau masih banyak yang buat produk itu berdasarkan apa yang mereka sukai ya, tapi tidak melihat kemauan pasar?
2: Sebenarnya ini bukan mendengarkan curhatan teman-teman ya. Saya mendengarkan curhatan sendiri juga masalahnya. Pernah tutup juga di usaha F&B juga gitu kan. Pernah buka warung kemudian tutup. Memang sebenarnya ini selaras dengan yang kakak sampaikan, bahwasannya memang kurang mengerti terhadap pasar. Kemudian juga ya, kita kurang update juga dengan ya perkembangan digital ya. Karena kan promosi dengan sosial media itu kan di zaman sekarang kan menjadi keharusan ya, kalau kita memang targetnya mencari pasar yang memang ya belum tahu nih di mana pasarnya gitu kan, siapa yang akan berkunjung ke kafe kita gitu kan. Memang sosial media itu baik, apapun itu, mau TikTok, Facebook, Instagram, itu menjadi keharusan ya untuk kita bermain konten di sana gitu. Nah, storytelling tadi memang selaras itu menjadi penting dari konten kita. Terlepas dari itu satu keterpaksaan ya, mau tidak mau kita buka warung untuk survive hidup, untuk mencari tambahan ekonomi atau gimana. Kualitas juga penting sebenarnya, harus tetap belajar. Misalnya kalau kita kurangnya apa di tempat usaha kita, misal rasanya tidak enak gitu, atau mungkin harganya kurang kompetitif, tidak ekonomis, itu sangat penting. Jadi banyak indikator-indikator yang memang harus kita perhatikan dari usaha yang kita bangun tadi gitu. Nah, karena kalau kita tidak memperhatikan itu ya risikonya besar gitu, karena kan modal ketika buka usaha di F&B itu kan
1: lumayan
2: gitu. Jadi harus sangat hati-hati, dan balik lagi, harus tidak bisa cuman kita buka usaha gitu, entah kita memutuskan untuk buka F&B, kita tidak berjejaring, kita tidak menggunakan ya lingkaran pertemanan kita atau yang sekitar kita, ya sulit juga sih.
0: Oke. Berarti di sini ya tetap kita harus melakukan analisa. Jangan hanya udah buka lepas gitu enggak, tapi lakukan analisa bulan ke bulan, kalau bertahan tahun ke tahun tetap harus kita analisa semua pergerakan pasar ya. Nah, ke Bang Stefan, Bang, kan kalau Batam kota industri terus kepengen buat jadi kota kreatif, apa nih yang bisa diangkat dari kota industri yang menurut Abang ada nggak yang bisa diangkat?
1: Mungkin tambahan dulu tadi soal usaha ya. Kita kebiasaan mungkin dari teman-teman kita juga, bahkan lingkaran kita ini, Kak Ren, budaya kita itu kalau ada duit nih, saya bekerja full time di sebuah perusahaan, saya nabung nih, contoh let's say 50 juta kita punya modal, ini full time saya nggak tinggalin. Saya 50 juta saya tanam, buka warung, ya udah suruh saudara jaga, sepupu jaga. Nah, itu kesalahannya di situ ya. Membuat satu usaha itu seharusnya ya udah, ketika kita siap, kita punya dana darurat yang cukup untuk meninggalin full time job kita, ini menurut saya ya, kalau kita bikin usaha kita harus all out di situ ya. Karena apa, di situ kita tahu, oh, customer ini sering nih kesini, yang B kok cuman sekali ya, terus kok makanannya cuman setengah ya. Di situ kita bisa analisa terus, karena membangun usaha itu kita nggak, kalau berharap untung ya semua orang berharap untung gitu ya, tapi kalau kita kan nggak mikir kalau rugi gimana nih gitu kan. Nah, kalau misalnya kita beban, kalau rugi itu kita bebankan ke orang yang bukan owner, yang tidak ada miliki apa ya sense of belonging ya terhadap perusahaan itu, ya itu menurut saya itu kesalahan maybe mostly orang Indonesia ya, bahkan maybe seluruh dunia lah ya. Itu sebuah konsep yang salah menurut saya, karena ketika kita bangun usaha seharusnya ya owner tuh yang terjun langsung ya, nggak bisa kita anggap sebagai
2: autopilot
1: okay. Pasif income ini terlalu banyak nonton ini nih motivator Gen Z yang baru menang duit di kripto seperti itu jadinya kan. Jadi ya ketika membangun usaha apapun usaha itu di ekonomi kreatif apa enggak, kita harus all out dan owner memang harus terjun langsung. Nah terkait tadi gimana Batam ini kota industri dan apa kaitannya dengan ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif, dulu itu kalau teman-teman let's say galangan ya yang di industri maritim, kalau mau bikin company profile ya, mau bikin video company video, dia mau terbangin drone untuk videoin pelepasan kapalnya dan lain-lain, itu gak ada orang Batam sama sekali dulu ya, bener ya Bang Erik pelaku sendiri, itu gak ada orang Batam sama sekali. Tapi sekarang ini udah mulai ya. Ini kita dulu lihat di Nongsa itu perfilman bahkan sewa mobil aja gak dari Batam gitu, dari luar. Teman-teman kru-krunya itu orang luar semua ya, maksudnya orang Indonesia tapi bukan di Batam gitu ya, orang luar Batam. Nah ini yang kita melihat dari waktu ke waktu dengan adanya organisasi G-Craft, kita punya database atau punya anggota-anggota yang memang ada di bidang itu, kita audiensi dengan pihak perusahaan, dan bahkan ada teman-teman dari perusahaan itu adalah pengurus G-Craft juga. Kita bilang, ayo dong bro, kita pakai nih teman-teman yang lokal Batam nih. Kalau kita selalu andalin yang luar nih, Batam nih gak bisa maju-maju. Dan sekarang kita melihat banyak tuh kru-kru film, ya bahkan yang teman-teman yang mengambil product development ataupun dokumentasi di galangan itu udah mulai banyak studio-studio dari Batam, gak dari luar Batam lagi. Kita melihat ini harus ada upaya lebih lagi, walaupun bertahap ya, untuk teman-teman swasta yang ada di Batam ini, yang ada di industri manufaktur, galangan, ataupun seperti yang ada di Nongsa, digital itu, sudah mulai percaya terhadap SDM-SDM yang di Batam, dan semoga di kedepannya secara bertahap, ini bisa nyentuh, maybe let's say 80% atau 90% mitra dan SDM yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tuh lokal di Batam. Jadi semuanya itu ekosistemnya di Batam. Itu harapan kita, dan kenapa juga G-Craft selalu mempertemukan atau kita selalu ajak ngopi bareng teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan di industri lainnya, yaitu seperti yang Bang Erik bilang tadi, networking. Networking itu dibutuhkan ya. Mungkin halnya simple, cuman ngopi 1 jam 2 jam, tapi obrolannya bagus, ada titik temu. Oh, yang dulunya manggil kru dari Pulau Jawa, sekarang kru di Batam nih bisa dididik dari nol. Mungkin ya let's say mereka mulainya dari yang sangat simple ya, job yang sangat simple, tapi dari waktu ke waktu kan mereka bisa jadi shift leader, let's say kayak gitu lah, atau jadi team leader di job tersebut gitu.
0: Nah tadi kan berarti SDM Batam sudah ada nih. Nah kira-kira kebijakan apa yang menurut G-Craft yang paling dibutuhkan, tetapi selama ini belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya kota Batam dan Provinsi Kepri?
1: Kalau kita lihat gini, karena

0: Jadi butuhkan apa? Boleh nggak Bang buatkan kami offline launching? Karena kita belum pernah launching di kota kita sendiri. Oke, yang tujuannya apa? Kita pengen dikenal sebagai orang Batam. Ini game nih dari orang Batam. Oh, kita bikin offline launching, kita bikin acaranya cukup meriah saat itu, ada bazarnya juga, tapi bazarnya bazar game. Jadi teman-teman bisa cobain game yang dibuat oleh anak-anak Batam sendiri, pengunjung datang gitu ya. Dan pada saat itu kita merasa, oh di sini peran pemerintah harus ada.
1: Yep.
0: Perannya apa? Kita mengundang mereka. Ya, bahkan sampai rektor, direktur kampus tuh kita undang. Tidak minta anggaran, tidak minta apa, mereka juga tidak minta anggaran. Mereka cuma butuh mereka direcognize sebagai anak Batam. Dan di situ kita undang saat itu Pak Amsakar hadir masih sebagai wakil wali kota, Pak Ria Saptarika, ya, Bang Ade Angga sekarang wakil ketua DPRD Pinang. Ada beberapa anggota dewan juga hadir, ya, anggota dewan Batam, bahkan Pinang juga hadir. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi saat itu Bang Bura Limar juga hadir. Banyak yang hadir dan mereka sangat mengapresiasi gitu. Bahkan saya lupa rektor atau direktur kampus tersebut yang di mana anak-anak ini kuliah di situ, dia enggak tahu bahwa anak-anak ini mahasiswa mereka, mahasiswa dan mahasiswi mereka, padahal gamenya sudah sampai kemana-mana gitu. Jadi balik lagi, ketika kita sebagai organisasi dan ini ada pelaku ekonomi kreatif, yang kita butuhkan dari pemerintah ini apa? Nah, G-Craft ini sebagai jembatannya. Kita tidak muluk-muluk, oh ini harus ada perwako tentang ekonomi kreatif. Kalau perwakonya tidak dirancang oleh organisasi atau dari pelaku ekraf, dari stakeholder, ya percuma juga. Tapi kita harus melihat ketika di momen tertentu atau di tahapan tertentu yang dibutuhkan pelaku ekonomi kreatif dari government itu apa. Nah, kita dari G-Craft ini sebagai jembatannya. Saya rasa itu yang lebih efektif dibanding kita harus, oh Batam ini harus ada creative hub, Batam ini harus A, B, C, D, sampai Z gitu. Tapi nanti ketika udah diteken perwakilan dan lain-lain, eksekusinya kita bingung nih, wah gimana ini ya, pelaku ekraf kok jadi diem. Kita sebagai organisasi juga bingung gitu. Jadi kita selalu dengar dari teman-teman pelaku ekraf, kita gandeng, kira-kira yang kita butuhkan apa? Exposure, oke. Okay. You mau berangkat ke Tokyo waktu itu atau ke US waktu itu untuk hadirin konferensi game development. Yang you butuh apa? Gue butuh, gue foto sama wakil wali kota. Ayo kita jumpa. Nah, seperti itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang pelaku ekonomi kreatif butuh? Bukan apa kebijakan pemerintah yang harus kita desak atau yang kita rasa belum optimal ya. Tapi kita harus terima keluhan atau terima masukan dari pelaku ekonomi kreatif ini dulu gitu.
1: Okay.
0: Dan ini PR yang sangat panjang karena pelaku ekonomi kreatif banyak kan.
1: Iya, benar. Nah, untuk tadi kan ternyata banyak anak muda gitu yang sudah sebenarnya tuh dia sudah punya target pasar, tapi terkait dengan hak cipta merek itu perlu atau enggak? Karena kan anggap dia sudah buat tapi ternyata duplikasi sama yang lain, terus nanti tiba-tiba diakui sama, ini punya saya, sampai akhirnya ke meja hijau, itu perlu atau enggak gitu, sama hak paten untuk wilayah yang dia kalau sudah internasional, itu perlu atau tidak? Mungkin Bang Erik ya.
2: Kalau masalah hak cipta dan hak paten itu memang sangat penting ya, memang dari zaman sebelum adanya era digital ini memang hak paten itu sangat penting. Karena dari G-Craft sendiri, balik lagi ya Kak, kita masalah networking kemarin beberapa minggu yang lalu dari Kemenkumham itu ada memberikan kami informasi bahwasannya ada untuk menciptakan lagu gratis haknya gitu kan. Jadi kita karena berjejaring nih kemarin beberapa teman musisi jalanan, mungkin seperti Bang Nian Gaboh, itu kan musisi lokal kita ya, lokal pride kita, itu bahkan dia mematenkan lagunya sampai 40 lagu. Yang mana kalau satu lagu itu kalau bayar mandiri kan lumayan tuh, sampai 40 lagu. Akhirnya setelah kita beri informasi itu, Bang Nian Gaboh juga langsung ngomong begitu, Bang thank you ya katanya gini-gini. Nah itulah sebenarnya manfaat dari organisasi khususnya di G-Craft gitu. Nah ini linear dengan yang disampaikan tadi oleh Bang Stepan terkait masalah kebijakan dari pemerintah. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya dari kita sebagai pelaku G-Craft itu sangat

0: itu validasi, Kak.
1: Tujuannya validasi itu memberikan kita stimulan untuk semangat, gitu. Pansos, kita ya? Kita diakuin gitu loh. Karena maaf kata ya, Kak, ada teman-teman kita itu yang kerjanya di rumah aja, tapi gajinya 30 juta, 40 juta, bahkan sampai 60 juta. Bahkan gajinya sebulan itu tidak bisa didapat kita kerja di company yang, maaf kata misalnya startup ya. Bahkan gajinya lebih, kerjanya cuma di rumah. Bahkan tetangganya ngomong, itu kerjanya ngapain. Bahkan dicurigain sama orang gitu. Nah, sebenarnya teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang halal sendiri ini butuh pengakuan. Kalau ini adalah profesi. Ini adalah bukan dia itu tidak bekerja, tapi dia bekerja dengan hidup di era zaman sekarang yang mana itu harus ditransformasi ke digital gitu. Nah, kebijakan ini liniernya dengan DPP kami, Dewan Pengurus Pusat kami, yang mana sejak awal dari mungkin saya kurang lebih sekitar 2022 atau 2023 ya, itu dari DPP kami itu menggesa bahwasannya ada hari ekonomi kreatif nasional. Dan itu Indonesia mungkin baru pertama kali.
2: Baru Indonesia
1: satu,
2: di dunia.
1: Satu dunia ya. Satu dunia itu baru Indonesia lah yang mematenkan atau membuat kebijakan baru harus ada hari ekonomi kreatif nasional. Nah, ketika hari itu ada, berarti kan teman-teman pelaku ekonomi kreatif nih merasa diakui. Oh iya ya, berarti profesi saya diakui. Bukan hanya profesi yang konvensional pada umumnya seperti dokter, hari dokter ada. Ya kan? Hari penyiar radio pun ada gitu. Nah, hari-hari profesi yang lainnya, tapi hari ekonomi kreatif tuh belum ada sejak dulu. Gitu. Jadi kalau liniernya apa tadi terkait kebijakan pemerintah sudah maksimal, dan kami berterima kasih juga dengan Dewan Pengurus Pusat kami yang mana memperjuangkan itu, Kak. Gitu.
3: Nah, sebelum menutup nih, Bang, ke Bang Stefan, ada enggak pesan untuk K-Craft yang untuk anak-anak muda deh yang baru mau memulai ataupun dia masih menimbang-nimbang, ya maju enggak nih, aku punya kemampuan gitu. Satu pesan terakhir aja untuk yang mau memulai.
2: Informasi tambahan juga yang tentang hak paten atau hak merek dan lain-lain atau hak kekayaan intelektual, kita juga ada kerjasama dengan Menteri Hukum Pak Supratman, dan itu juga bahkan Pak Supratman sendiri adalah penasehat di G-Craft. Ya, jadi ini menjadi prioritas kita juga sejak tahun lalu ya, Bang Erik ya, dari DPP ya, dan baru sebulan dua bulan lalu kita dihubungin oleh teman-teman dari sana untuk yang tadi Bang Erik jelaskan tadi. Kalau pesan ya, sebenarnya kalau saya ini lahir 96, Karen. 96 ini milenial terakhir dan menuju Gen Z. Ya, tapi kayaknya kalau dengan teman-teman Gen Z kok kayaknya jauh banget kita ya. Gen Z ini punya cara sendiri. Ya, Gen Z punya cara sendiri, mereka punya karakter sendiri, walaupun banyak dibilang istilahnya, oh Gen Z itu kayak gini kalau di tempat kerja dan lain-lain. Memang treatmentnya agak beda. Dan ketika mereka mulai sebuah usaha atau sebuah brand, itu juga treatmentnya beda. Yang saya pesan mungkin seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau memulai sesuatu, harus kita yang turun tangan, harus kita yang all out. Itu saja sih menurut saya yang paling simple dan paling krusial. Mulai dari situ saja dulu. Ketika kita buat satu brand, satu produk, kita harus all out sampai mungkin sehari kerja 20 jam, ya udah 20 jam. Karena kita harus treat bahwa brand ini atau produk ini adalah sebagai anak kita, ciptaan kita, hasil kerja keras kita gitu. Tidak bisa kita setengah hati, 20%, 30% tidak akan tahan lama. Kalau menurut saya itu.
3: Nah, pendengar, buat Anda yang punya kemampuan di bidang kreatif, jangan tunggu merasa semuanya sudah tersedia baru mulai bergerak. Karya perlu terus dibuat, dan kita harus all out ya untuk mengembangkannya, memasarkannya, baik itu di lingkungan sendiri atau lingkungan sekitar yang tentunya akan bermanfaat untuk siapa saja. Nah, karena kreativitas bukan hanya soal menghasilkan karya, tapi juga bagaimana karya itu bisa menemukan ruang, dihargai, dan memberi manfaat. Terima kasih kepada Bang Stefan dan Bang Erik yang telah hadir pada pagi hari ini.
2: Thank you, Karen.
3: Saya Renita Soharjana dan teknisi Jerry undur diri. Tetap dengarkan RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1.
0: RRI Batam. Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi yang bekerja dengan sering duduk berjam-jam, ada dampaknya bagi tubuh ya pendengar. Duduk terlalu lama menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, terutama bagi pekerja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer. Meski terlihat sepele, minim bergerak dalam waktu panjang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Duduk dalam waktu lama dapat membuat tubuh kurang aktif sehingga mempengaruhi otot, metabolisme, hingga kesehatan jantung. Karena itu, kebiasaan duduk sebaiknya diselingi dengan berdiri dan bergerak secara berkala. Berikut 5 bahaya duduk terlalu lama yang perlu diwaspadai. Pertama, ada nyeri punggung dan leher. Duduk dalam posisi yang sama terlalu lama dapat membuat otot punggung dan leher tegang. Posisi duduk yang kurang tepat juga dapat memberikan tekanan lebih besar pada tulang belakang. Kedua, otot melemah. Tubuh yang jarang bergerak membuat otot, terutama pada kaki dan bokong, kurang aktif digunakan. Ketiga, berat badan naik. Duduk terlalu lama membuat aktivitas fisik berkurang, akibatnya pembakaran energi menjadi lebih sedikit. Jika kebiasaan ini disertai pola makan berlebihan, berat badan lebih mudah naik dan risiko obesitas pun meningkat. Kemudian, risiko diabetes meningkat. Kurangnya aktivitas fisik akibat terlalu lama duduk dapat mempengaruhi kemampuan tubuh menggunakan gula secara optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan sensitivitas insulin dan dalam jangka panjang berkaitan dengan meningkatnya risiko diabetes. Dan yang terakhir, penyakit jantung. Duduk terlalu lama dan kurang bergerak juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena itu, memiliki pekerjaan yang mengharuskan duduk berjam-jam, tubuh tetap perlu diberi jeda untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan. Kebiasaan duduk terlalu lama dapat dikurangi dengan langkah sederhana. Misalnya, berdiri atau berjalan sebentar sekitar 30 menit, menggunakan tangga daripada lift untuk jarak pendek, serta melakukan peregangan di sela pekerjaan.

Pernah gak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi gak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory fatigue. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: meja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

satu lagu dari Kotak dengan Terbang menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kasih.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Batam siang ini.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Dan senang sekali rasanya saya Hana Panjaitan dapat menemani Anda di edisi 8 September 2026. Baru saja kita dibuka dengan satu lagu dari Juliet ya, Hitam Putih. Supaya makin berwarna hari ini, Hana akan hadirkan program acara lintas lintas informasi di dalam dialog bersama dengan salah satu narasumber yang akan ngobrol langsung di studio Pro 1 RRI Batam melalui Zoom. Pendengar, setiap anak dan remaja tentu ini memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Ada yang memiliki bakat di bidang akademik, ada yang memiliki bakat di bidang olahraga, seni, komunikasi, bahkan juga bidang kreatif ya. Tapi potensi itu tidak cukup hanya dimiliki saja, perlu dikenali, dilatih, dikembangkan agar menjadi kemampuan yang dapat membawa prestasi sekaligus membentuk kepribadian yang positif. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai tema hari ini, pengembangan potensi diri, prestasi, dan kepribadian bagi anak, remaja, dan generasi muda, tentunya kita sudah hadir bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya bersama dengan Ibu Sylvia Hilda Kusumaningtyas dari Silhouette Model School Batam. Dan kita sudah terhubung melalui Zoom. Selamat siang, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Kabar sehat ya, Ibu? Semuanya. Ibu, biasanya panggilan akrabnya ini apa? Ibu Sylvia atau Ibu Hilda nih?
1: Sylvia aja, Mbak. Bu Sylvie.
0: Oh, Ibu Sylvia. Emang dikenal di sana juga Ibu Sylvie ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini bukan kali pertama lagi ya ke RRI ya, Bu ya? Ngobrol-ngobrolnya.
1: Sudah lama dulu, Mbak.
0: Tapi kembali udah lagi hadir ya. Baik, ini gimana ini, Bu, perkembangan dari Silhouette Model School Batam saat ini?
1: Alhamdulillah, kayaknya pas deh, Mbak. Wawancaranya, saya diminta wawancara lagi nih pas tanggal 1 September 2026 ini kita ulang tahun yang ke-26 tahun.
0: Wow, ke-26 tahun. Itu udah angka bukan anak-anak lagi ya. Sudah dewasa itu kategorinya. Tapi selamat ulang tahun ya, Ibu. Untuk model school-nya. Sekarang sudah banyak model-model yang hadir di sana, Bu, di sekolah tersebut.
1: Alumni kita sudah ribuan, Mbak, kalau jumlahnya. Ya, jadi kita bukan hanya sekolah modeling saja, tapi sebenarnya sekolah pengembangan kepribadian, kemudian modeling, kecantikan, dan beberapa program-program lain.
0: Wah, pas sekali dengan topik hari ini ya, untuk bisa mengembangkan potensi diri begitu ya, Bu. Oke, tapi sebelum itu kita juga mengajak untuk Anda pendengar yang mungkin mau bertanya atau juga mungkin mau sharing pada kesempatan saat ini bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Karena kami terima di line telepon 463351 dan juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan juga hari ini kita live langsung di YouTube-nya RRI Batam, jadi Anda bisa menyaksikan langsung ini seperti apa situasi di sana, tempat Ibu Sylvie dan juga di studio Pro 1 RRI Batam. Jadi langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di kolom chat YouTube RRI Batam, nanti Hana akan bacakan satu persatu ya. Nah, Ibu, karena sudah lama kita ngobrol ini kan, Bu. Udah lama sekali tidak ngobrol gitu. Boleh dikasih tahu dulu nih, Silhouette Model School Batam ini dibangun pertama kali di tahun kapan itu, Bu?
1: Kita berdiri dari tanggal 1 September tahun 2000, Mbak. Jadi 26 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu saya memang baru pindah dari kota Semarang menuju kota Batam. Itu karena mengikuti suami yang bertugas, pindah tugas dari Semarang ke Singapura. Nah, karena di Singapura dia sering keluar juga, jadinya saya memilih yang paling dekat. Ya, jadi di Batam. Nah, karena sama suami nggak boleh kerja kantoran, bolehnya kerja dari rumah. Karena kan ini adalah lembaga pendidikan non formal ya. Bisa memberikan kursus yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, diizinkan. Nah, saya lihat pada waktu itu di Batam ini sebenarnya punya lokasi yang sangat strategis, ya. di mana paling dekat merupakan pintu gerbang pariwisata antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Ya, Johri ya istilahnya. Dulu masih Provinsi Riau, belum Kepulauan Riau.
0: Betul.
1: Dan saya lihat di sini memang waktu itu mall juga baru sedikit, Mbak, baru Matahari Laki Plaza.
0: Kalau sekarang sudah banyak bilang ya, Bu ya.
1: Karena juga belum lahir.
0: Benar-benar, Bu.
1: Jadi saya lihat ini sudah punya potensi, tapi belum ada sekolah pengembangan diri. Bahkan sekolah pun agak susah dulu ya. Nyari itu untuk sekolah formal aja sulit.
0: Sulit, iya. Nah,
1: kemudian juga image kaum perempuan di Kota Batam pada tahun 1999, saya 98 masuk di Batam. Itu masih agak kurang bagus ya. Jadi kalau ada turis datang ke Batam, itu image-nya ke Batam itu adalah untuk hal yang kurang baik. Jadi kalau ngeliat cewek gitu tuh selalu minus, apalagi yang cantik gitu ya. Jadi ini merupakan tantangan buat kita, bagaimana untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya geografisnya ini, letak geografis ini untuk bisa menjadi potensi. Dan kebetulan saya juga awalnya dulu juga bekerja di bidang kecantikan dan pengembangan diri. Nah, di sini belum ada, saya lihat potensi itu kalau mau usaha gitu. Jadi akhirnya saya lihat banyak anak-anak yang berminat ya. Dulu saya ajak teman-teman, maksudnya ada anaknya teman juga, kemudian juga dari iklan. Kalau dulu iklan di koran, Mbak, belum ada medsos.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang mendaftar, ya diawali dengan membuka kursus di rumah, ya. Bahkan sampai sekarang saya juga masih di rumah, ini pun masih di rumah. Ada di rumah dan juga di ruko. Jadi kami tinggal di sini juga, karena bisa dilakukan oleh wirausaha namanya mompreneur ya, Mbak. Jadi usaha wirausaha ibu-ibu, karena nggak boleh ninggalin kantor gitu. Jadi akhirnya kita buka, dan mungkin alumni yang paling banyak dikenal oleh pendengar mungkin kayak Ustazah Okisiana Dewi, Ria Ricis, ya. Itu adalah alumni dari Siluet. Banyak juga yang di sini artis-artis juga, bahkan sudah jadi dokter, itu juga udah 10 lebih yang sudah jadi dokter, Putri Indonesia dan sebagainya, alumni dari sebenarnya LKP Siluet Training Center yang di bawah naungan dari Yayasan Siluet Batam.
0: Oh baik, berarti udah banyak alumni-alumni yang punya nama besar begitu ya, Bu ya. Dan kalau dilihat ini, kenapa penting bagi anak-anak dari sejak dini begitu untuk bisa mengenali potensi dirinya menurut Ibu?
1: Sangat penting, Mbak, karena dalam hidup ini kan harus punya suatu tujuan, ya kan? Kalau kita sudah punya tujuan atau cita-cita, ya. Nah, untuk mempunyai cita-cita dan tujuan, kita harus kenal dulu diri kita sendiri dulu. Potensi apa yang kita miliki, gitu ya. Cita-cita jadi dokter, tapi lemah di biologi, lemah di IPA, ya nggak bisa. Nah, kalau kita sudah punya cita-cita, ini banyak terjadi nih di Batam. Saya punya murid-murid, misalkan dia sekolah SMK, jurusan marketing, Mbak, itu banyak terjadi ya. Lalu saya tanya, kalau ikut kursus pengembangan diri dan modeling, saya akan tanya, apa cita-citamu? Ya, karena ini harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan nggak jelas lewat jalannya.
0: Tapi ya, bisa saya bisa tahu cita-citanya itu dari sejak umur berapa ini, Bu? Karena kan kalau anak-anak dari sampai SD, begitu kelas 6, pasti cita-cita berubah gitu ya, Bu. Bahkan SMP pun bisa berubah juga.
1: Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting kan punya tujuan. Sudah punya cita-cita dari sekarang, gitu ya. Dulu saya cita-citanya jadi dokter, ya kan? Tapi giliran SMA tuh yang kos di rumah saya, itu kan ada mahasiswa undip, saya tinggal di Semarang. Karena dia di kamar mayat prakteknya, saya kan penakut.
0: Dia akhirnya kayak tidak cocok begitu ya, Bu ya.
1: Tapi karena dari, ya kalau masih pelajar atau masih remaja, anak-anak tuh memang cita-cita masih berubah-ubah. Saya dari TK udah modeling, Mbak, udah ikutan modeling. Ibu saya sudah mengizin jasa saya musik, modeling, menari, ya. Dulu sering masuk televisi juga gitu ya, di Semarang tuh dulu ada Anekarya, anak-anak sering masuk di televisi gitu. Jadi saya lihat di Batam ini kok belum gitu ya. Saya pun lupa waktu itu tahun 98 mungkin RRI sudah ada ya, tapi televisi belum ada dulu ya, belum ada. Tapi kita bersama juga itu, membangun bersama. Jadi setelah saya lihat potensi itu ada, ya, ya kita buka, Mbak, itu loh. Jadi bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi anak-anak ini? Kalau nggak punya cita-cita, ya repot. Ya contoh kalau misalkan seorang Okisiana Dewi, dia cita-citanya jadi apa, gitu ya? Pengen jadi artis, tapi dia seneng religius juga, ya. Ya, ternyata dengan jalur melalui dunia entertainment dari modeling, nah sekarang karirnya jauh lebih bagus.
0: Bagus,
1: iya. Dia mungkin punya cita-cita dulu. Ibarat gini, Mbak Hana mau ke RRI rumahnya di mana? Misalnya rumahnya dari Batam Center, ya kan? Kan harus tahu dulu jalannya yang dilewatin mana, nih, Batam
0: aja,
1: Center
0: iya.
1: kemana dulu juga biar shortcut jalannya. Kalau nggak jelas nanti bisa sampai ke Nongsa, bisa sampai ke Tanjung Uma, bisa sampai Sekupang karena tidak punya tujuan sehingga akan banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu hal yang tidak jelas. Masalah nanti ternyata, oh saya dulu cita-citanya kemudian jadi arsitek, ya. Terus setelah kuliah saya ada pilihan, saya arsitek keterima, gitu ya. Kemudian ada teknik tekstil, oh saya pikir dulu teknik manajemen industri jurusan teknik tekstil, saya akhirnya ambil tekstil, misalnya seperti itu. Nah tapi ternyata seiring jalan, ya tetap ada manfaatnya, semua ilmunya yang saya ambil, saya peroleh, malah membuka kursus pengembangan kepribadian, modeling, ada fashion design juga, kemudian ada tata kecantikan kulit, rambut, dan sebagainya.
0: Oke, berarti menemukan tujuan inilah yang bisa membantu peserta untuk bisa menemukan bakat dan juga kemampuan yang mereka miliki ya Bu ya?
1: Tapi sekali dan terus tahu potensinya masing-masing Mbak. Jadi bakat dia, ya, kemudian potensi yang dia miliki itu harus tahu dan harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Jangan mengenal orang lain, udah sibuk kenal orang lain, kritik orang lain, sementara lupa menilai ataupun mengenal diri sendiri. Ini makanya belajar di khusus pengembangan kepribadian itu yang tidak diperoleh pada waktu bersekolah di baik dari sekolah formal, ya itu biasanya kurang disampaikan, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi karena akan dikasih pendidikan akademis aja. Jadi untuk pengembangan diri, kemudian etiket etika yang bukan kalau di sekolah nggak dikasih etiket, enggak ya, tetapi artinya ada hal-hal yang misalnya etiket berbusana, ya, padu padan busana, ya, berhias yang rapi, bertata rambut
0: enak
1: atau
0: melihat begitu ya,
1: petata rias misalnya seperti itu. Padahal kalau mau kerja, ya mau kerja di dunia usaha, dunia kerja, mau tampil di depan umum, diterima publik, diterima calon mertua, misalnya gitu, itu kan first impression, kesan pertamanya adalah dilihat dari
0: visualnya
1: physical.
0: Dulu ya, oh benar.
1: Mau nggak mau visualnya dulu, baru setelah ngobrol, oh baru tahu, ibaratnya seperti apa isinya, pribadinya bagaimana, kemudian kapabilitas dia, kompetensi dia, karakter dia, itu baru setelah seiring jalan. Tapi bagaimanapun first impression adalah dari visual tadi, Kak.
0: Iya, menarik nih. Tapi kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, memang harus itu ya Bu ya, yang dilihat penampilan terlebih dahulu begitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca ke luar negeri, tampaknya mereka gaya sederhana tapi bisa diterima oleh masyarakat di sana. Itu gimana nih Bu tanggapannya?
1: Tetap Mbak, semuanya bukan terus yang selengean. Kan kalau dilihat itu, walaupun sederhana bukan berarti berantakan loh.
0: Ya?
1: Ya, jadi simple, sederhana, berkelas ya. Atau sederhana yang memang bisa diterima, bukan berarti harus mewah. Kalau malah berlebihan, malah orang ya jengah juga. Gak bagus gitu loh.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau di pengembangan diri kita ajarkan dari mulai anak-anak itu etiket berbusana, mix and match busana, tidak boros, punya baju mungkin 8 lembar aja tapi bisa dipakai untuk sebulan, misalnya seperti itu kita latih juga Mbak. Jadi dia justru bukan kalau udah jadi model menjadi boros, justru dia akan semakin cerdas. Jadi belajar model itu bukan berarti dia harus menjadi peragawati, harus jadi foto model, model itu tidak harus seperti itu. Tapi menjadi model itu adalah contoh, contoh dalam bersikap, dalam berbusana, dalam berbicara, misalnya seperti itu, minimal pada lingkungan keluarga, teman-teman, dan sebagainya.
0: Jadi selain modeling, ya ternyata dari situ ada kemampuan lebih begitu ya Bu, dari public speakingnya, komunikasinya, dan lain-lainnya. Tapi memang bisa dilihat sih dari beberapa anak artis yang mungkin di show off begitu di media sosial ya. Tampaknya memang mereka dari modeling untuk bisa membangun kepercayaan diri tersebut. Lalu bagaimana ini Bu, untuk anak-anak yang awalnya pemalu, anak-anaknya yang kurang pede ya, kurang percaya diri, ini bagaimana untuk bisa dikembangkan supaya lebih berani begitu tampil?
1: Ya, yang jelas dia harus mengenal diri sendiri dulu. Orang yang pemalu itu karena belum mengetahui apa potensi ada pada dirinya. Dia hanya mengenal kekurangan dia saja, kekurangan dirinya, merasa kurang ya. Dia tidak melihat potensi yang ada pada dirinya. Ini contoh misalkan contohnya. Jadi memang kayak seorang Ria Ricis. Ini contoh ya.
0: Iya.
1: ini anakku juga yang saya juga bangga karena dia dan orang tuanya memang sangat mendukung, Mbak. Itu alhamdulillah mama papanya, papanya almarhum ya, itu selalu rajin mengantarkan anaknya untuk belajar.
0: Oke, berarti mengenali diri sendiri dan orang tua harus mendukung juga ya, Bu ya?
1: Kali dengan okay. kekurangannya, dengan kelebihannya, paham. Jadi contoh, dulu sang kakak seorang Ustazah Okisiana Dewi, memang dia termasuk tinggi, ya, termasuk tinggi. Makanya dia dalam setiap audisi model dan sebagainya sering lolos. Ya, kadang-kadang nggak lolos, tapi kalau lomba fashion show, karena dia itu punya senyum yang sangat indah, ya, cantik, ramah, nah itu penting. Kalau kalau beauty pageant itu sangat penting, bisa senyum, gitu loh, ya. Kemudian adiknya Cindy itu dokter. Nah, yang paling bungsu ini si Ricis, Ria Ricis itu namanya Ria Yunita ya, tapi kenal Ria Ricis. Seorang Ria Yunita itu dia paling imut sekeluarga, ya. Tetap sampai ibunya baik sekali, sampai ibunya ngomong, ya. Ibu Yunifah bilang sama saya, Ibu Silvi, tolong Ria diajak kalau setiap event apa aja biar dia belajar untuk percaya diri, gitu. Terus apa? Ya alhamdulillah saya ajak, kemudian dia juga mengikuti jejak karir kakaknya ke halo,
0: ya Bu,
1: Mbak,
0: ya.
1: Jadi karena kakaknya kan ke Jakarta dulu tuh, ya, ya. Kan ke Jakarta dulu, kemudian Regis juga mengikuti karir kakaknya dan dia tahu potensinya. Nah waktu dia audisi itu sering nggak masuk gitu ya, karena mungkin imut badannya. Jadi kalau mau ada fashion show atau gimana itu sulit untuk bisa lolos dalam audisi. Nah, tapi dia punya suatu kepercayaan diri dan dukungan orang tua yang luar biasa yang mengizinkan dia mengikuti berbagai kegiatan untuk menempa potensi yang ada pada dirinya. Nah, seiring kemajuan teknologi, ini kan kalau dulu model tuh harusnya hanya model pragawati atau pragawan, ya, atau model runway atau model catwalk ya. Kemudian model foto model, ya, untuk model iklan, advertising misalnya seperti itu. Kemudian model iklan di televisi, ya, untuk di bioskop, ya. Kemudian model-model di pameran. Seiring jalan kan sudah ada medsos, ya. Di medsos ada dari Facebook, Instagram, sekarang ada TikTok dan sebagainya. Di tahun 2010 waktu itu Ustazah Oki sudah main film ketika Cinta Bertasti. Diundanglah saya ke tempatnya. Ini contoh nih, Pak ya. Lalu dia bilang sama saya, "Bu, Ria sekarang sudah jadi artis Instagram." Nah, artis Instagram kan sekarang disebut selebgram ya?
0: Selebgram ya.
1: Nah, itu berarti 16 tahun yang lalu ya, Mbak. Artis Instagram itu apa? Pikir saya gitu, karena memang kalau kita katanya artis ya bintang film gitu kan, Mbak, atau main sinetron di tahun itu. Dan itulah dengan seiring kemajuan zaman, teknologi yang makin berkembang, seorang Ria Yunita yang imut-imut ini ternyata tadinya anaknya pendiam, Mbak. Pemalu. Sekali saya tahu banget dia introvert. Makanya kalau di medsos tuh ada waktu Pak Politisi dia tuh, lawang dia tuh sebenarnya tadinya memang introvert. Gitu loh, Mbak.
0: Tapi pendiam, bisa pemalu. Image-nya berubah ya, kita terkenal ya. Jadi extrovert ini, Bu.
1: Karena dia mau mengembangkan potensi dirinya. Tuh, Allah, Mbak. Kalau ketemu tuh kalau cuma senyum. Saya bagian gini. Ya, senyum lah. Karena saya kangen sama kakaknya di Jakarta duluan. Dia dulu sekolah di Permata Harapan, di belakangnya rumah sakit awal gos itu loh, Mbak. Jadi, senyum dong, Ibu kangen. Kalau lihat kami inget Kak Oki, saya bilang gitu kan. Ya, senyum, gitu. Belum ada yang tahu seorang Ria, tapi dia sudah membranding dirinya dengan Ria Ricis. Itu doa, dia ngasih Ricis itu kali kaya gitu loh. Dia udah ngasih namanya Ria Ricis itu dari dia belum terkenal sama sekali, Mbak, gitu loh. Nah, seiring jalan setelah dia sampai di Jakarta, saya sampai, si artis Instagram itu, gitu ya. Nah, setelah itu, ternyata followernya banyak. Nah, saya sendiri mungkin orang generasi Gen X ya, jadi nggak tahu. Instagram saya punya Instagram,
0: tapi tidak
1: baru
0: digunakan
1: sampai sekarang pun jarang aktif. Tapi waktu itu baru bikin berapa hari yang follow sudah lumayan 1.500. Anak saya bilang, Bu, Ibu diaktifin dong Instagramnya itu. Ibu banyak yang follow, Ibu nggak pernah aktif. Apa sih, nggak kayak gitu kan? Nah, ternyata seiring jalan, kalau generasi muda ini kan mampu mengembangkan potensi dirinya. Sekarang Mbak bisa lihat sendiri berapa banyak followernya seorang Ria Yunita, seorang Okisiana Dewi. Bahkan kalau dulu tuh di WA ke saya, itu bilang begini, alhamdulillah berkat ibu sering mengajak Oki dalam, kan kalau saya lagi ceramah, seminar, kan dia sering mendampingi saya, ya. Karena di khusus pengembangan diri itu mereka juga mengikuti berbagai kegiatan yang saya lakukan. Saya mengajar, ya, walaupun bagi-bagi materi, megang komputer dan sebagainya, agar mereka bisa terinspirasi. Mungkin ada ilmu yang bisa mereka dapat di luar dari kursus, di luar dari pendidikan formal di sekolah atau di pendidikan akademik, karena kita memberikan materi yang non akademik gitu, Mbak. Dan ternyata itu sangat bermanfaat untuk mereka.
0: Oke, jadi ya ada dua poin tadi, harus mengenali diri sendiri dan juga orang tua mendukung. Ini menarik nih, Bu. Banyak orang tua yang mungkin sebenarnya mendukung begitu cita-cita anaknya, tapi ada juga orang tua yang termasuk memaksalah keinginan kepada anak. Ini membedakannya bagaimana nih, Bu, kalau dari pandangan Ibu?
1: Oke, jadi begini, kadang-kadang ada yang memang anaknya mau, orang tuanya nggak mau, banyak Mbak kendala gitu. Ya. Ada orang tuanya mau, anaknya nggak mau. Ya, ya lebih baik kalau anaknya mau, orang tuanya mau.
0: Mau iya.
1: Jadi perkenalkan dulu. Ya, kadang-kadang kalau Mbak tanyanya ke siluet ya, kita akan adakan free trial. Ya.
0: Oh, free trial. Ada berapa lama itu biasanya, Bu, free trial tersebut?
1: Satu kali ya, Mbak ya, satu kali. Jadi kita ajak mereka dalam berbagai kegiatan kita dulu. Gitu, masuk di kelas dulu. Kalau pas latihan belajar berjalan, jadi kita kasih tahu bahwa kamu belajar modeling itu bukan, kan ada juga anak yang kita nggak mau jadi model kok, gitu ya. Saya nggak mau jadi model gitu. Tapi saya menekankan bahwa menjadi model tidak harus menjadi prakteliti, tapi ya kamu akan tahu teknik luas bagaimana berjalan yang baik, ya kan? Bagaimana cara sikap duduk yang baik, cara bersalaman, memilih busana yang juga sesuai dan bagus, ya kan? Kemudian juga table manners, ya, berhias, ya, personal hygiene dan sebagainya, etika komunikasi, public speaking, sehingga mereka akan unggul daripada yang itu. Jadi seiring jalan nanti lama-lama juga mereka akan senang. Kalau namanya generasi muda, Mbak, kadang yang diminati banyak.
0: Iya.
1: Saya juga tidak mengekang ya. Oh, oke, kamu lagi pengen nih belajar modeling, silakan. Nanti suatu saat dia pengen ikut temannya, Bu, saya mau belajar menari. Oh ya, silakan. Gitu ya. Jadi dia lagi pengen nyanyi, pengen nari, pengen main piano. Biarkan dia belajar semuanya dulu. Tapi setiap ada kegiatan saya akan info. Ayo kamu mau ikut lagi belajar, ada kegiatan ini, mau ada fashion carnival ini, ada kegiatan mau di Tanjung Pinang, mau ada kegiatan di Singapura, mau ada acara di Kuala Lumpur, ikut nggak ke Malaysia, mau ikut nggak, kita akan tawarkan. Dan anak-anak itu karena suatu challenge, dan itu akan sangat mendukung mereka. Kalau prestasi-prestasi itu ada, Mbak, dia kan dapat trofi, dapat piagam, ya, kemudian juga dapat pernyataan kemenangan, itu bisa digunakan untuk mengambil jalur prestasi non akademik untuk sekolah, baik itu kuliah ataupun ke SMA, untuk jalur non apa tuh namanya, nggak pakai tes, ya, dan bisa mendapat beasiswa gitu.
0: Iya. Jadi ya berarti kalau misalnya ingin masuk ke kelas juga ya harus dilihat dulu ya, Bu ya. Tadi ada free trialnya orang tua dan juga anak ya. Tapi kalau kategori orang tua yang memaksa keinginannya kepada anak, pernah nggak Ibu menemui hal tersebut, Bu?
1: Iya, sering, Mbak.
0: Sering ya, Bu ya.
1: Mamanya yang cita-cita pengen punya, mungkin dulu mamanya pengen jadi model, tapi karena zaman dulu belum ada sekolah model ya. Tapi alhamdulillah akhirnya anak-anaknya juga jadi seneng. Yang tadinya nggak tertarik jadi seneng. Ada juga yang mamanya seneng, mamanya cantik sih mau jadi model.
0: Oh.
1: Anaknya juga cantik gitu. Cuman dipaksa, padahal pada masa itu anaknya sebenarnya nggak lagi kepengen jadi belajar model. Dia pengennya olahraga. Malah yang jadi modelnya ibunya.
0: Ibunya. Terbalik ya, Bu ya.
1: Apa-apa kan model itu nggak harus muda, Mbak. Model itu saya sekali lagi bilang.
0: Okay.
1: Contoh
0: seperti apa, Bu?
1: Iya, jadi ibarat gini, Mbak, model itu kan macam-macam. Jadi bukan hanya model yang tinggi, cantik. Well, lihat aja sekarang apalagi di medsos.
0: Iya.
1: Kita bisa punya TikTok, mau jualan apa, bisa modelnya dari kita sendiri. Saya pakai lipstick ini warnanya bagus, gitu kan. Yang tadinya bibirnya mencang seatas satunya, yang satunya.
0: Iya,
1: tapi karena tekniknya pakai lipstick itu bagus, akhirnya dia bisa menghasilkan dari situ juga. Jadi orang tua yang tadinya gimana ya, yang usianya 50 tahun bisa kelihatan seperti 25 tahun, ya, you know? Itu bisa menjadi model. Jadi sebenarnya kalau mau tanya siapa yang bisa belajar jadi model, itu dari mulai anak-anak, mulai dari balita sampai yang orang tua itu.
0: Oke. Nah, Bu, kalau misalnya si anak ini kan, Bu, sudah punya tingkat kepercayaan diri begitu, tapi ada yang namanya over overpercaya diri ya Bu ya?
1: Overconfidence.
0: Iya, overconfidence. Bagaimana ini kita supaya bisa melatih anak supaya tidak overconfidence, tapi tetap harus bisa jadi pribadi yang rendah hati begitu?
1: Baik. Jadi itu memang selalu kita tekankan. Yang salah satu kadang menjadi kendala di Batam ini juga karena tingkat persaingan. Kalau sekarang sudah agak lumayan ya. Saya ini kalau zaman dulu tuh masih karena dunia modern ini belum punya banyak kompetitor ya. Jadi tetap dikit kadang bisa lupa diri gitu loh ya. Tapi udah merasa paling hebat, paling cantik dan sebagainya. Mungkin sekarang pun juga masih ada. Kalau dari awal, makanya saya berikan fondasi lebih awal dulu sebelum belajar. Ibarat kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah, kalau mau rumahnya itu kuat, berarti fondasinya harus kuat, ya. Fondasinya harus kuat, panjang-panjangnya kuat, baru kita bangun dan kita dekor yang indah rumah itu, ya kan? Kita cat yang indah, kita dekor. Demikian juga dengan kepribadian. Kita harus berikan dasar dulu fondasi kepada anak bahwa dia tidak boleh sombong. Segala sesuatunya kalau over, makan kebanyakan ya muntah. Iya toh Mbak?
0: Betul, betul
1: ya.
0: Bu.
1: Jadi, iya kan? Nah, segala sesuatu yang over tentu tidak baik. Demikian juga kamu harus confidence, harus percaya diri. Setiap peserta didik kita begitu kan. Karena kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, gimana orang lain mau percaya terhadap kita?
0: Iya,
1: betul. Tapi sekali lagi kalau semuanya over, berlebihan tentu tidak akan menyenangkan dan ya mungkin lebih menyebalkan sikapnya jadinya begitu kalau sudah over confidence. Demikian kita kasih gambaran kalau ada orang lain yang overconfidence kan dilihat juga tidak ini. Di dalam sebuah lomba pun juga begitu. Saya akan latih mereka untuk bagaimana mengontrol sikap-sikap yang baik agar pada saat lomba juri ya suka, peserta yang lain sukanya, tidak membuat kita walaupun kita bagus, walaupun kita hebat, tidak boleh merasa paling hebat. Tidak boleh merasa paling lah pokoknya seperti itu. Jadi harus rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati.
0: Betul. Karena rendah diri dengan rendah hati sangat berbeda ya Bu, walaupun agak mirip. Kalau salah sebut bahaya ya. Oke, Bu. Ya. Kalau misalnya tadi Ibu kan sebutkan bahwa di sekolah model ini ya ada kompetisi begitu ya. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu tolak ukurnya anak-anak peserta begitu ya, Bu ya, supaya bisa mengembangkan diri lebih luas lagi. Nah, bagaimana ini Ibu mengajarkan kepada anak-anak supaya bisa menghadapi kemenangan atau juga kekalahan begitu?
1: Oke, jadi begini, kalau dalam setiap lomba saya ajarkan kepada anak-anak, ikutin untuk menambah pengalaman agar tahu bagaimana menggarap sebuah event, ya. Kalau suatu saat siapa tahu nanti jadi pengusaha, mereka perlu mengadakan event atau mereka bekerja di perusahaan yang mengharapkan nih, contoh nih Mbak Hana kan di RRI, siapa tahu nanti Mbak Hana diminta organize sama RRI untuk bikin event acara, ya kan? Nah, kalau bisa bikin acara lomba fashion show, lomba nyanyi dan sebagainya, tapi sudah ada pengalaman Mbak Hana, kan lebih mudah. Nah, seperti anak-anak kita ajarkan itu. Masalah pengalaman dan silaturahmi atau networking itu lebih penting daripada sekedar trofi. Trofi itu bonus. Gitu, ya Mbak. Jadi kadang-kala kalau dia sudah juara satu, menang dapat trofi atau hadiah yang besar, tapi kemudian dia menjadi sombong, menjadi ria, maka itu malah tidak ada manfaatnya. Mending tidak usah menang, dapat hadiah, tetapi dia mendapat ilmu yang bermanfaat dan dia terapkan sehingga bisa bermanfaat ilmu yang dia peroleh, itu jauh lebih mulia. Contoh ada lomba pemilihan putra-putri pariwisata, misalkan seperti itu. Tidak menang juara satu, juara dua misalkan. Tetapi setelah dia mengikuti kegiatan itu dapat pelatihan, dapat training, ya kan, dapat pembekalan. Dia jadi tahu tentang pariwisata di Kota Batam atau Provinsi Kepri. Kemudian dia bisa mampu menghandle banyak wisatawan mancanegara untuk memperkenalkan Batam dan Provinsi Kepri ke mancanegara, sehingga akan mendatangkan tentu saja income atau devisa ataupun pendapatan daerah, ya, dan membuat turis menjadi banyak datang ke Batam. Ada manfaatnya daripada sudah menang nih juara satu, tapi nanti berhitung tiap ada acara, yuk kita mau ada acara ya honornya berapa? Nah itu malah jadi sombong kan, gitu Mbak. Dan tidak bermanfaat akhirnya. Trofi itu hanya sebagai hiasan saja. Trofi banyak Mbak. Saya tunjukin ya.
0: Boleh boleh. Oke, wow, banyak sekali tuh ya, Bu ya. Nah, ini Ibu sedang memperlihatkan trofi-trofi yang sudah didapatkan oleh para murid ya, Bu ya.
1: Ini ada dari saya sendiri, anak-anak saya.
0: Oke.
1: Saya.
0: Dan masih terpanjang rapi ya, Bu ya.
1: Ini yang terakhir-terakhir aja. Ini yang tingkat internasional.
0: Oh,
1: Dan
0: baik.
1: kita akan menjadi bermanfaat apabila itu tidak digunakan untuk yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau di dalam agama Islam kan,
0: Ya.
1: Habis juga tadi kan menyampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas.
0: Artinya,
1: Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.
0: oke.
1: Nah, nggak perlu mau agama apa dan sebagainya, gitu ya. Yang penting kamu hidup di dunia ini bisa mendatangkan manfaat untuk orang.
0: Ya. Tapi kalau misalnya anak yang mungkin pernah mengikuti kompetisi terus dan terus, Bu, tapi ya nasibnya mungkin selalu gagal dan gagal. Apa ini masukan-masukan atau treat Ibu supaya dia tetap jangan menyerah, give up gitu?
1: Nah, umur saya tidak ada yang gagal, Mbak, dalam sebuah proses. Karena juara atau enggak itu sudah ditentukan sama yang di atas sih. Gitu loh, Mbak.
0: Oke.
1: Hadiah apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita dalam sebuah kegiatan, itu ada pasti ada hikmahnya. Entah ilmu, entah silaturahmi, jadi tambah kawan, ya kan? Jadi pengalaman, gitu. Ya, ini contoh tadi. Kembali, karena saya kenapa kasih contoh tuh Ria Ricis. Karena kan orang kenal semua nih,
0: iya.
1: Ya kan? Kalau Ria Ricis lomba tuh fashion show dia sering menang. Karena kalau lomba fashion show tuh yang penting bajunya bagus, jalannya keren, senyumnya bagus, itu menang, ya. Tapi kalau audisi model, misalnya mau ada fashion designer ya, mau ngadain acara peragaan busana, ya, itu nyaris nggak kepilih karena tinggi dia 150 sekian, nggak sampai 160. Nah, itu kan ada satu kekurangan nih, berarti kan secara fisikal kurang tinggi aja. Tapi dia punya karakter yang kuat karena punya bekal dan orang tua yang luar biasa selalu mendukungnya. Gitu, Mbak. Karena apa? Dia menciptakan medianya sendiri dengan kecerdasannya dia, ya. Kecerdasan bukan berarti itu, kalau nggak percaya itu tanya tuh di apa? Di podcast-podcastnya dia tuh sama Sasa Oki. Kalau Oki tuh dulu selalu ranking 1. Dulu alumni SMP Negeri 3 dan SMA Negeri 1 Gatam ya. Dia selalu ranking 1. Beda nih sama si adik kecil ini, ya. Jarang yang kesekian dari belakang, ya. Tetapi sekali lagi, cerdas bukan hanya secara akademik, ya. Otak kanan sama otak kiri, kalau itu bisa seimbang dua-duanya lebih bagus lagi, ya. Jadi dia punya kecerdasan untuk mengolah apa yang belum orang buat. Yaitu tadi dengan dia memanfaatkan kecerdasannya, walaupun dia itu introvert, gitu loh, ya. Tapi dia punya niat yang kuat. Akhirnya dia menjadi, kalau kakaknya bilang sekarang dia paling banyak duitnya, paling kaya, gitu ya, dari yaitu tadi kecerdasan dia,
0: iya.
1: Kemampuan dia mengenal potensi yang ada pada dirinya. Ini nanti kalau ke via YouTube di tag ke Bridges Ria sama Office ketawa mereka.
0: Boleh tuh Bu, nanti ya kita tag. Baik Bu, ternyata kita juga mendapatkan satu pertanyaan ini dari +62895365242 sekian-sekian. Oke, kalau Anda lihat ini dari Kak Sofia ya. Pertanyaannya adalah, kalau seorang anak yang datang ke model school Batam ini dengan kondisi sangat pemalu dan belum mengetahui potensinya, apa yang bisa pertama kali dilakukan oleh tim untuk membantu anak tersebut bisa berkembang? Mohon arahannya, terima kasih Pro 1 RRI Batam. Oke, itu ada dari Kak Sofia ya yang sudah bergabung, terima kasih. Mungkin Ibu Silvi mau langsung memberikan tanggapannya, Bu?
1: Boleh, Ibu. Boleh tahu nggak ya anaknya usia berapa kira-kira?
0: Walah, WhatsApp ini Bu, mungkin anak-anak kali ya, buatlah usia 13 tahun ke atas begitu.
1: Oke, jadi biasanya kenalan dulu. Sering sih Mbak, kita punya murid-murid begitu. Nanti kumpul nih sama teman-teman yang lain, kan, barengan dulu. Trial dulu, trial aja dulu, biasa. Diajak jalan, kalau nggak mau ya nggak dipaksa. Gitu loh, ya. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa dulu, ya. Tapi biasanya nanti tetap mau, gitu, ya. Kemudian udah jalan aja dulu biasa. Kan kalau anak-anak kita tidak paksa untuk jalan yang wah harus begini-begini. Karena yang penting dia confidence, dia nyaman. Orang jalan anak-anak fashion show itu bukan yang harus berlenggak-lenggok ya. Kalau untuk lomba ya.
0: Lomba
1: Mbak.
0: Iya, beda lah.
1: Kan jalan itu khusus pengembangan diri, bukan untuk harus menang lomba. Ini yang harus digarisbawahi ya. Nanti kadang-kadang orang ngeluh, anak saya sudah dikhususkan modeling tapi kok dia nggak menang-menang lomba. Lomba fashion show maksudnya.
0: Iya.
1: Paling penting itu lomba dalam kehidupan loh,
0: Betul. Kalau itu gak ada ini tamatnya ya Bu ya.
1: Justru saya suka kalau lihat anak-anak tuh jalan lempeng aja ya, seru gitu loh, daripada dipaksain didewasa-dewasakan. Misalnya anak nih ya, fashion show harus menggunakan high heels yang tidak semestinya. Misalnya baju casual, makanya kalau saya jadi juri kadang agak strict ya. Itu karena kalau anak-anak ya jangan dipakai high heels yang kalau keprintut ya nanti kesel beneran. Orang yang tua aja kadang masih sulit menggunakan sepatu hak tinggi.
0: Berarti sesuai dengan usia begitu ya Bu ya?
1: Ya, jadi harus tahu lombanya apa, kategorinya apa. Tapi ya kadang-kadang nih sekarang ini di Batam saking banyaknya lomba fashion show ya, saya ini sekalian ya pesen sama teman-teman event organizer, kalau mengadakan lomba fashion show, jurinya ya dicari yang kompeten, jangan asal aja ya. Jadi itu dulu sering sih terjadi Mbak gitu loh, mau hemat biaya nggak mau pakai juri profesional, akhirnya asal aja lah, yuk mau nggak ya jadi juri gitu. Akhirnya banyak yang memang sudah belajar model, sudah tahu kompetensinya, mungkin kadang pesertanya lebih kompeten daripada juri. Karena asal nunjuk aja nih, jangan seperti itu. Kasihan yang sudah belajar benar-benar.
0: Iya. Oke, Bu, itu dia tadi sudah dijawab ya. Terima kasih untuk Kak Sofia yang sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, kalau kita lihat ini Bu Silvi, anak-anak bahkan remaja sudah menggunakan media sosial ini ya. Kalau Ibu lihat, ada tidak pengaruh dari media sosial ini terhadap kepercayaan diri setiap anak begitu?
1: Ya banyak deh, Mbak.
0: Banyak
1: jadi begini, ya. Pengaruh, kalau pengaruh dalam pribadi, membentuk kepribadian seseorang mulai dari anak-anak, remaja, sampai bahkan dewasa pun, kan masih dalam proses pembentukan. Itu ada teori, itu ada tiga teori. Pertama teori nature. Nature itu adalah dari pengaruh, misalnya karakter pribadi, penampilan seseorang terpengaruh dari faktor genetika. Itu teori nature, yaitu pertama dari orang tua ya biasanya ya. Oh, karakter si anak itu pemalu, atau dia keras kepala, oh hidungnya bentuknya begini, rambutnya begini. Itu kan karakter ataupun pribadi yang diturunkan dari orang tua. Atau teori itu nature ataupun keturunan, garis keturunan atau genetika. Yang kedua adalah teori nurture. Nurture itu adalah seberapa besar pengaruh lingkungan. Lingkungan itu bisa dari melihat tetangganya, temannya. Nah, sekarang itu media sosial, ya kan? Nonton televisi, sekarang udah jarang orang nonton televisi, nggak terlalu sering tapi lihat ke
0: media sosial ya.
1: Seperti itu. Jadi seberapa besar pengaruhnya kepada anak tersebut, dan tentu saja harus dikontrol lah Mbak, dari orang tua ya. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau saya anakku sih komputernya sama punya bapaknya sebelahan, jadi anaknya nyetel apa bapaknya juga lihat.
0: Gitu, terpantau begitu ya Bu ya.
1: Nah, cucu saya pun ada waktunya mereka nonton TV, televisi ya, mau nonton apa tuh, film dan juga games apapun juga saya tahu.
0: Tapi ya, kalau misalnya negatifnya media sosial ini kan Bu, ada anak-anak yang jadinya gaya berpakaiannya atau mungkin gaya kehidupannya itu tidak sesuai dengan usianya, atau ya memaksakan standar dirinya, itu bagaimana tanggapannya Bu?
1: Ya kadang-kadang saya prihatin ya melihat seperti itu. Cuman kalau kita mau menegur itu kalau langsung tentu ya tidak enak gitu ya. Kecuali kalau misalnya anaknya dititipkan ke kita, Bu tolong diajarin ya, kita akan kasih masukan. Kalau enggak kan nanti belum tentu orang berkenan. Ya itu kembali kepada orang tua yang harus bisa mendidik.
0: Nah, kalau misalnya ada anak murid ibu atau peserta ibu begitu ya, bagaimana ibu memberikan edukasi kepada mereka mengenai etika dan juga keamanan gitu menggunakan media sosial?
1: Terima, itu sudah ada di materi. Jadi kita kasih materi.
0: Oh baik.
1: Ya memang ada namanya fashion sense. Fashion sense itu etiket di dalam berbusana dan pilihan busana. Jadi bukan hanya masalah etiketnya aja, jadi dia lebih cerdas dalam berbelanja, membeli pakaian, mana yang harus punya duluan, mana yang nggak perlu. Nah, mau beli sepatu, mau beli celana atau rok, mau beli tas, mau itu apa dulu yang punya, aksesoris warna apa yang harus punya dulu, jadi akan lebih mudah dan pasti kepake. Karena kalau perempuan ini bukan hanya untuk anak remaja, emak-emaknya juga Mbak.
0: Iya betul.
1: Nah, perempuan itu 70% dari penghasilnya habis untuk fashion.
0: Benar-benar lapar mata begitu ya Bu ya.
1: Perempuan gitu Mbak, lihat di mall lagi diskon belanja sekarang. Sudah belinya di apa namanya, di medsos tuh, TikTok misalnya seperti itu, apa di check out, habis itu dipakai kok nggak cocok ya, kalau modelnya yang pakai bagus ya. Itu tadi karena perempuan kadang yang bajunya banyak itu berapa lemari, tapi yang mau dipakai paling yang atas-atas aja, yang bawah enggak, dibuang sayang, dipakai kagak gitu kan. Jadi itu ada materi pelajarannya, sehingga dia akan lebih cerdas di dalam memilih busana mana yang dipilih. Nah, di situ pun biasanya materi itu kalau yang anak-anak ibunya kita ajarin juga. Jadi kan yang kalau anak-anak yang diajarin kan yang belanjain baju ibunya, Mbak.
0: Ibunya, benar. Jadi ibunya juga harus tahu ya, Bu ya.
1: Betul, dan ibunya juga bisa memilih baju mana yang sesuai untuk mereka. Jadi ada kalau di materi anak-anak tuh orang tuanya juga kita ajarin.
0: Oh, gitu. Begitu ya. Walaupun nah,
1: untuk perawatan kulit, tata rias, fashion, personal hygiene, keperawatan tubuh itu mamahnya juga kita libatkan, karena ya nanti kan yang dandanin kalau pas waktu dari rumah biar mamanya juga
0: mamanya
1: bisa.
0: Juga iya.
1: Betul. Kalau milihin baju juga biar mamanya tahu, oh, apa dulu yang masih anakku punya gitu loh, Mbak.
0: Tapi kan kita punya karakter ini berbeda-beda ya, Bu. Kalau misalnya dari segi fashion, bagaimana untuk bisa mensamaratakannya itu?
1: Kita ajarkan dari basic dulu, baru nanti kita kan ajarkan ke mereka kan ada busana itu kan fashion sense ya, selera di dalam berbusana, ada berbagai karakter. Ada yang tipikalnya klasiknya kan, klasik anaknya orangnya standar lah, pakai bajunya dari masa ke masa. Kemudian ada yang romantiknya, kemudian ada juga yang lebih kepada sportynya, ada yang casualnya. Nanti sesuaikan dengan karakter, tapi mereka akan siap. Misalnya orangnya sporty nih, tapi dalam beberapa event yang dia harus tampil untuk lebih feminin, lebih anggun, ya, lebih mature dan sebagainya. Itu dia akan siap gitu loh, Mbak. Jadi dia tahu karakternya ini. Ada yang high fashion standard, aku sukanya yang paling tren lah dan sebagainya. Ya dia tahu kapan dia akan pakai. Itu ada di materi, Mbak. Makanya di kursus pengembangan kepribadian itu asal materinya yang akan kita ajar.
0: Jadi kalau misalnya ingin bergabung begitu, Bu, ke sekolah model ini susah tidak, Bu? Ada syarat-syaratnya tidak?
1: Gampang, Mbak. Ya, tinggal mendaftar aja, kayak kita ada kursus, ada pelatihan. Kalau enggak mau berkelompok juga bisa. Kebetulan kita juga akan membuat program namanya Beauty Camp. Beauty Camp itu adalah kursus singkat 3 hari di mana dikasih pembekalan, jadi enggak usah berbulan-bulan, Mbak. Jadi belajar itu untuk pengembangan diri dan modeling, hanya aja kalau mau ditambahin modeling berarti harus ada beberapa kali pertemuan untuk belajar fashion show dari baju casual, baju gown, baju tradisional, bahkan fashion carnival itu ada. Nah, beauty camp itu dari ada yang untuk anak-anak ya, kemudian untuk remaja dan untuk dewasa. Tuh, jadi nanti kita selenggarakan, infonya bisa saya akan infokan nanti melalui medsos kita juga.
0: Oh, ada medsosnya juga ya, Bu ya? Boleh dibagikan juga ke Prosetera ya, Ribata mungkin, Bu?
1: Oke, karena ini lagi diperbarui oleh tim untuk yang lebih bagus lagi.
0: Oh, ya, begitu.
1: Itulah, Mbak, makanya kita juga melebatkan, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, Mbak. Kita, kalau saya sebagai generasi dan X, tentu saja harus membutuhkan generasi muda yang memahami betul dengan media sosial. Karena selama ini kalau saya kan lebih kepada promo konvensional, gitu ya. Klien-klien saya menghubungi karena kenal dengan Sylvia dari Silhouette. Jadi mereka cukup WhatsApp, Bu, kita mau ada pelatihan ini, Bu, saya titip anak saya begini gitu. Tapi kalau dengan adanya media sosial, sekarang banyak juga kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan yang melalui promosi melalui media sosial. Nah, memang membutuhkan tim. Dan ini terima kasih dengan RRI juga mengundang ya. Jadi dengan ini bisa kembali kita promosi lagi. Tapi sekarang juga instruktur bukan hanya saya sendiri dan juga alumni-alumni dari Silhouette juga akan membantu.
0: Oke. Nah, tidak terasa kita sudah hampir setengah jam lebih nih, Bu ya, untuk berbincang-bincang. Sebagai penutup ini, Bu, mungkin ada tips atau juga trik atau juga mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak generasi muda begitu supaya bisa menemukan potensi diri, dan juga jangan lupa ada pesan tidak untuk para orang tua ini, Bu, untuk bisa mengejar prestasi-prestasi tersebut supaya bisa membangun kepribadian dan rasa percaya diri kepada anak. Silakan, Ibu, ada dua tadi ya.
1: Ya, baik. Untuk generasi muda, untuk anak-anaknya, ya tentu saja kembangkan potensi diri, kenali diri terlebih dahulu, apa minat bakat kalian ya, baik dari bidang akademik, kemudian kalau hobi apa, yang senang olahraga ya olahraga apa, bidang seni-seni apa, kalau di bidang religio apa, silakan semua dikembangkan, pelajari berbagai hal karena itu semua akan sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk orang tua, dukunglah minat dan bakat dari anak-anak kita itu. Kadang-kadang orang tua suka begini, Wis, kamu belajar aja, gitu ya. Gak usah mikir yang penting di sekolah, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jangan salah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau yang punya Facebook generasi ini sekarang, yang dulunya nggak ranking malah jadi sukses. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih kreatif. Ya, kalau yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu 3 kali 4 berapa, Mbak?
0: 12.
1: Ini berarti ranking 1 dulu nih, Mbak Hana. Kalau si anak-anak konglomerat ini 3 kali 4 jadi 5.000, Mbak.
0: Oh, iya.

0: dari seluruh Indonesia, ya, aktor-aktor bintang film. Tapi dia itu yang daftarin temennya sebenarnya, temennya untuk ikutan casting itu. Nah, kenapa si Oki, seorang Oki dari Batam ini bisa lolos? Karena apa? Dia memang pintar, ya, dia pintar ranking satu terus waktu masih SMA, ya. Tapi dia baru masuk kuliah di UI. Kemudian yang kedua, dia pintar apa? Dia pandai di public speaking. Dulu pernah jadi penyiar, Mbak, ngisi televisi apa di itu, dan nggak dibayar. Ya, saya memang tidak apa-apa. Kamu jadi ini biar bisa ngepop, biar bisa terlatih public speaking-nya menjadi host di acara remaja lah, pesan-pesan waktu itu di Batam TV dulu, ya Mbak ya. Kemudian bagaimana dia bisa mengaji, ya? Dia memang selalu khataman Al-Qur'an ini, ya. Ya, agamanya juga luar biasa, senang musik, senang modeling, dan orang tuanya yang benar-benar support, mendukung. Nah, itu kalau orang tuanya tidak mendukung, mustahil rasanya seorang anak bisa mencapai tingkatan yang seperti itu. Jadi, mau bekerja pun sekarang juga yang ditanya bukan kamu dulu ranking berapa, ya, mau masuk perusahaan, masuk bank, mau ke pemerintahan, dan sebagainya, kan ditanya, ya, hobimu apa, prestasimu apa, gitu. Rasanya, oh dulu kamu waktu SMA ranking berapa? Bukan seperti itu, ya. Ternyata minat bakat itu akan sangat berpengaruh. Dan itu juga akan masuk di dalam kalau mau kerja beasiswa dan sebagainya, itu sangat berpengaruh juga. Jadi pendidikan akademik dan non akademik kalau bisa seimbang. Nah, monggo yang mau nitipin anak-anaknya yang merasa ingin apa putra putrinya berkembang, bahkan tahu nanti cita-citanya cocoknya di mana, silahkan bisa mendaftar di LKP, Lembaga Pusat dan Pelatihan Siluet Batam. Karena nanti di sini akan ada tes untuk anaknya cocoknya di bidang apa. Jangan sampai nanti salah, anaknya sebenarnya cocoknya di kedokteran malah dimasuk ke bidang yang lain. Misalnya seperti itu. Atau anak yang cocok ini akhirnya nanti kuliahnya sayang, sudah biaya mahal-mahal ditinggalkan karena tidak sesuai dengan minat dan bakat dari putra-putri kita. Untuk orang tua juga bisa, ya. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak pun bisa. Kita ada berbagai program training kayak beauty trainership, untuk pelatihan untuk bagi teman-teman ibu-ibu yang mau, mbak-mbak yang mau berwirausaha di bidang tata kecantikan, mom trainer, kemudian juga ada apa retire trainer, itu pelatihan untuk bagi bapak ibu yang sudah pensiun mau menjadi pengusaha, macam-macam mbak. Yang penting bagaimana mengembangkan potensi diri. Ya. Demikian, Mbak.
1: Oke, terima kasih Bu Silvi, sukses selalu tentunya ya. Semoga kita bisa bertemu nanti dengan topik-topik yang berbeda. Sukses terusnya untuk Siluet Model School Batam. Semoga setelah ini makin banyak anak-anak yang mengetahui apa potensi dirinya. Oke Bu, sehat selalu. Demikian obrolan kita pada siang hari ini pendengar. Tentunya tadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Silvi ya. Tadi Hana banyak mengutip poin-poinnya. Yang paling penting adalah mengenali diri sendiri terlebih dahulu ya. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatenzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatenzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rugni, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagaimana pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang GEMA Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Beachtron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall, dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: ini tak bermuara. Itulah sungai tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

0: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Kota Batam hari ini lagi panas dan cerah ya. Dan tentunya untuk Anda mungkin lagi dalam beraktivitas, tetap semangat karena jam-jam seperti ini sudah mulai ada yang menikmati makan siang, ada yang mungkin harus melakukan kegiatan di luar rumah. Apapun kegiatan hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, supaya tubuh tetap terjaga staminanya dan tidak terdehidrasi. Di saat dan kesempatan ini, Hana akan menemani Anda di program acara Rentak Melayu. Jom hebohkan, Cik dan Puan. Sila bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat siang, Hana ucapkan. Ayo berpantun di Pro 1 RRI. Nak berpantun boleh, berbalas pantun juga boleh, atau juga mungkin mau request lagu Melayu kesukaan Anda, sila Cik dan Puan bergabung bersama dengan kami ya. Nah, Anda akan terima di line telepon 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima tiga penelpon yang akan membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Selamat siang, halo.
1: Selamat siang, DJ Hana.
0: Hai, Kak Monique akhirnya hadir ya.
1: Iya.
0: Membuka loh hari ini, Kak Monique.
1: Apanya DJ Hana?
0: Membuka Rentak Melayu hari ini.
1: Iya, tadi nak pergi ke Tanjung Balai, jadi nggak jadi, anak kebelet nantar sekolah, jadi nggak jadi deh.
0: Oh gitu, jadinya tetap standby di Batam aja lah ya.
1: Iya, ayolah, kalau dia kan undang saya melalui WA kan, pribadi gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Ya, semoga tak masih lancar nanti pengantin anaknya, amin.
0: Amin, amin, amin, lancar semuanya ya, caranya ya.
1: Lancar semuanya ya, amin. Okay. Oke, kalau gitu, DJ Hana.
0: Iya, apa tuh?
1: Monique mau minta lagu kesukaannya abangku Kak Tentang Pemuda India, Denyutan Hati, boleh kan?
0: Boleh dong, nanti Anda akan putarkan ya.
1: Iya, makasih Hana.
0: Sile, pantunnya.
1: Pantun, oke, pantun. Hari Sabtu menanam padi.
0: Ewa.
1: Sambil bernyanyi di bawah pohon jati.
0: Ewa.
1: Tampan wajahnya baik pula budi. Kak Tem selalu ikhlas membantu sesama hati.
0: Mantap.
1: Udah Hana ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Kak Monique, sehat selalu.
1: Iya Hana, satu lagi Hana.
0: Oh, ada lagi. Oh, sila. Iya.
1: Jalan-jalan ke kota Pati.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli roti.
0: Ewa.
1: Langkah mulia hati Bu Siti, selalu menolong setulus hati.
0: Mantunya, pantunnya.
1: Iya betul Hana. Kalau gitu Hana kapan lah rumah Kak Monique? Hana katanya nak makan mie goreng. Oke, itu aja Hana.
0: Nanti ada usahakan ya Kak Monique ya.
1: Bye-bye.
0: Ada Kak Monique sudah bergabung bersama dengan kita. Hana jarang-jarang buka request, semoga hari ini banyak yang bergabung ya. Nah, kalau tadi ada Kak Monique di belakang Kak Monique, Hana terima lagi 463-351. Halo, selamat siang.
2: Halo Anda, apa kabar?
0: Kabar sehat. Oh, Kapten Sam baru saja disenggol. Udah langsung masuk ya, Kep. Halo.
2: Dengar tak suara Kapten Sam?
0: Tadi terputus-putus, Kep, tadi. Tapi ini udah jelas.
2: Dengar tak? Clear?
0: Very clear, ya.
2: Ini Kep tengah dalam bertugas nih, dalam pakaian seragam. Tengah berpeluh lah, panas betul lah.
0: Semangat ya, keep fighting, Kep.
2: Kerana demi cinta sayang kepada budaya pantun, yeah. Kep sanggup telefon. Ini Kep telefon ke berapa ini, Kak?
0: Telefon kedua. Masih membuka, Kep.
2: Itulah. Ini sekarang Kep dah masuk dalam mobil lah, pasal panas lah.
0: Oh iya, memang panas juga di
2: Kep
0: sini.
2: Kep dalam mobil, sekarang dalam Kep dalam mobil tentera ni. Okey, Kep berpantun eh.
0: Ya, sila, Kep. Pantunnya?
2: Sinaran bernama Sinaran Sang Surya.
0: Ewa.
2: Sungguh cuaca panas di musim sekarang.
0: Ewa.
2: Walaupun cuaca panas atau hujan, mm-mm, perjuangan semangat kasih sayang terus tetap diteruskan.
0: Wis, mantap.
2: Kamu dengar tak tepi jalan ni? Dengar?
0: Tak dengar sekali.
2: Okey, pantun Kak ada pantun tiga, tapi lagi satu untuk kamu, boleh?
0: Boleh, Kep, sila.
2: Especially untuk Madam Hana Panjaitan, eh?
0: Ya, Kep.
2: Okay.
0: Sila, Kep.
2: Puan Hana Panjaitan dah bertemu jodoh.
0: Mm-mm.
2: Jodoh seorang suami yang baik.
0: Ewa.
2: Duhai Puan Hana Panjaitan.
0: Ya.
2: Selalulah sayang untuk suami kamu, eh? Boleh?
0: Ya, mantap, Kep. Itu pesannya Puan Hana, ya?
2: Okay, Kep. Kep. Okey, Kep nak pantun lagi lah bahasa Inggeris bahasa Inggeris campur Melayu, boleh?
0: Boleh, Kep. Sila.
2: Tapi ini pantun bahasa Inggeris lah. Inggeris pun tetap budaya juga kan bahasa, ya, kan?
0: Betul.
2: Semua orang tahu Inggeris.
0: Iya.
2: Okey.
0: Boleh, Kep. Sila.
2: I have a pen. My pen is blue.
0: Mantap.
2: I have a love. My love is for you.
0: Mantap.

0: boleh nanti aku putar gas
1: Soe Bali dengan S Atan, boleh?
0: Iya, boleh-boleh, Kep, nanti Hala putarkan ya.
1: Karena Kep Jani, Kep tak doakan apa bangsa pun agama itu kepercayaan baik. May the God bless you, eh.
0: Okay. Terima kasih, Kep. Semangat
1: okay,
0: ya,
1: bekerja. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Ada Kapten Sam yang tampaknya mau bekerja sudah memakai seragam. Dan tentunya untuk kalian mungkin akan berpergian juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan semoga tetap ceria dan bahagia dalam menjalani aktivitas tersebut ya. Tadi ada dua penelpon, sebelum Hana terima tiga penelpon, Hana bacakan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk ini dari Bang Roy Saputra. Jom hebohkan rentak Melayu. Ada dua pantun dari Bang Roy, rambutan nona masak di dahan, dipetik bersama di pagi hari. Keluarga bahagia jadi impian, cinta setia kekal di hati. Satu lagi, sentuh pitah ikat melati, camar berlari ke dahan, ke mumu, jauh di mata dekat di hati, penyegar diri harapan semu. Lagunya katanya dari Aramli, Dendang Anak Tani. Oke, terima kasih untuk Bang Roy Saputra. Nanti Hana akan putarkan lagunya ya. Monitor terus Pro 1 RRI Batam. Baiklah, kali ini Hana terima lagi satu penelpon di 463351. Selamat siang, halo.
2: Aloha, aloha, halo, halo, Hana,
0: oh,
2: Hana
0: Panjaitan. Oh, yes, wow. Ini yes. Ada pendengar kita yang jauh di sana.
2: Iya, di...
0: Udah bangkit, Bang, Prabu.
2: Di KDA.
0: Di KDA sekarang ya.
2: Jauh banget, kan? Jauh banget.
0: Masih di Batam, oke lah.
2: Oke lah. Hana,
0: iya.
2: Pantun-pantun ya?
0: Iya, pantun boleh sih, lo.
2: Burung serindi terbang melayang.
0: Ewa.
2: Terhenti hinggap di ranting mati.
0: Ewa.
2: Bukan ringgit dipandang orang. Tetapi memandang bahasa dan budi. Betul.
0: Mantap, tuh pantunnya ya.
2: Iya, bukan ringgit, bukan dolar, tapi budi bahasa, budi pekertian ya.
0: Iya.
2: Kayak Bang Thank You dia.
0: Wis mantap. Nah, ini, dong.
2: Mantap Bang Thank You gitu loh.
0: Iya.
2: Nah, ini buat
0: masuk nih.
2: Nah, buat ini buat Cikgu Nurman nih.
0: Oke, sile.
2: Tegar rumah karena gendi, karena sendi.
0: Ewa.
2: Runtuh sendi, rumah binasa.
0: Ewa.
2: Tegak bangsa karena budi. Runtuh budi, hilanglah bangsa. Betul.
0: Mantap.
2: Kasih lagunya nih spesial buat
0: siapa tuh?
2: Buat
0: yang mendengarkan? Atau ada yang spesial?
2: Nah, spesial buat ini aja. Buat apa nama? Jaka Suara.
0: Oh, Jaka Suara.
2: Jaka Suara atau, iya. Atau Bang Usulimin ya. Beliau memang luar biasa di luar. Kasih Nona Singapura lah.
0: Nona Singapura.
2: Iya,
0: okay.
2: jangan cowok Singapura, jangan Nona Singapura.
0: Nona Singapura ya. Oke. Okay,
2: iya, kalau cowok Singapura enggak ada itu. Iya, itu aja nah, Melete Godang, Horas.
0: Horas, terima kasih untuk Bang Prabu Bangkit ya, sudah hadir melalui line telepon. Oke lah kalau begitu, saatnya Hana akan putarkan lagu-lagu yang Anda pilih. Namun saat ini kita akan mendengarkan lagu religi dan juga azan zuhur untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh

105,1 dan 107,2 FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Dendang Anak Tani, baru saja kita hadirkan lagu tersebut pilihan Anda pendengar, dan tentunya masih di program acara Rentak Melayu. Kita masih berbalas pantun pada kesempatan hari ini, dan Hana akan terima tiga penelpon lagi dan juga akan membacakan pesan-pesan yang masuk ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam, Anda bisa membalas pantun atau mengirimkan pantun dan juga bisa request lagu Melayu kesukaan Anda. Terima di 463351 melalui telepon atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Kali ini kita terima di telepon. Halo. Halo, selamat siang Retak Melayu.
1: Halo, selamat siang Retak Melayu.
0: Jom hebohkan dengan Abang McDonald ini ya.
1: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Oh, Bang Jaka Suara, kabar sehat Bang Jaka?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sekarang posisinya lagi di rumah atau lagi di tempat kerja?
1: Di rumah.
0: Oh, baru di rumah.
1: Balik kerja.
0: Oh, baru balik. Panas di sana, Bang?
1: Panas.
0: Oh, yaudahlah. Kalau kayak gitu, berpantun dulu kita ya.
1: Berpantun, boleh.
0: Sila pantunnya, Bang Jaka.
1: Pandai meniti papan.
0: Ewa.
1: Hendak memanjat si pokok sentul.
0: Ewa.
1: Pandai-pandai mencari kawan. Jangan dicari kawan tak betul.
0: Nah, betul. Kawan tak betul macam mana tuh?
1: Buangkan aja.
0: Buangkan aja. Oke, ada lagi Bang Jaka?
1: Ada dua lagi.
0: Boleh sila.
1: Kalau pergi salat Jumat.
0: Ewa.
1: Jangan bersandar di tepi tiang.
0: Ewa.
1: Kalau dia sudah berkhianat. Sudah menikam dari belakang.
0: Waduh, beratnya menikam dari belakang ya.
1: Kalau duduk di atas batu.
0: Ewa.
1: Jangan lupa memancing ikan.
0: Ewa.
1: Kalau kawan seperti itu.
0: Ewa.
1: Buangkan saja, mari lupakan.
0: Mari kita lupakan namanya ya.
1: Buangkanlah saja lah, tak pakai itu kawan
0: seperti itu. Iya, betul sekali.
1: Lagu.
0: Lagunya apa Bang Jaka?
1: Lagu Mak Bono Temenung.
0: Mak Bono?
1: Iya.
0: Oke, nanti Anda putarkan ya.
1: Ya, buat
0: Hana, iya.
1: Buat Hana, semoga sehat selalu, Nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung bersama dengan kita. Di belakang Bang Jaka ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Kak Sekarwangi nih atau
2: Yoi.
0: Kabar sehat? Hana sehat kabarnya. Kakak gimana?
2: Manja banget
0: ya tuh.
2: Yoi,
0: lagu apa nih kita sebelum berpantun?
2: Lagunya Taman Firdaus.
0: Teman?
2: Taman Firdaus.
0: Taman Firdaus.
2: Taman Firdaus.
0: Oke. Nanti Hana coba cari ya.
2: Iya.
0: Silakan. Pantunnya.
2: Matanku ini bersama si Aisyah.
0: Ewa.
2: Yang si Aisyah ke rumah si Atun.
0: Ewa.
2: Hari ini hari Selasa. Hari Selasa kita berpantun.
0: Mantep ya tuh pantun ya.
2: Satu lagi Hana.
0: Boleh, sila.
2: Makan bersama si Atun.
0: Ewa.
2: Dan si saya ke rumah si Atun.
0: Ewa.
2: Apa ya?
0: Dari isinya?
2: Jawa ke negeri, dari Jawa ke negeri Cina. Mari apa tuh? Hari Selasa kita berpantun yang dibawakan oleh Hana.
0: Wis, mantap tuh pantunnya ya. Ada lagi? Oke, sila.
2: Si Atun kena di Cina.
0: Ewa.
2: Anak itik meparmi.
0: Ewa.
2: Tidak berpantun bersama Hana.
0: Iya tuh.
2: Orangnya cantik dan juga manis.
0: Wih, bukan main ya. Manis seperti gula Jawa ya.
2: Yoi.
0: Oke, ada lagi Kak?
2: Satu lagi, Nak.
0: Boleh.
2: Madu bukan sembarang madu.
0: Cakep.
2: Madu ku beli ke negeri Cina.
0: Mantap.
2: Rindu bukan sembarang rindu.
0: Rindu siapa?
2: Rindu yang jauh di sana.
0: Aduh, yang jauh-jauh dekat dong, ya kan? Biar gak rindu-rindu lagi. Oke, Kak Sekarwangi.
2: Tunggu, Hana.
0: Pasti.
2: Makasih.
0: Oras. Iya, oras. Oke, ada tadi Kak Sekar Wangi yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana bacakan lagi pantun yang masuk melalui WhatsApp. Ini ada Pak Zaini ya. Kapal kecil membawa labu, kapal besar keluar negeri. Dari kecil disayang ibu, udah saya besar disayang istri. Ih cakep. Rumah kecil tiangnya satu, rumah besar tiangnya panjang. Dari kecil disayang ibu, udah besar disayang abang. Ih cakepnya, abang sayang berarti tuh ya. Lanjut lagi ini, Yani di seberas dengan dua pantun. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar di warung Kak Ita. Anak sekolah rajin menulis, juga pintar bila membaca. Mantap. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, singgah sebentar di warung Kak Ita. Saya mencoba mengambil sepatu, mau bermain sepak bola. Wah, hati-hati kalau main sepak bolanya ya. Terima kasih Bang Yani sudah bergabung bersama dengan kita. Ana bacakan lagi ya, pesan ini melalui WhatsApp banyak dan rame. Ada Bung Abed Nego, budak meranti ke Gunung Daek, bunga melur di dalam raga. Kalau dasar hatimu baik, elok pula tutur bahasa. Mantap. Bunga melati di Gunung Daek, burung merak terlilit akar. Jika dasar hatimu baik, kata keluar elok didengar. Burung merpati si burung dara, angin semilir sedang bertiup. Berhati-hati jika bicara, karena bibir tentukan hidup. Beli pria dari Malaysia, tanam selasih di pot bunga. Walau kau tak punya harta dunia, tak ada kasih apalah guna. Ih, cakepnya tuh pantunnya Bang Abed Nego ya. Setiap hari fresh terus pantunnya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi ada Nenek Shakira. Shakira waka waka Oke, Nenek Shakira ada dua pantun ya. Mengail ikan di Selat Melaka, dapat seekor ikan parang. Radio di rumah sudah dibuka, dengar Kak Hana hati pun senang. Terima kasih Nek Shakira ya. Jalan-jalan ke Jembatan Barelang, singgah sebentar membeli dahlia. Suara merdu kembali berkumandang bersama Kak Hana yang selalu ceria. Ih cakep ya tuh pantun ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Nek Shakira. Baiklah kali ini Hana beralih dulu ya. Kita terima lagi penelpon di 463351. Ada siapakah di sana? Halo.
3: Halo, halo Bandu.
0: Iya, dengan siapa nih ya Bang?
3: Dari McDonald.
0: Oh, Bang McDonald, suaranya agak lain. Mana kukuruya kita?
3: Oh,
0: style Bang McDonald ya. Gimana kabar-kabar ayam-ayam kita? Udah banyak
3: kan? Ayam-ayam kita ya, bagus-bagus.
0: Mantap lah kalau gitu, saya sehat ya, udah makan ya.
3: Iya sehat, nanti bisa di ano di diimpakkan, diberi-beri. Kalau anda mau beri, nanti sekor. Yang betina, yang jantan betina.
0: Yang jantan pun jadilah.
3: Untuk penan saya, untuk penan saya itu, untuk penan kepanakan itu yang wedok aja lah, yang laki.
0: Wedok ya laki.
3: Pantun.
0: Pantun kita.
3: Oh, ada beberapa ya?
0: Iya, boleh.
3: Tapi dengar aja ya.
0: Iya, sila.
3: Jangan dipotong ya.
0: Iya.
3: Bismillah. Masak sop tenggiri pakai daun salam dan daun seledri. Sedangkan di dalam belange ikan patin asam pedas dimasuk dalam panci untuk dibagi-bagi. Ucapkan selamat untuk Kak Siti dan Kak Tensam yang suka berbagi. Tapi mengapa ada hati culas yang iri hati tak henti-henti?
0: Lagi
3: yang,
0: ke?
3: Yang kedua, kenapa orang jalan di bawah rumah kepala membungkuk, badan membungkuk, badan membungkuk ya? Kenapa orang jalan di bawah rumah badan membungkuk? Karena takut nanti kepala terhantuk. Kenapa kepala udang galah busuk? Karena tadi ada atas kepalanya ada. Tahu maksudnya? Betul tak? Kepala udang tak tahu.
0: Iya.
3: Ada kan?
0: Iya.
3: Sih. Yang ketiga. Pantun ketiga ya.
0: Iya.
3: Ini saya tempat tag nih. Orang berpantun pakai tag, saya dua tag, ya.
0: Mantap.
3: Hanya walaupun mak peyak tapi pantun lah ya. Pantun saja kan.
0: Iya.
3: Oke, pantun ketiga. bulan Agus pergi ke berbelak beli korma ke kampung Jambi. Dan beli korma beli korma ke kampung Jambi sambil beli wortel. Tidak lupa membeli membeli pulut hitam memakai gaun warna merah, ya. Yeah. Nama bagus serupa di Ismail, tapi kenapa perangai mulut macam Firaun anak tua? Apaan tuh keempat?
0: Yes.
3: Ya, dia tidak ada Ismail, ya.
0: Yeah.
3: Dulu sagu dibikin dulu sagu orang bikin pelekat. Jalan ke jodoh membeli pepaya sedikit buah naga sedikit limau, sedangkan di Belanga di Belanga ada ikan patin bersama kemangi dan nangke digulai nangke dan di tungku sebelah nak masak nasi pakai Belanga Priok. Mengaku guru silat pandai mengambil cinta di muka di mulut naga dan mulut harimau, ya. Sedangkan si Asumin masih jablai dudel, mengaku pula jaka Belanga bau.
0: Itu aja
3: Yang kelima ya, yang apa ya? Yang kelima si Asiang, tau siang gak?
0: Iya.
3: Nama orang Hongkong itu. Si Asiang masak singkong pakai tungku.
0: Iya.
3: Tungku dimasak memakai kayu. Siang-siang bolong ada hantu. Hantu itu bernama Prabu Tungku. Lagunya ada di Juta Nafi. Boleh digodang anakku yang cantik.
0: Oke, terima kasih Mike Donald. Tadi sudah kita dengarkan bersama pantunnya ya. Tadi lagu Denyutan Hati sudah Anda putarkan. Mungkin Anda putarkan nanti di edisi selanjutnya ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung pada siang hari ini di program acara Rentak Melayu. Saatnya kita akan kembali hadirkan lagu yang sudah di request. Dan tadi ada requestan Nona Singapura, kita akan hadirkan untuk Anda.

0: wajah berseri.
1: Ales sama lanjang kok.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Wah cinta pula sama si Aisyah.
1: Ah, ini lawa ni.
0: Lamo badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?

0: Begitulah Mak Onong. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
1: Ambur rasa iyo, tapi ambur ragu.
2: Kampung Nongsa. Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: tidur. Ini ada tempat baru mereka tidur.
1: Iya, tak tidur ni.
0: Eh, berapa punya pun dah.
1: Eh, kau pergi sana lah.

0: Bodoh. Bangunlah.
1: Eh, kau dua tukar pakaian.
0: Okey, bos. Okey, bos.
1: Diamlah.
0: Gaduh ni. Ya, pernah gaduh tumpah macam ni dah bodoh.
2: Taman ini harum kasih babai duri.
0: Duh, dah jadi betina duh.
1: Kau gila lah. Jantan jadi betina lah.
0: Eh, jangan-jangan yang depan jadi tu doktor. Dia dah tukar kelamin.

0: Tidak terasa sudah di pengunjung waktu. Hana menemani Anda di menit-menit terakhir kebersamaan ini ya. Hana akan terima dua penelpon di kesempatan terakhir ini. Ada siapa di sana? Selamat siang, Rentak Melayu.
1: Halo, selamat siang Rentak Melayu. Jom kita hebohkan bersama Hana.
0: Ada Kak Norma, betul tidak?
1: Iya.
0: Kabar
1: betul.
0: Sehat? Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, Kak, sebagai penutup.
1: Cuma lagi pusing kepala aja, tak bisa ke TBK hari ini.
0: Waduh, karena apa pusing kepala? Cuaca panas
1: nak.
0: Oh begitu, baiklah kalau.
1: Jadi kita tidak memperlambatkan waktu karena masa pun tidak banyak lagi kan.
0: Iya, silakan pantunnya
1: kita berpantun. Yang pertama, rebah sama menginjak hujung.
0: Ewa.
1: Tersangga bengkok nampak tersusun.
0: Ewa.
1: Sudah lama tidak bergabung. Rasanya kekok hendak berpantun.
0: Asik. Masa sih kekok
1: hendak berpantun.
0: Padahal kan banyak referensinya loh.
1: Tapi kita pantun adat budaya Melayu karena ini adat budaya Melayu didengar ke semua orang nah.
0: Iya.
1: Jadi kalau yang tidak tak bisa kita di sini pribadi dibawa ya.
0: Betul sekali ya.
1: Jadi yang kedua ini pantun buatnya Banggalah ya.
0: Untuk Banggalah monitor ya.
1: Pergi naik ke pulau seberang.
0: Ewa.
1: Mengikat kail di kerat tiga.
0: Ewa.
1: Budi yang baik selalu dikenang.
0: Betul.
1: Buat Bang Ismail sehat sekeluarga. Buat
0: mantap.
1: Sehat keluarga-keluarga kami di Penarah ya.
0: Iya.
1: Yang ketiga buat Pak Jaka Suara.
0: Sila.
1: Karena Jaka Suara ini pendekar orang dia kan. Jadi ada satu pertanyaan dari Norma. Ini pantun ya.
0: Pantun
1: kita orang Melayu.
0: Bang Jaka bisa balas nanti ya.
1: Tersangga nangke menggegar sama.
0: Ewa.
1: Terpatah dua putus nyedahan.
0: Ewa.
1: Pak Jakar Suara bergelar nama.
0: Mm-mm.
1: Berapakah ada curu?

0: Jadi itu aja nak buat pantun Mas Prabu, mantap sekali pantun budaya Melayu.
1: Oke, terima kasih.
0: Yuk, makasih. Yuk, salam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, pendengar, Hana akan tuntaskan membacakan pesan yang masuk ini dari WhatsApp ya. Ada dari siapa ini? Kak Sumarlina, naik kapal bekel nasi kuning dibungkus pakai daun pisang. Sudah lama gak dengar suara Kak Hana di siaran Pro 1. Rasanya kangen sama suaranya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Sumarlina. Pergi ke kota cari buah tangan, diberikan pada pujaan hati. Jika Tuhan punya pasangan, cintailah sepenuh hati. Ih, cakepnya tuh pantun ya. Terima kasih Kak Sumarlina sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut lagi dari Tanjung Medang ya. Ada Kak Juliana. Kalau Tuhan ke Pulau Buru pergi bertiga. Diucapkan selamat pengantin baru, panjang jodoh sampai ke surga. Pulau Kundur, Kota Tanjung Batu, singgah sekejap di rumah Mak Ucu. Hari ini mendapat menantu, mudah-mudahan tahun depan menimang cucu. Amin. Terima kasih untuk Kak Juliana ya. Semoga keluarga di sana bahagia selalu. Nah, ada lagi nih Tokci, apa kabar? Sehat ya? Nah, Tokci punya pantun. Kalau Tuan pergi kerengit, jangan lupa singgah di kita. Kalau tak ada uang dan ringgit, kita akan dipandang mulia. Oke, terima kasih Tokci sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, ada Kak Sekar Wangi di TPI Tanjung Pinang ya. Madu bukan sembarang madu, madu ku beli di negeri Cina. Rindu bukan sembarang rindu, rinduku jauh di sana. Oke. Terima kasih untuk Kak Sekar Wangi sudah bergabung kembali melalui WhatsApp ya. Nah, pendengar, itu dia beberapa pesan yang sudah Hana bacakan pada kesempatan siang hari ini di program acara Rentak Melayu. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada silap kata yang mungkin Hana sampaikan pada siang hari ini. Dan tentunya di Rentak Melayu kita sama-sama untuk berpantun, menghibur hati dan juga pikiran ya. Nanti Hana akan kembali lagi dengan program acara hiburan lainnya, yaitu di Goda Digoyang Dangdut pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan beralih dengan program acara Warta Berita Daerah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu.
3: Training Center bukan sekedar tempat untuk meninggal.
1: Mengawali Warta Berita siang hari ini kami sampaikan sari berita. Literasi akuntansi dinilai jadi pasar kepatuhan pajak pelaku usaha. Wagub Kepri ingatkan Khalifa pentingnya mental juara. Warta berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
4: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka.
4: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortinger Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortinger, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
5: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Enggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal. Kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong.
4: Mortigol menambahkan pencatatan tertib sejak awal dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Sementara Hermaya menekankan pentingnya edukasi dan transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Bahwa Batam ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tetapi kompetensi pekerjanya nomor 3 dari bawah, kan gitu.
7: Hal ini angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto kepada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
6: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
7: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menghadiri Singapore National Day Reception di Batam. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Batam dan Singapura, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, pariwisata, dan kemitraan strategis. Amsakar menilai kedekatan geografis Batam dan Singapura menjadi modal penting untuk membuka lebih banyak peluang kerjasama. Menurutnya, Singapura memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Batam melalui investasi maupun kunjungan wisatawan. Pemerintah Kota Batam berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi kedua wilayah. Penguatan kemitraan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan strategis dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menilai training center menjadi ruang penting untuk membangun mental juara para khalifah sebelum menghadapi MTQ nasional. Kembali dilaporkan Renita Suharjana.
8: Menurut Nyanyang Haris Pratamura, persiapan menghadapi kompetisi nasional tidak cukup hanya dengan mengasah kemampuan teknis sesuai cabang yang diikuti. Para peserta juga perlu memiliki mental yang kuat, disiplin dalam menjalani latihan, serta mampu membangun kekompakan dengan sesama anggota kafilah. Ia meminta peserta yang mengikuti training center benar-benar memanfaatkan waktu pembinaan. Peserta didorong untuk aktif belajar, berlatih, berdiskusi, dan menerima arahan dari para pelatih maupun pembina sehingga kemampuan yang dimiliki semakin matang sebelum tampil di tingkat nasional.
9: Training center bukan sekedar tempat untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas penampilan para peserta. Kegiatan ini merupakan ruang mental juara, kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan spiritual. Saya berharap kepada seluruh para peserta pembinaan ini dengan sungguh-sungguh memamatkan waktu yang ada untuk belajar, berlatih, berdiskusi, dan menerima arahan daripada para pelatih serta pembina.
8: Selain kemampuan teknis, kesiapan mental dinilai penting karena peserta akan menghadapi kafilah dari berbagai daerah dengan kemampuan yang juga kompetitif. Karena itu, proses pembinaan diharapkan dapat membuat peserta lebih percaya diri ketika berada di arena perlombaan. Nyanyang juga mengingatkan bahwa setiap peserta membawa nama Provinsi Kepulauan Riau. Ia meminta kemampuan terbaik ditampilkan dengan tetap menjunjung akhlak, sportivitas, kerendahan hati, dan semangat persaudaraan selama mengikuti MTQ Nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
10: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
11: Yang di luar komunitas-komunitas ini mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih ada UKM, saya tanya kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk? Ibu udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Ah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
10: Menurut Lisia, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan, sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
12: Mungkin yang paling gampang juga satu ke Dinas Koperasi UMKM, itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua, itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada pendamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah sekarang ini, juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Kan memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
10: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
1: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH156 yang terbang dari Kuala Lumpur menuju Jeddah dialihkan ke Bandara Chennai, India setelah pilot mendeteksi gangguan teknis pada salah satu mesin. Pesawat membawa 186 penumpang dan berhasil mendarat dengan selamat. Gangguan tersebut diduga terjadi pada mesin nomor 2. Pilot kemudian menghubungi pengatur lalu lintas udara dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat di Chennai. Otoritas bandara mengaktifkan prosedur tanggap darurat sebelum pesawat mendarat dengan aman dan dipindahkan ke area parkir untuk pemeriksaan. Seluruh penumpang kemudian mendapatkan akomodasi di bandara selama pesawat menjalani pemeriksaan teknis. Malaysia Airlines bersama tim terkait masih mengevaluasi kondisi pesawat dan penyebab gangguan mesin, sementara operasional Bandara Chennai tetap berjalan normal. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
13: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, memasang target tinggi pada ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Putri berharap dapat membawa pulang medali dan menjadi salah satu penyumbang prestasi bagi kontingen Indonesia. Persiapannya sejauh ini berjalan lancar dengan sejumlah kekurangan dari pertandingan sebelumnya yang terus diperbaiki. Putri menyadari persaingan di sektor tunggal putri tidak akan mudah. China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi negara yang dinilai memiliki kekuatan besar. Karena itu Putri ingin meningkatkan berbagai aspek permainannya sebelum menghadapi persaingan di ASEAN Games. Selain tampil di nomor perorangan, Putri juga akan memperkuat Indonesia di sektor bergu. Ia menilai kekompakan tim sudah semakin terbentuk karena para pemain beberapa kali tampil bersama dalam pertandingan bergu. Chemistry antara pemain tunggal dan ganda juga terus dibangun. Dengan persiapan tersebut, Putri berharap bisa tampil maksimal dan mewujud target naik podium. Ia juga ingin keberhasilannya nanti dapat memberikan kontribusi langsung bagi Indonesia sekaligus menambah kepercayaan diri menghadapi persaingan pemain-pemain terbaik Asia.
4: Kita beralih ke voli. Timnas voli putri Indonesia menyiapkan strategi dengan mengandalkan Chelsea Berliana Nurtomo dan Maradanti Namira atau Rara sebagai salah satu sumber poin pada Asian Games 2026. Keduanya diproyeksikan menjadi kekuatan utama di posisi middle blocker, terutama setelah sektor serang Indonesia masih mencari konsistensi. Absennya opposite berpengalaman Arsela Nuari membuat beban mencetak angka diperkirakan semakin besar. Indonesia membawa dua pemain di posisi opposite yakni Hanza Putri dan Azahra Dwi Fibiana. Sementara sektor outside hitter diisi Tina Shiva, Midiol, Yoku, Putri Agustin, dan Ersandrina De Vega. Chelsea dan Rara sebelumnya sudah menunjukkan kontribusi dalam beberapa pertandingan internasional. Kemampuannya melakukan feed attack dan block membuat keduanya berpeluang menjadi pilihan penting ketika Indonesia membutuhkan poin, terutama dalam situasi pertandingan yang ketat. Tim asuhan Marcos Sugiyama akan menghadapi persaingan Asian Games di Jepang dengan komposisi yang didominasi pemain muda. Dengan aliran bola dari setter Agneta Putri dan Ajeng Nurcahaya, Chelsea serta Rara diharapkan mampu memaksimalkan serangan cepat sekaligus memperkuat pertahanan Indonesia di depan net. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Selengkapnya Anda bisa menyimak sejumlah informasi kami di website rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan berbagai update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan follow media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Rosatu Era Ribatam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja ya dibuka dengan beberapa lagu dangdut. Sudah ketebak pasti program acara hiburan yang akan menemani siang Anda ya. Kita ada di program acara Digoda, digoyang dangdut. Mantul, mantap betul. Nah, untuk di segmen ini pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung ke Pro 1 RRI Batam, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Boleh bergabung bersama dengan kami dan Hana akan menemani sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi panjang sekali, jangan sampai lewatkan keseruan kita. Kan, dan Anda juga bisa bergabung ya melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Tampaknya ini sudah ada yang tidak sabar untuk ngobrol bersama dengan Hana. Kita terima 3 penelpon pertama di 463351. Halo, selamat siang Digoda, digoyang dangdut.
1: Siang Digoda, mantap betul.
0: Sinyal kesana ngeri sekali kayaknya ya. Kak Sekarwangi rezekinya mantap loh.
1: Iya,
0: sebagai pembuka Kak Sekarwangi.
1: Iya.
0: Mantap, monitor dari tadi ya?
1: Ya.
0: Monitor dari tadi.
1: Berita.
0: Oh begitu, baiklah. Lagu apa bikin didengarkan Kak Sekarwangi?
1: Lagunya Dijaka India, Keputusan Bangkat Kencang ya.
0: Oke, siap, nanti Hana akan putarkan lagunya.
1: Ya, salam Siki ya Hana.
0: Banyak juga boleh sih le.
1: Oke, buat Hana yang lagi tugas, pengatasi juga selalu ya Hana.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Monik, buat Bangkat Kencang, buat Nekong Nasura, Pak Mas Lider, buat Desi, Bang Arjuna, masih Bang Arjuna.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Mut, Bang Andi, buatnya Bang Udi, Sri Ganti, buat Bang Aji, Kak Aji, buatnya Tok Ci, buat Nenek Kembar, buatnya Malina, Mak Leni, buat Nenek Segi, buatnya Pak Isa, Pak Raha, pokoknya semua lah anak.
0: Oke, itu aja.
1: Nikmati foto-fotonya mau aja deh.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Kak Sekarwangi. Kembali kasih. Oke, tadi ada Kak Sekarwangi, di belakangnya Kak Sekarwangi ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga, Kak.
0: Digoda, digoyang dangdut dengan siapa nih?
2: Digoyang dangdut aja.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Mama Rizky.
0: Mama Rizky, posisi di mana Mama Rizky sekarang?
2: Biasa, di kampung, Kak, di Sedongkol.
0: Iya, di Sedongkol, di rumah posisinya maksudnya ya.
2: Di rumah.
0: Oke lah, Mama Rizky mau request lagu apa ini? Dangdut ya?
2: Siapa tadi yang udah masuk?
0: Baru aja Kak Sekarwangi, Mama penelpon kedua.
2: Iya, salamnya juga ya untuknya.
0: Iya.
2: Mbak ini mau salamnya semua enggak pandai gitu.
0: Sebutin aja
2: salamnya enggak apa gitu. Terlalu banyak.
0: Iya, jadi? Nah,
2: buat semuanya lah.
0: Oke.
2: Yang belum masuk atau udah masuk gitu.
0: Iya.
2: Ya.
0: Lagunya apa, Kak?
2: Lagunya itu, Kak. Apa sih?
0: Apa judulnya atau penyanyinya siapa?
2: Tinta Hitam.
0: Tinta Hitam. Oh, boleh. Dari Maggie Z ya?
2: Iya.
0: Nanti ada putarkan. Terima kasih ya, Mama Rizky.
2: Ya, sama juga, Kak.
0: Oke, ada Mama Rizky tadi di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita. Cinta Hitam nanti akan hadirkan ya. Kita terima lagi satu penelpon 463351. Halo, selamat siang. Digoda, digoyang dangdut.
3: Digoyang.
0: Mantul. Dengan Bang McDonald. Benar. Udah langsung tertanda ini adalah Bang McDonald.
3: Tadi tadi ada salam dari tetangganya Mbak Rizky tadi, ayam jago juga tadi.
0: Oh iya, jadi di salam balik ya.
3: Salam balik Mbak Rizky untuk ayamnya.
0: Iyalah Bang. Mbak McDonald mau request lagu apa nih?
3: Request, Moni udah masuk belum?
0: Belum, mungkin sudah mulai nelfon-nelfon tapi belum dapat kali masuk.
3: Putarkan Martabak India.
0: Martabak India? Martabak. Tau? Martabak India ya?
3: Ada martabak Indianya itu.
0: Oh, nanti martabaknya ya?
3: Kalau lapar maka martabak India aca.
0: Siap. Oke, nanti ada putarkan
3: lagu
0: ya.
3: Lagu ini ku kirimkan untuk adekku yang lagi cuap-cuap ini, anak penjahitan dan keponakanku di rumah dan bapaknya sehat selalu rezekinya. Amin.
0: Terima kasih.
3: Amin. Ya. Jangan lupa kalau mau datang itu ku kasih nanti yang jantan betina ya.
0: Siap. Oke, lanjut Bang.
3: Oke, buatnya Kapten Sam Kumar di Singapura, berasa saya selalu merezekinya. Tak lupa Kak Siti, saya selalu merezekinya sekeluarga semuanya. Sentero Singapura ya, amin.
0: Amin.
3: Tak lupa buatnya Moni Nurhaini sekeluarga, amin. Tak lupa buatnya tu tadi Joy.
0: Sekarwangi.
3: Sekarwangi, cantik selalu, amin. Tak lupa yang Siti Asana, ya. Buatnya Uni Desi, buatnya tu Sony Ewa di Butan. Kita lupa buat itu nenek kembar, kakakku yang cantik dan nenek tarim yang rancak benar, cantik dia tu ya, rancak kata orang kan. Kita lupa Ani Roma Sungkut lalu, Bang Si Arun sekeluarga sama bunda dia, Bang Haji Gemoy sekeluarga sama Kak Haji dia, Iman 10 tak lupa, Nur Bekis. Buatnya Siti Jamila Jamila, Lina Leni, Mestul, Mas Nidar. Tak lupa buat itu Mama Mia, Mama Dinda, Mama Eni Ania, Mak Dewi. Buatnya itu Kapah Belepah. Tak lupa buat juga buatnya itu Bang Pohat, Bang Arjuna, Arjuna ya, Mak Pak Hitam Muar, Pak Hitam ya. Tak lupa buatnya Mbak Elmira, buatnya Putra Rangsang adikku, tak lupa juga. Tak lupa buat itu si Bang Mur, Bang Saiman ya, Saini, Saiman, anak saudara kita Rahma di Pekanbaru, Ika di Jambi, Uni dan Teratu di Bandung, Ayu dan Farida di Maluku, Awas habis semualah sapu jagat ya, yang tak masuk, yang tak maaf dulu lah ya, anda terlalu panjang. Makasih adekku yang cantik. Mulai di godang
0: Oras. Baik, ada Bang McDonald tadi sudah menyapa kita semuanya ya. Terima kasih. Dan Hana sudah terima 3 penelpon. Saatnya kita kembali akan menghadirkan lagu-lagu pilihan Anda. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
4: Are, Hamko Indonesia Mecaye.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

anak-anak, ini martabat istimewa buatan dari tepung terko campur bawang putih, daging, telur dan lain-lain.

0: Man.
1: Ah.
0: Apa besok masih jualan di sini lagi?
1: Ah, insya Allah tidak ada halangan besok jual sini lagi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 8 September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Akun tersebut disebut tengah mengadakan kuis susun kata dengan hadiah mencapai 100 juta rupiah. Namun faktanya informasi tersebut adalah informasi tidak benar. Karena dilansir dari Komdigi, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Kuis susun kata yang diunggah juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet, mulai dari komentar, pesan langsung hingga menghubungi nomor telepon yang dicantumkan. Agar terlihat semakin meyakinkan, sejumlah unggahan bahkan menggunakan video Purbaya yang dibuat menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap akun maupun unggahan yang mengatasnamakan tokoh atau pejabat publik. Untuk mendapatkan informasi resmi, masyarakat dapat mengakses kanal media sosial resmi yang dikelola oleh instansi terkait. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan kembali dengan program acara Digoda Digoyang Dangdut. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Can I have your attention?
3: Yes, kembali lagi bersama dengan Hana. Masih kita lanjutkan untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Hana akan terima penelpon-penelpon yang akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Di line telepon di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya, pendengar. Ada siapa di sana? Selamat siang. Halo.
5: Halo, selamat siang Hana.
3: Hai, Kak Moni. Kembali hadir ya.
5: Kembali kembali Hana.
3: Yes. Kakak mau request lagu apa nih sebelum salam-salam?
5: Sudah minta lagu ya, anu, Batik Mustafa Koko Ayam, Jejak India, udah,
3: tadi diputar juga lagunya, di awal sekali.
5: Alhamdulillah ya, jadilah, Monik minta lagu yang sedang-sedang saja.
3: Boleh, nanti ada putarkan ya.
5: Ya, makasih ya, Hana ya.
3: Salamnya.
5: Salamnya pertama buatnya di Jahana yang bertugas, semoga selalu sehat di merasa rezekinya, amin.
3: Doanya, amin. Kak.
5: Amin ya Allah. Oke, salamnya, salam semestinya buatnya Pak Tentam Pemuda India, Bu Siti, Pak Cik Mustafa Koko Ayan, terus ada Putra Rangsang, Pak Cik, Pak Alan ya, Pak Haji Gemai, Bunda, Pak Ngapas sama Bunda Rahma, Ika di Jambi ya. Oke, terus ada Unidesi, Mak Jamila, Nenek Karim, Nenek Kembar, Mak Dian, Mbak Dinda, Mamak Dina, Mamak Leni ya. Itu jangan dilupakan ke baik-baik semua. Oke, Kak Sekar yang nyanyiku. Selalu Kak Sekar yang nyanyiku. Oke, kalau gitu Hana, besok lagi lah Hana, karena ini ada acara nih depan Mama Monik. Oke, itu aja.
3: Waalaikumsalam. Ada Kak Monik tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Sudah banyak nama-nama yang disenggol Kak Monik, ada yang tersenggol, boleh ya bergabung bersama dengan kami. 463-351, ada siapa di sana? Selamat siang. Halo. Tampaknya terputus, bisa dicoba kembali. 463-351, halo.
6: Halo, di Goro, di Gendan, di Mantap Betul, Foras.
3: Foras, dengan siapa di mana ini Bang?
6: Pendatang baru ini, Hana.
3: Pendatang baru, pendengar lama ya?
6: Iya, betul sekali Hana.
3: Ini Bang Jaka Suara ya?
6: Udin Buton.
3: Oh, Bang Udin. Bang Udin, di sana gimana cuaca, panas tidak?
6: Waduh, luar biasa panasnya Hana.
3: Luar biasa ya di Buton ya?
6: Iya.
3: Oke lah, Bang Udin mau request lagu dangdut apa?
6: Tamu malam minggu.
3: Padahal belum malam minggu, udah langsung malam minggu aja nih kepikirannya Bang.
6: Dari Erika Salina.
3: Oh, nanti Anda coba cari dulu yang versi yang Anda bilang ya. Karena Anda dapatnya Endang Trivina.
6: Iya.
3: Oke.
6: kalau ada dari Erika Selina, kalau nggak ada ya itu aja lah, nggak apa-apa.
7: Oke, boleh, nanti Ana coba cari ya. Silakan salam-salamnya Bang.
6: Salam terutama untuk Ana, sehat selalu.
7: Amin, terima kasih Bang Udin.
6: Hati-hati di jalan kalau pulang Ana. Salamnya juga ada Putri Cantik juga, Melati,
7: yes.
6: Marika, Kamas Tura juga, Gajah Kamila juga, Karaha, ada juga Pak Mur juga, Kanur Bilkis, Bang Mutae, ada juga Bang Iman, Kamas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mahir, ada juga Pak Kumis, Kak Ani, ada juga Nek Atsuam, ada juga si Karwangi juga, Ti Asna, ada juga siapa juga ya, Mama Sili juga, Kamila, Mama Lina, ada juga siapa ya, Oci, ada juga Bang Emira, Mama Dewi juga, Bang Roni, ada juga Kak Ana, Bang Aji juga, ada juga siapa juga, Mas Prabu, Mekembar, Abenego, Beti Labian juga, Pak Nurmi, Bang Adpala juga, Bang Roy Saputra juga, Mekari, Bang Kala, ada juga siapa juga, Bang Saima, Kak Julian, satu dua tiga, pokoknya satu untuk semua aja.
7: Oke, itu aja Bang Udin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Bang Udin di Buton yang sudah bergabung bersama dengan kita. Sebelum Hana terima lagi penelpon ya, kita bacakan dulu satu persatu pesan yang masuk. Ini dari pendengar kita yang ada di Melcom. Ada Ci Asna, kabarnya sehat Ci. Oke, lagunya katanya hadirmu bagai mimpi. Salamnya buat Monik, Bang Kapten Sam, Sarina, Kak Pan, Kak Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Pak Cik Mustafa, Bang Udin dan semuanya aja. Terima kasih ya untuk Ci Asna. Lanjut lagi ada Bang Roy Saputra, katanya digoda digoyang dangdut mantul. Salam pertama paling utama yang bertugas. Oke, terima kasih. Dan salam selanjutnya untuk Mas Prabu, Tengku Artiansyah, Pak Usulimin, Pak Tohat, Pak Fauzi, Udin Buton, Mama Azi, Lukas Suran atau NK, Zainal Enal, Budi Lilebu, Nek Syakira, Mama Pajar. Satu untuk semuanya. Terima kasih Bang Roy sudah bergabung ya. Kita beralih lagi untuk menerima penelpon selanjutnya 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
7: Iya, dengan siapa di mana ini, Bung? Banjaka suara kembali hadir.
8: Hadir kembali.
7: Tadi Bang Udin Anda pikir Banjaka, ternyata sekarang Banjaka betulan ya. Banjaka, mau request lagu apa kita?
8: Lagu Rindu Kayangan.
7: Rindu?
8: Rindu Kayangan Wajahmu.
7: Oke, Hana coba cari dulu ya.
8: Rina Rani.
7: Rina Rani ya, oke ya. Oke. Silakan salamnya Bang, tapi suaranya kurang jelas. Agak ya, pindah dong mungkin posisinya.
8: Salah.
7: Iya.
8: Salam Nurma Jamila. Abin Nur Kapapak, Bang Gala, Bang Abu, Bang Thank You, Pak Bagi, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Gala, Pak Mor, Pak Mirka, atau Ika Tawin, Pak Fauzi, Mama Azki, Bu Asri, Pak Dil. Ayam itu binatang ke atau hewan?
7: Binatang kah atau hewan, sama aja sebenarnya.
8: Artinya Madonna tuh kayak binatang tuh.
7: Waduh, kenapa harus di sini Bang?
8: Iya, macam bukan di pantat tuh.
7: Oh iya iya iya.
8: Dia binatang bukannya manusia tuh. Buat tempat tuh.
7: Suaranya putus-putus loh Bang.
8: Oh, salam satu buat semua.
7: Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung ya Bang.
8: Ana, semoga
7: iya Bang, waalaikumsalam. Sehat selalu ya, dimurahkan rezeki. Pokoknya yang ada di udara itu hanyalah untuk hiburan semata ya, jangan dibawa ke hati. Baiklah pendengar, Hana terima lagi lah satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Selamat siang, halo, digoda.
9: Halo, selamat siang, apa kabar Nak?
7: Kabar sehat, ini dengan kakak siapa?
9: Kak Ani, tengok tu kecil.
7: Kak Ani, kabarnya sehat?
9: Sehat, pokok air nak hujan ni Nak?
7: Iya ya, di sini terik sekali, panas.
5: Iya, sini enggak enak hujan. Halo, sehat anak-anak?
7: Anak sehat. Kakak mau request lagu apa ini?
5: Lagu apa ya? Lagunya aja, lagu Rezeki aja.
7: Rezeki.
5: Dengan lagu dengan Rezeki dengan apa nih? Usahnya buat
7: Lesti sama siapa itu?
5: Dengan Nazar apa?
7: Nazar.
5: Ah, lagunya Udang di Batu.
7: Oh, Udang di Bali Batu. Nah. Oke, nanti Rabu putarkan ya. Ya, ya silakan.
5: Untuk anak dengan anak apa kabar?
7: Kabar baik. Sehat baik.
5: Sehat selalu ya. Jadi anak yang baik.
7: Amin.
5: Untuk suami kan yang sayang nih, untuk anak cucu dia sehat selalu, belajar dia pandai ya.
7: Iya.
5: Yeah. Normal he, normal romantis ya.
7: Iya.
5: Normal. Pak Usmari tak lama jadi menantu tuh.
7: Oh iya.
5: tapi belum lagi. Masih kadang-kadang ya.
7: Oh gitu, baiklah.
5: Untuk Norjah yang di sini ya, Lija. Yeah. Di belakang anak yang di tengah-tengah ya. Ayam berkokok tadi ya, ayam berkokok dengan Udin Buton ya. Sarinah Kio-Kio ya. Itu aja kita di masuk ni jangan apa dong ya baik cakap ya.
7: Iya, okay. Terima kasih Kani. Terima kasih Kani sudah bergabung bersama dengan kita ya. Seperti tadi kata Kak Ani, kita masuk di sini yang baik-baik aja lah, bercakap, betul sekali ya. Pokoknya kita buat hiburan semata dan membuat silaturahmi makin terjalin erat. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan hadirkan ya lagu-lagu pilihan Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: your attention.
1: Udah di balik batu, lagu yang baru aja kita dengarkan bersama ya pendengar, ada Ungu Band, Lesti Nazar yang berkolaborasi lagu tersebut ya. Dan pendengar, kembali lagi di program acara Digoda Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan tentunya masih ada setengah jam ke depan Hana menemani Anda. Silahkan request lagu apa yang ingin Anda dengarkan, bisa melalui line telepon di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Anda akan terima ya penelpon selanjutnya 463-351. Ada siapa di sana? Selamat siang. Mantap betul, dengan siapa nih? Ini
2: sama Betty Lafea.
1: Ih lama gak dengar suara Kak Betty Lafea ya, kemana aja?
2: Jarinya keriting.
1: Oh jarinya keriting, bukan karena ada sesuatu hal ya?
2: Ya.
1: Akhirnya bisa
2: hari ini,
1: bergabung
2: hari
1: mana?
2: Hari ini enak ya dengar Mak Andanger.
1: Wiss, emang biasanya kalo enak.
2: Kalau Mbak Ana yang nyer itu ada auranya.
1: Ui, ada auranya. Aura apa? Aura gaib kah?
2: Kayak mentari bersinar terus ya.
1: Kayak matahari hari ini ya. Bisa hari aja Kak Betty.
2: Kalau di sini nih belum hujan Mbak Ana, masih haredang juga.
1: Aduh, sama aja kayak di Batam, haredang.
2: Ya, Mbak Ana sehat.
1: Ana sehat. Kak Betty gimana?
2: Ya agak pilek juga nih.
1: Nampak sih dari suaranya.
2: Iya.
1: Kebanyakan minum es sih. Ya, gak bagi-bagi.
2: Bersama si kecilnya ya.
1: Oh iya, terima kasih Kak.
2: Kalau bisa lagunya daripada Revina Alfira. Jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura. Jangan pura-pura untuk apa nih Kak?
2: Banyak macam pura-puranya.
1: Aduh aduh. Revina Alfira ya.
2: Ada pun juga.
1: Silakan.
2: Lagunya itu tadi ya kalau bisa ya. Salam ya.
1: Salamnya silakan Kak.
2: Salam buat Kak Moni.
1: Iya.
2: Putra Rancang, Ujian Ston.
1: Iya.
2: Mama Azi, nenek kembar, Sekarwangi. Mama Wen, Mbak Leni, Kak Araha, Bang Tengku, Bu Norma, Pak Tohat. Satu untuk semuanya ya.
1: Oke, terima kasih Kak Betty. Waalaikumsalam. Sehat selalu tentunya bersama keluarga di sana ya. Hana terima lagi 463-351. Ada siapa di sana? Selamat siang. Halo.
3: Halo Hana QQ.
1: Wis, ada siapa ini abangnya?
3: Tocinya.
1: Oh, Toci tadi melalui WhatsApp, sekarang telepon ya.
3: Ya, tadi Ana salah baca pantun tu.
1: Iya salah Kak. Salahnya di mana? Harusnya gimana kalimatnya tadi Toci Ana?
3: Apa ya tak? Kalimatnya ya kan? Nak jadi ulang.
1: Boleh
3: pagi,
1: boleh.
3: Pagi pergi ke Rengit.
1: Tinggal
3: sebentar di Kota Tinggi.
1: Okey.
3: Kalau tak ada uang dari ringgit, kita takkan dipandang mulia itu.
1: Oh, isinya berarti yang salah ya?
3: Nah,
1: kita apalah. Tak akan dipandang mulia ya, nggak apa-apa lah.
3: Ya, yang penting kan duit ringgit ya.
1: Duit ringgit.
3: Nah, kalau tak ada duit sementara macam mana gitu. Duduk kedai kopi pun orang tak pandang kita kan.
1: Aduh, kalau kebual terus juga malu gitu ya.
3: Nah, orang tak pandang kita. Lagi-lagi kalau kita tak ada duit, tak ada harta jalan kaki, mana ada orang pandang kita ya? Nah, betul tak?
1: Mungkin dipandang kali, tapi pandangnya yang lain gitu kan. Iyalah, Tak Cik, mari request lagu apa nih?
3: Supaya kita berhibur anak, kalau ada boleh dapat lagu anak.
1: Masih bisa.
3: Suara Tak Cik terang tak sebenarnya nih?
1: Hah?
3: Suara terang tak?
1: Terang sekali. Jelas sekali.
3: Supaya kita jangan cepat tua minta lagu
1: apa tu?
3: Awet muda lah.
1: Awet muda. Awet muda Kak Toci, selalu awet muda ya. Lagunya itu mau dari mana? Nur Halimah atau Roma ya. Oke, nanti Anda putarkan.
3: Supaya kita jangan cepat tua, jangan pening-pening, jangan kita ingat-ingat orang, jangan, pokoknya dalam radio ni semua kita buat baik aja.
1: Iya.
3: Kita kawan.
1: Iya, kan? Semua kawan happy-happy lah pokoknya bilang.
3: Happy-happy, makanya Tok Cik minta awet muda.
1: Awet muda, ih cakepnya itu lagu ya.
3: Ana pun awet muda juga.
1: Karena ada Tok Cik, menghibur. Oke, Tok Cik mau salam-salam untuk siapa?
3: Iyalah, salam-salam pertama untuk Ana, semoga sehat selalu, awet muda selalu.
1: Ya, terima kasih Tok Cik. Tok Cik juga awet muda ya.
3: Untuk kawan Tok Cik Mas Prabu ya. ya, yang penting duit dan ringgit dulu. Mm-hmm. Kalau budi bahasa itu kedua. Yang kalau boleh semuanya ada kan.
1: Iya.
3: Semua ada dalam hidup kehidupan kita ini kan.
1: Berarti harus kerja keras lah kalau begitu ya.
3: Iya, kalau tak ada duit kita susah, tak ada duit ringgit susah.
1: Iya, iya, iya.
3: Untuk Mas Prabu, untuk anu ni yang dah masuk siapa tadi?
1: Banyak yang sudah masuk, ada 9 orang. Ada Pak Benny Lafaya, Kak Ani.
3: Cilapia, Kak Ani. Pertama-tama untuk Mak Kun, Mak Kun ya.
1: Yeah.
3: Untuk siapa lagi ya? Kadang-kadang nak masuk ni susah betul.
1: Lupa.
3: Nak dengan anak-anak. Lupa. Untuk Monik, Monik. itulah pasal terakhir kali kalau bisa kita di radio ni semua kita kawan.
1: Yeah.
3: Ucapan kita baik-baik aja lah ya.
1: Betul. Itu aja.
3: Itu aja. Oke.
1: Oke, Anas. Terima kasih Tocik sudah bergabung bersama dengan kita. Kembali Hana akan membacakan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 era di Batam. Ada Yani di Seberas, katanya mau salam buat Ima, Kinara, Suwa, Manco, Ajes, Kak Zul dan semua pendengar. Lanjut lagi ada Bung Abek Nego, katanya mau salam-salam untuk Kak Aisyah, Sumarlina, Bang Arjuna, Bang Gafar, Monik, Neshakira, Nek Kembar, Mama Lina, Ci Asna, Ani Roma, Anna Tanjung Utan, Mama Leni, Jamila dan semua pendengar. Lanjut lagi dari Nek Aswa, salam-salam buat Mama Iman, Mama Jasmine, Luka, ada Pak Kumis, Bang Gafar, Sarina QQ, Uni Desi, Kak Seri, Jamila 123, Udang Galah dan semua pendengar Pro 1 era di Batam ya. Ada juga ini Pak Cik Kongo minta putarkan lagu Cinta Sabun Mandi. Kalau masih ada waktu nanti Anda putarkan ya. Ada Kak Jamila di Penyalai, katanya salam buat Udin Buton, Galan Epegi, Desa Kira, Lukas Wulan, Cik Asna, Moni, Koko Ayam, Jaka Suara, Mama Fajar, Norma, Roni dan semua pendengar. Ada juga Ibu Hamidah di Selat Panjang. Selamat siang Ibu Hamidah, request lagu katanya Fata Morgana. Salamnya buat Mama Lina, Mama Leni, Kak Monik, Nek Kembar, untuk Hana satu untuk semuanya aja. Terima kasih. Ada lagi Roni di STB yang hadir, katanya requestnya Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Salamnya buat Kak Raha, Betty Lafea, Putri Nansang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku, Ardian, Cabin Nego, Cikgu, Norma, Emira, Pak Tohat, Dur Rais dan semua pendengar Pro 1 era di Batam tanpa terkecuali. Baiklah pendengar Hana, terima lagi ya satu penelpon di malam 3351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini, Sai?
0: Nama Dewi, Sai.
1: Dengan Mama Dewi?
0: Iya, Mama Dewi, Hana.
1: Oh, Mama Dewi, bukan Mahadewi ya. Mama. Tolonglah aku.
0: Tidak masuk bersama Hana.
1: Oh iya. Kenapa
0: cuma
1: bisa?
0: Lihat jadi semasa semana.
1: Kenapa bisa Mama Dewi? Gak monitor sih.
0: Monitor. Oh, karena kan banyak nana itu jadi sama jaringan sibuk.
1: Oh, jaringannya sibuk. Nanti Hana buat jaringannya gak sibuk lagi ya untuk khusus yeah, Mama Dewi.
0: Anak apa kabar nak?
1: Kabar sehat Mama Dewi gimana?
0: Kabar Mama Dewi kurang sehat nak. Pilek-pilek aja.
1: Oh, sama berarti kayak tadi Kak Betty.
0: Batuk.
1: Makanya suaranya jadi kayak ini kan, serak-serak ya, becek.
0: Serak-serak gitu kan. Kalau batuk itu perih nah.
1: Iya memang, minum air putih yang banyak ya.
0: Iya, minum air putih, minum air apa tuh?
1: Lemon.
0: Jeruk tuh kan.
1: Iya, jeruk. Oke lah, mau request lagu apa ini Mama?
0: Habis seputar lagu ini kan, nah, lagu Mutiara nah, versi cewek.
1: Mutiara versi cewek, itu ceweknya siapa nih?
0: Curani.
1: Siapa?
0: Rani.
1: Oh Rani, ada nanti ada putarkan ya.
0: Ayo mari kita salam nih ya.
1: Boleh sih lah.
0: Salam buat Tocik tadi, buat Monik tadi, buat Bang Udin.
1: Iya.
0: Buat Mak Pajar, buat Malina, buat Maleni, buat Nur Yusis, buat Nek Sakira. Buat Nek Azwa, buat Bang Gafar, buat Iman, buat Roni, buat Pak Lang, buat Pak Haji, buat Pak Ngah, buat Bunda, buat Kak Jamilah, buat Kak Mila, buat Kak Juliana, Buat Sarwani, buat Kak Serina, buat Mama Boy, Putri Cantik, Mama Sidar, Mbak Ania, Mbak Dinda, Mbak Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Karin. Salam satu buat semuanya. Spesial buat Ana, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih Mama Dewi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, kini saatnya Hana akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah direquest oleh para pendengar. Dan satu lagu dari Revina Alvira, Jangan Pura-Pura.

Semoga seperti lagunya Roma Irama, kita awet muda semuanya ya pendengar. Dan lagu tersebut menutup kebersamaan kita di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan lebih khusus terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Semoga lagu-lagu yang sudah Hana putarkan ini requestan Anda bisa menghibur hati supaya menjadi lebih bahagia dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Di Batam sore nanti akan ada Ardo yang akan menemani Anda. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15.02 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, pemerintah Kota Batam mengubah skema pengelolaan reklame digital dengan menerapkan tarif pajak yaitu tetap atau flat. Sebanyak 7 titik Videotron kini telah memperoleh izin untuk dibangun. Dan diketahui kebijakan tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak reklame hingga 5 kali lipat dibandingkan skema sebelumnya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Batam, Amsa Karamat menyoroti lonjakan angka perceraian di kota yang dinilainya mengkhawatirkan. Fenomena ini tentunya tidak hanya terjadi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga meluas di tengah masyarakat umum. Amsyakar mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, faktor ekonomi dan tingginya tingkat kesibukan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Ia juga menyebut kondisi ini semakin terasa pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang meletus di Indonesia memaksa Singapore Airlines atau CAI menyesuaikan jadwal sejumlah penerbangan pada hari Selasa 8 September 2026. Dampak langsung juga dirasakan pada 6 rute penerbangan antara Singapura menuju Jakarta, dengan 3 diantaranya mengalami penundaan dan 1 penerbangan dibatalkan. Demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Di sebuah rumah gubuk kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, renciku 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Tui Cipu, mundur 7 langkah. Tai Jo Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, renci pun 7 langkah kesabaran.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini 8 September 2026.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengencarkan penerapan integritas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ini tahu tinggi tapi lancar. Akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah. Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi, di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
3: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berkenaan. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan listrik.
2: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Nopri.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Padang Panjang. Kota berjuluk Serambi Mekah ini berhasil meraih juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penghargaan tersebut diterima Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, yang diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mayaldi, dalam penutupan rangkaian kegiatan Wira Karya Jambore Kader PKK ke-52 dan peringatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi baru-baru ini. Dari 5 lomba yang digelar dalam gerakan PKK, Padang Panjang berhasil menduduki peringkat 1 di 3 kategori, di antaranya Lomba Tertib Administrasi dan Tata Kelola Gerakan PKK, Lomba Galeri Pelangi, dan Lomba PHBS. Selain itu, Padang Panjang juga mendapatkan juara 3 di 2 kategori, di antaranya Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan, serta Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. PKK Padang Panjang juga meraih juara pada 3 kategori, di antaranya juara 2 lomba bermain peran STBM, harapan 3 lomba solosong, dan lomba cerdas cermat. Di luar itu, Padang Panjang juga berhasil meraih juara 1 dalam lomba outbound menyuapi makanan dengan mata tertutup.
5: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pogja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pogja 1. Pogja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
4: Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menyampaikan keberhasilan meraih predikat juara umum ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, kekompakan, serta sinergi seluruh kader PKK bersama pemerintah kota dan masyarakat dalam menggalakkan berbagai program pemberdayaan keluarga di Padang Panjang. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar sebuah piala, tetapi merupakan buah dari dedikasi dan kerjasama seluruh kader PKK, perangkat daerah, serta masyarakat Padang Panjang. Aisyah turut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Dirinya menilai penghargaan juara umum menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru, tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
7: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Karhutla, bahwa tidak ada satupun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya di wilayah Kota Pekanbarunya Karhutla aman ya, tidak terjadi angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera mengarah ke utara. Jadi angin selatan ini mengarah ke utara, jelas kabut asap yang sampai ke kita.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
8: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan, nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi, redalah asapnya, apinya tuh padam.
6: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau, Pekanbaru, berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Selengkapnya, reporter Awi Suryatmaja melaporkan.
9: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
10: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana, makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu narasumber, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adi Daulay, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama dan sebagainya, kemudian punya lahan dan sebagainya. Ini bisa jadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
9: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
11: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
9: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun Anipesari disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Berikut dilaporkan Muhammad Pizza.
2: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis, Dato' Abdul Fattah, mengapresiasi Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis, Dato' Abdul Fattah, mengatakan pihaknya berharap Senam Gerak Joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis.
12: Oleh adanya untuk kami menilai sifatnya menyalahkan tidak menyalahkan yang menemukan juga sudah berkata-kata masyarakat yang menyalahkan. Dan hari ini alhamdulillah bantuan mulai ini sudah sampai ke rumah kita mereka ini kami menemukan insyaAllah bantuan-bantuan dari kami berbuat-buat lakukan dari Islam.
2: Dato' Abdul Fattah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju BLUD. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
13: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
14: Labkesmas ini kalau kita tahu itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa, dan pemantauan terhadap kesehatan.
13: Saat ini, proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Padang. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni menjadi sasaran program penanganan pemerintah kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rangkum dalam laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Penyediaan air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar permukiman. Selain air minum, aspek sanitasi juga menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah.
2: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan Perwaku, mulai dari Perwaku nomor 25 tahun 2016, kemudian karena belum terlalu spesifik sehingga kita rubah di tahun 2019 dan terakhir kita rubah lagi di Perwaku nomor 62 tahun 2022. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding mengistirahatkan dengan Aladin. Kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Tri menjelaskan, bantuan RTLH, air minum, dan sanitasi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah UMP. Penerima bantuan juga harus merupakan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Padang. Ia menambahkan, penanganan 76 unit RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kualitas tempat tinggal masyarakat penerima bantuan dapat meningkat secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi tadi, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Reporter Bobby Petrianda menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKP LHP Kabupaten Solok Selatan Alvino Sendra kepada RRI Padang mengatakan kondisi kualitas udara saat ini di Solok Selatan termasuk tidak sehat sehingga perlu diwaspadai oleh anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk aktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepekan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.
4: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan ini kualitas udara di Solok Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya, tetap tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang kondisi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
3: Alvino mengungkapkan kabut asap yang terjadi di Solok Selatan diduga merupakan kiriman dari sejumlah daerah tetangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperburuk kualitas udara. Alvino menambahkan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membagikan masker kesehatan secara gratis ke sejumlah sekolah. Pembagian masker dilakukan sekitar 2 pekan lalu dan sekolah diminta menyampaikan data kebutuhan agar masker dapat langsung diantarkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
6: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi sih, lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh kena malam. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
5: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
7: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Cara pandang sih ya, kalau untuk terjadi itu burukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
5: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Berikut disampaikan reporter Aprizal.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutlah. Camat Bunguran Timur Sparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutlah yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutlah, ya, himbauan kita jangan melakukan pemakaran, karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutlah, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minumnya, dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutlah, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai, belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. Pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Berikut dilaporkan reporter Renita Suharjana.
1: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka.
1: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortigor Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortigor, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
3: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Nggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal, kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong.
1: Mortigor menambahkan pencatatan tertib sejak awal dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Sementara Hermaya menekankan pentingnya edukasi dan transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Reporter Ahmad Lipai Kasim melaporkan.
4: Bahwa ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tetapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
5: Angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
4: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
5: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Rispan Badrian.
6: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Matabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai RAM, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar, mengapa ya kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
6: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
8: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu sudah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
6: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Reni Ilda Palantra.
9: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
10: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada orang, namun kami tetap mengimbau untuk kalau tidak ada penting, keluar rumah gitu kan. Kalau keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang agak berparah, karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, tersesat gitu kan, orang udah agak-agak memang dikhawatirkan.
9: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
11: Ini sebagaimana tidak lanjut apa penanganan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin. Bupati dan Forkopimda sudah jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan, sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
9: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah, joget depan ambulansi.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi 8 September 2026 bersama saya, Ardo Sirabutara. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah senilai 100 juta rupiah. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung, atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Dan demikian mendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita untuk lanjutkan ke lagu berikutnya pendengar, tentunya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju arah pulang maupun Anda yang masuk shift sore ya, dan tetap berhati-hati di jalan ya pendengar ya, dan tetap patuhi rambu-rambu yang berlaku di lalu lintas, dan tetap gunakan pendengar sabuk pengaman agar tetap terjamin ya untuk keselamatan Anda, dan tentu juga untuk Anda pengguna motor tetap gunakan helm karena keselamatan itu sebuah apa ya pendengar ya, sebuah keistimewaan yang ditunggu oleh keluarga ya. Karena enggak lucu juga pendengar, misalnya kita pulang itu amit-amit terjadi sesuatu kepada kita, karena keluarga di rumah tuh menunggu kita dengan kabar bahagia tentunya. Dan satu informasi menarik pendengar untuk Anda, yaitu tentang penerbangan Batam menuju Jakarta yang telah pulih, dan informasi ini juga telah disampaikan oleh PT Bandara Internasional Batam ya. Dan ini juga pendengar diinformasikan bahwa memang telah kembali berjalan normal, dan setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA ya yang di Tangerang kembali beroperasi usai sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan ini juga disampaikan oleh Direktur Utama PT BIB yaitu Anang Setiabudi yang memastikan operasional Bandara Suta telah kembali dibuka sejak hari Selasa 8 September 2026 dini hari. Nah, dengan demikian tentunya juga konektivitas penerbangan dari Bandara Internasional Hang Nadiem menuju Jakarta juga dapat kembali berjalan pendengar. Nah, ini untuk Anda nih yang ingin berliburan ke Jakarta ya, atau mungkin juga Jakarta sebaliknya ingin ke Batam, nah ini bisa nih, udah normal kembali ya. Tentunya juga ini informasi baik ya pendengar ya, karena juga seperti saya nih yang ingin ke Jakarta tuh, kembali ke kampung halaman tuh, rasanya melihat informasi seperti ini, aduh, berarti masih sulit nih untuk pulang, untuk bertemu keluarga pendengar. Tapi tentunya masih ada pendengar yang menemani Ardo nih di melalui udara ya. Dan ini juga tentunya pendengar, dengan kembalinya dibuka Bandara Suta, maskapai juga dapat kembali untuk melayani penerbangan dari Hang Nadiem Batam menuju Jakarta. Nah, berdasarkan jadwal dan slot penerbangan yang telah ditetap. Namun pemulihan operasional tersebut juga belum diikuti penambahan frekuensi penerbangan ya pendengar. PT BIB juga bahkan menyebut hingga Selasa belum adanya permintaan maupun pemberitahuan dari maskapai mengenai penerbangan tambahan atau extra flight untuk rute Batam menuju Jakarta. Nah, Anang juga mengatakan bahwa penerbangan Batam menuju Jakarta juga saat ini masih berjalan mengikuti rencana operasional masing-masing maskapai, karena jumlah penerbangan dan kapasitas tambahan untuk mengangkut penumpang yang terdampak sebelumnya juga masih bergantung pada keputusan dari maskapai. Jadi untuk Anda pendengar tetap berhati-hati juga ya, karena memang abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini juga sangat berbahaya ya untuk kesehatan kita ya, apalagi untuk kesehatan paru-paru. Jadi tetap gunakan masker agar tentunya juga kondisi kesehatan kita lebih prima juga, dan terus pantau untuk update informasinya di www.rri.co.id, dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, Leto Ruang Redo.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengulangi informasi pertama kita pada siang hari ini. Pada sore hari ini, Wali Kota Batam Amsa Karamat menyoroti lonjakan angka perceraian di kota yang dinilainya cukup mengkhawatirkan. Fenomena tersebut juga menurutnya tidak hanya terjadi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga meluas di tengah masyarakat umum. Menurut Amsakar, berdasarkan pengamatannya, faktor ekonomi dan tingginya tingkat kesibukan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Ia menyebut kondisi ini juga semakin terasa pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, karena waktu untuk berinteraksi secara langsung menjadi sangat terbatas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengendara yang biasa melintasi di Jalan Tengku Sulung, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, perlu mengatur waktu kembali perjalanan Anda karena ruas jalan tersebut juga akan kembali ditutup mulai tanggal 10 September 2026 hingga pekerjaan selesai karena adanya pekerjaan perbaikan jalan. Penutupan itu dilakukan seiring pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan simpang perumahan Dota Mana, SMA Negeri 3. Selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan tersebut juga akan dialihkan untuk mendukung kelancaran proyek sekaligus juga menjaga keselamatan pengguna jalan. Selama penutupan berlangsung, masyarakat juga dapat menggunakan sejumlah jalur alternatif untuk melanjutkan perjalanan. Di antaranya dapat melalui Plaza Botania menuju SD Negeri 09 Batam Kota, serta jalur melalui

0: melalui perumahan villa pesona asri. Pengendara juga diimbau memilih rute sesuai dengan tujuan masing-masing dan memperhitungkan waktu jarak tempuh, serta juga pengaturan tersebut juga penting untuk menghindari penumpukan kendaraan, terutama di sekitar titik pekerjaan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Batam mengubah skema pengelolaan reklame digital dengan menerapkan tarif pajak tetap atau flat sebanyak 7 titik videotron yang telah memperoleh izin untuk dibangun. Kebijakan baru tersebut tentunya diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak reklame hingga 5 kali lipat dibandingkan skema sebelumnya. Sebelumnya Pemko Batam sempat membatasi pembukaan titik videotron. Kebijakan tersebut juga dilakukan sembari pemerintah untuk membenahi sistem perizinan dan skema tarif pajak reklame. Menurut Tamsakar, pembukaan kembali titik videotron itu merupakan bagian dari penataan reklame, sekaligus juga merupakan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Dan demikian mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan menghadirkan satu lagu religi untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan kedukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah Duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Batam Sore ini. Dan pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program Batam Sore ini, yaitu di pukul 18.57 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla

0: diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ya, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
1: yep,
2: yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nah, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung, dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga, dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devi Apindo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya?
16: Betul.
14: Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500,
16: okay.
14: Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
16: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
16: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
16: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
16: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
16: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan loh, pemakai uang kantong kita sendiri.
16: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
16: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
16: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: Melalui

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: malam ini. Malam ini. Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Prosatu dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Selasa malam ya, kita ada mimbar agama Hindu hingga 30 menit ke depan. Dan sudah hadir di studio Prosatu RRI Batam ada Ibu Lili Widiawati selaku host, dan juga ada Bapak I Gusti Ngurah Suwimbawa selaku narasumber yang akan membawakan mimbar agama Hindu dengan topik menjalin kasih sayang dan keseimbangan melalui tumpek kandang hingga 30 menit ke depan. Kita dengarkan dulu satu lagu religi Hindu dengan Kusebut Namamu.

0: Om Swastiastu. Om Abhignamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha. Selamat malam sahabat Dharma dan pendengar setia RRI Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lilik Widyawati bisa kembali menyapa Anda pada malam hari ini yang penuh kedamaian pada program Mimbar Agama Hindu di RRI Pro 1 Batam. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melempahkan anugerah, kesehatan, keharmonisan bagi kita semua dalam menjalani aktivitas kita dalam kesehariannya. Sahabat Dharma, ajaran Hindu ini sangat menjunjung tinggi konsep keharmonisan dan keseimbangan hidup yang kita kenal dengan Trihita Karana, yaitu tiga hubungan yang harmonis atau selaras yang membawa kebahagiaan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan tentunya hubungan manusia dengan alam lingkungan. Nah, para pendengar dan sahabat Dharma, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu hari suci yang menjadi wujud nyata pelaksanaan kasih sayang terhadap alam semesta atau alam lingkungan. Khususnya itu adalah hewan atau satwa, yaitu yang disebut dengan tumpek uye atau tumpek kandang. Nah, yang melalui tema pada malam hari ini itu menjalin kasih sayang dan keseimbangan melalui tumpek kandang. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana ajaran Hindu itu mengajarkan bahwa kasih sayang tidak hanya kita tunjukkan kepada sesama manusia saja, tetapi tentunya kita tunjukkan kepada seluruh makhluk hidup ciptaannya. Lalu bagaimana makna mendalam itu dibalik ritual tumpek kandang ini, serta bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan modern kita di Batam ini agar tercipta harmoni lingkungan. Dan untuk mengupas tuntas topik ini telah hadir narasumber kita, tidak asing lagi, yang selalu bergandengan dengan saya. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Agama Hindu. Om Swastiastu, Pak Gusti.
1: Hai, Om Swastiastu.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Astungkara.
0: Astungkara. Hari ini lancar ya perjalanannya. Nah, beliau pada malam hari ini akan memberikan dan mengupas tuntas bagaimana pelaksanaan tumpek kandang itu. Nah, tanpa memperpanjang kata, mari kita ikuti pesan Dharma dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Gusti, disilakan.
1: Baik, terima kasih Bu Lilik atas kesempatannya. Saya awali dengan Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Jadi umat sedharma dimanapun berada pada malam hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa karena kita diberikan kesempatan ya pada malam hari ini kembali berjumpa dalam acara mimbar agama Hindu. Jadi langsung saja ke materi. Jadi tadi sudah diuraikan secara panjang ya sebagai pembukaan oleh Ibu Lili ya, tentang tumpak kandang ya. Nah, tumpak kandang itu adalah atau disebut juga tumpak uye karena jatuhnya pada wuku uye. Jadi paukon. Jadi berdasarkan paukon, jadi perhitungannya. Nah, ini kita laksanakan atau lakukan ya setiap 210 hari sekali. Ya, jadi wuku itu kan setiap minggu per 7 hari ya.
0: Urutnya ya.
1: Ya, urutnya ada 7. Jadi berganti setiap 7 hari. Jadi kita punya wuku sebanyak 30 ya. Ada 30 wuku kan ya. Dari Sinto, Landep dan seterusnya. Nah, kembali kepada tumpek kandang itu kadang juga dipahami sebagai hari ulang tahunnya ya, atau hari pengupakaraan hewan ya, khususnya hewan ternak ya dan binatang ya. Nah, namun jika kita menggali lebih dalam hakikat teologi dan juga filosofinya, nah, tumpek kandang itu memiliki pesan yang sangat universal ya, tentang ekologi juga ada sifat belas kasih ya, atau ahimsa ya, tanpa kekerasan ya.
0: Nah, berarti hakikat dari tumpek kandang itu sendiri apa itu, Pak?
1: Nah, pada hari tumpek kandang itu kita memuja Ido Sang Hyang Widiwaso dalam manifestasinya itu sebagai Ido Sang Hyang Pasupati ya, atau Tuhan sebagai pelindung dan penguasa semua makhluk. Ya, makhluk bernyawa ya tentunya. Nah, serta juga dikenal ada Betaro Danu ya, jadi penguasa pemelihara kehidupan ini. Nah, melalui upacara ini umat Hindu tuh, nah ya, disinilah kita harus garis bawahi bahwa umat Hindu tidak menyembah hewan itu sebagai binatang itu sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan itu maknanya. Jadi melainkan memuja sinar suci keagungan dari Tuhan ya, yang menyusupi dan memberikan hidup yaitu atma kepada seluruh sarwa prani ya, itu makhluk hidup. Nah, hewan adalah cerminan karya cipta Tuhan ya, yang melengkapi rantai kehidupan manusia itu. Jadi demikian hakikat sebenarnya dari tumpek kandang itu, Lili. Nah, di samping itu juga ada pelaksanaan dari konsep Trihitokarano. Tadi juga sudah Bu Lili singgung ya.
0: Iya. Gitu. Bagaimana itu, Pak?
1: Coba. Nah, tumpek kandang itu dijelaskan adalah wujud nyata penerapan ajaran Trihitokarano ya, khususnya pawongan dan pelemahan ya. Ya, jadi kan ada tiga hal yang menciptakan keharmonisan ya, ya dalam kehidupan ini. Ya, pahala keseimbangan itu, nah khususnya di pelemahan itu, manusia itu tentu tidak dapat hidup sendirian ya di bumi ini. Jadi hewan-hewan itu akan membantu manusia dalam berbagai aspek ya, misalnya membantu pekerjaan di sawah ya, di bertani ya, atau penyedia pangan ya, sehingga bagian dari sarana upakara ya, upacara yadnya itu. Nah, jadi memelihara dan menyayangi hewan itu adalah wujud menjaga harmoni lingkungan hidup gitu. Nah, wujud kasih sayang itu adalah atau ahimsa ya. Nah, melalui perayaan ini kita diingatkan untuk menghentikan tindakan eksploitasi dan penyiksaan terhadap hewan ya. Ya, kadang
0: harus kita sayangi, Pak ya.
1: Ya, jadi kita bukan hewan tuh, kita perlakukan sebagai alat ya, jadi untuk pertunjukan misalnya ya. Jadi itu mungkin tidak berlebihan lah sampai menyiksa hewan
0: sampai
1: itu.
0: Menyiksa.
1: Ya. Jadi Nah, kita diajarkan ajaran Tatwa Masih ya. Jadi yang arti harapiahnya adalah aku adalah engkau. Jadi bahwa percikan jiwa di dalam diri binatang itu juga berasal dari sumber yang sama dengan jiwa manusia ya. Jadi demikian.
0: Kemudian makna filosofis bagi kita ini apa ya. Nih Pak? Dalam kita melaksanakan tumpak kandang ini.
1: Ya baik, jadi selain makna ekologis ya pada Buana Agung ya alam semesta, nah tumpak kandang itu memiliki pesan spiritual ya. Itu yang mendalam bagi Buana Alit atau diri kita sendiri ya. Nah kata kandang itu sebenarnya melambangkan tubuh kita ya, tubuh dan pikiran manusia itu yang seringkali menjadi kandang atau apa namanya tuh tempat ya, kerangkeng gitu ya.
0: Jadi ya, kandang itu bagi, tempat
1: ya, jadi untuk
0: ya tempatnya untuk
1: kalau hewan itu kan ada rumah itu,
0: rumahnya ya,
1: dibuatkan kandang. Nah sebenarnya itu apa namanya mencerminkan tempat dari sifat-sifat kebinatangan dari kita ya, yaitu apa sifat-sifat itu kita kenal adanya sadripu ya,
0: sadripu,
1: jadi 6. Kemarahan, kerakusan ya, keirian dan keserakahan. Nah itulah sebenarnya makna dari yang disebut kandang itu ya. Nah makanya dari perayaan tumpak kandang ini, jadi pelaksanaan tumpak kandang ini kita diajak untuk menjinakkan sifat-sifat itu, sifat-sifat hewani itu ya, yang ada di dalam diri kita. Kita. Nah, dan juga mengubah watak yang kasar ya, jadi serakah ya, dan impulsif menjadi sifat-sifat kerohanian yang penuh cinta kasih atau dewi sampad ya. Jadi itu makna filosofisnya. Nah tentu saja dalam pelaksanaan keseharian dari pelaksanaan dari tumpak kandang ini, jadi kalau kita lihat khususnya di Bali itu kan mesti ada upokaronya kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya
0: saya lihat di media sosial itu ada kesayangan hewan kesayangannya sampai ya kan
1: dikasih
0: baju.
1: Ya. Sebenarnya itu tidak menyalahi lah.
0: Iya.
1: Ya, karena itu menunjukkan
0: untuk kasih rasa, sayang ya.
1: Rasa sayangnya terhadap hewan piaraannya itu ya. Jadi itu. Nah, sebenarnya ini juga ada upakaranya ya kan. Tumpak kandang itu. Ya. Jadi misalnya kita mengadakan upakara di Pelinggih ya, Anatar. Kemudian ada juga upakara khusus ya, upakara khusus untuk hewan ternak dan peliharaan itu. Masing-masing itu mengandung makna lah ya. Ya. Nah, hewan itu pun kita kelompokkan menjadi beberapa ya, seperti hewan berkaki empat ya. Nah itu sarana untuk upakaranya juga sedikit berbeda ya. Ya. Jadi demikian juga untuk hewan yang berkaki dua seperti unggas ya, ayam, bebek, burung itu. Dan nah jadi ada juga rangkaiannya selain upakara khusus itu ada juga makna khusus tepung tawar dan sesayut ya.
0: Ada berarti dalam ya. Tumpak kandang ini ada makna khusus ya Pak ya.
1: Ya jadi
0: ada banten khususnya.
1: Karena hewan itu ditepuk-tepuk begitu ya. Dan juga kandangnya, nah itu mengandung filosofi mendinginkan atau menghilangkan sifat-sifat liar, panas dan jahat, sehingga berubah menjadi tenang atau satwam begitu. Nah demikian juga saat pelaksanaan upakaranya ini, ada juga kita mencegah kan, yaitu untuk ke apa namanya makhluk-makhluk yang bawah ya. Nah, gitu. Nah, jadi demikian, jadi seluruh sarana upakara itu pada saat tumpuk kandang ya, tidak bertujuan untuk menyembah fisik binatang itu sendiri ya. Jadi melainkan sebagai simbolik ya, atau niasonya ya, untuk penyucian jiwa dan juga harmoni ekologi.
0: Jadi ada enggak tercantum atau dijelaskan pada kitab suci kita dalam perayaan tumpuk kandang ini, Pak?
1: Nah, khususnya kita di Bali lebih banyak acuannya ke lontar biasanya ya. Jadi sastra-sastra Hindu itu banyak terdapat dalam lontar-lontar itu. Nah, demikian juga pada tumpuk kandang ini itu ada secara garis besar itu ada beberapa lah. Misalnya di lontar Sundari Gamo itu ya. Jadi itu yang lontar menurut saya paling terkenal lah intinya. Jadi mencakup segala hal lah, sepertinya. Nah, lontar Sundari Gamo itu merupakan rujukan paling utama ya untuk apa namanya, atau yang spesifik mengenai pelaksanaan hari-hari raya Hindu. Nah, termasuk juga tumpuk kandang itu.
0: Tumpuk kandang.
1: Nah, di sini disebutkan bahwa sanis secara kliwon uye tumpuk kandang ngaran pujaning pasupati ring sarwa satu satu mawoh satu mamusu. Nah, kandungan isi dari teks tersebut bahwa menegaskan bahwa pada hari sanis caro kliwon wuku uye ya, itu dilaksanakan pemujaan kepada sang yang pasupati untuk memohon keselamatan dan kerahayuan seluruh jenis hewan atau binatang ya. Atau kita berarti, sebut sarwa prani itu.
0: Iya, berarti disebutkan di dalam lontar Sundari Gama ya, Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi enggak lontar apa namanya yang menyebutkan tentang pelaksanaan tumpuk uye ini?
1: Nah, disebutkan juga dalam lontar Agastyo Prano ya. Nah, lontar ini berfokus pada hubungan filosofis antara manusia, alam dan makhluk hidup lainnya ya. Nah, di sini diuraikan itu ajaran ahimsa ya. Tidak menyakiti atau membunuh secara sembarangan. Dan juga ajaran metri, itu kasih sayang terhadap semua ciptaan. Nah, di dalamnya itu dijelaskan bahwa hewan itu memiliki percikan atma yang sama dan dari Tuhan ya, sehingga manusia berkewajiban merawat serta menghormati keberadaan mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Di samping itu juga ada teks-teks Upanishad ya, itu secara universal ya, itu disebutkan tumpuk kandang itu adalah tradisi atau kultur spesifik Nusantara ya, khususnya Bali ya. Itu dasar teologis itu, perayaannya itu bersumber dari kitab-kitab Weda dan Upanishad ya, seperti misalnya dalam Isa Upanishad ya, mantra 1 ya. Kemudian dalam Yayur Weda ya, sloka 36.18 ya, itu disebutkan juga. Jadi demikian di dalam lontar ya, disebutkan tentang dibahas tentang itu tempat kandang. Kemudian di dalam kitab suci Weda ya, tentang tempat kandang juga disebutkan ya, seperti dalam Yayur Weda, Atharva Weda gitu kan, ada juga disebutkan itu selain lontar-lontar.
0: Iya.
1: Nah, di sini dibahas bahwa secara harfiah itu istilah tumpuk kandang itu tidak dimuat langsung dalam kitab suci Weda sebenarnya. Karena tumpuk kandang itu adalah istilah tradisi lokal sebenarnya.
0: Tradisi lokal.
1: Ya. Dan sistem penanggalan itu berdasarkan wuku. Itu. Nah, namun konsep teologis, filosofis dan etika moral perayaan tumpuk kandang ini ditopang sangat kuat oleh sloka-sloka dalam kitab suci Weda ya, atau Samhita, Upanishad ya, maupun kitab Smriti ya.
0: Yeah.
1: Nah, beberapa sloka-sloka suci dari kitab suci Weda itu yang mendasari pelaksanaan tumpuk kandang yaitu ya, yang pertama itu karena landasan mengasihi hewan, ahimsa. Nah, dalam tumpuk kandang manusia diajarkan untuk memandang hewan sebagai sesama makhluk yang patut dilindungi dan dikasihi. Ini dimuat dalam Yajurveda ya, sloka 36 jadi 18 ya. Di sini yang artinya itu semoga semua makhluk atau sarwa buto atau hewan ya, memandangku dengan mata seorang sahabat, dan semoga aku memandang seluruh makhluk dengan mata seorang sahabat. Jadi demikian. Jadi makhluk itu juga sebagai sahabat. Demikian juga dalam Atharvaveda ya. Nah, dalam apa namanya, ada ayat 3 sloka 30 titik 1. Nah, di sana yang artinya disebutkan, aku memberikanmu persatuan hati, kebebasan dari kebencian ya. Nah, cintailah satu sama lain seperti sapi mencintai anak yang baru dilahirkannya. Gitu.
0: Berarti banyak
1: memang dimuat dalam
0: kitab suci Taya dan sumber-sumber dari pelaksanaan tumpuk kandang itu.
1: Ya. Demikian juga dalam Bhagavad Gita ya. Jadi yang sering kita apa namanya?
0: Kita baca ya.
1: Baca ya gitu. Misalnya dalam sloka 5.18. Nah. Di sini disebutkan bahwa artinya itu orang bijaksana yang telah mencapai pengetahuan sejati memandang sama rata seorang brahmana yang rendah hati, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing maupun orang yang makan anjing sekalipun gitu. Jadi semuanya itu dianggap sama rata ya. Apakah seorang brahmana gitu. Nah, kemudian ada apa namanya, landasan pelaksanaan dari praktek tumpuk kandang itu, pelaksanaannya itu adalah karena perintah ada perlindungan dan perawatan hewan ternak ya. Nah, Weda secara spesifik memberikan instruksi untuk merawat dan memelihara hewan ternak ya, seperti sapi, kambing ya, hewan kerja misalnya ya.
0: Jadi jangan diambil keuntungannya saja ya Pak ya,
1: ya
0: berarti kita harus juga merawat, menjaga
1: ya. Jadi jangan menyakiti lah ya,
0: hewan yang
1: jangan
0: kita
1: dipaksa,
0: lihara itu
1: jangan dipaksa di luar batas kemampuannya ya. Juga ya, misalnya untuk menarik pedati misalnya gitu. Jadi jangan sampai overload. Jadi demikian disebutkan dalam beberapa sloka kitab suci Bulilik. Jadi pembahasan mengenai tumpuk kandang ini atau tumpuk kui itu, jadi demikianlah, jadi seperti yang kita bahas, saya sampaikan tadi. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu Bulilik.
0: Baik.
1: Ya, saya akhiri dengan para

kita semua untuk senantiasa mengasihi dan menghormati seluruh ciptaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dan bukan juga tumpuk kandang ini merupakan tidak apa tadi namanya binatang, istilahnya memuja binatang, yeah. Melainkan kita mengucap syukur. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti pada malam hari ini memberikan wawasan dan pencerahan Dharma. Tentunya yang sangat bernilai pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi tuntunan dalam tindakan nyata kita dalam sehari-hari. Karena kalau kita memelihara dan menyayangi satwa serta alam lingkungan, sesungguhnya kita sedang menjaga rantai keseimbangan kehidupan dan memohon keselamatan bagi alam semesta. Pak ya, terima kasih. Saya Lili Widyawati. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan pada malam hari ini. Mari kita jaga terus keharmonisan dengan sesama dan alam sekitar. Terima kasih, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi hari Selasa 8 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mulai mempercepat transformasi transportasi umum untuk mencegah kota industri itu terjebak kemacetan seperti Jakarta. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto, mengatakan pemerintah harus melakukan intervensi sejak sekarang. Berdasarkan kajian teknis Dishub, Batam berpotensi menghadapi kemacetan serius dalam 5 tahun jika masyarakat terus bergantung pada kendaraan pribadi. Karena itu Dishub memilih memperkuat transportasi massal berbasis bus rapid transit atau BRT Trans Batam.

0: Maret 1 tahun 2025 tentang penyelenggaraan angkutan massal juga menugaskan arah kebijakan transportasi perkotaan Batam. Bambang menyebut regulasi tersebut efektif berlaku sejak 2 Juli 2026 lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pekerjaan penggantian lamela dan support di instalasi pengolahan air minum atau IPA C Harapan telah rampung pada Selasa hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, proses pemulihan suplai air minum kepada pelanggan mulai dilakukan. Namun, aliran air tidak serta-merta kembali normal secara bersamaan di seluruh wilayah. Air Batam Hilir mengingatkan pelanggan bahwa proses normalisasi membutuhkan waktu dan akan berlangsung secara bertahap. Karena itu pelanggan di sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan suplai masih mungkin mengalami tekanan air yang belum stabil. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan selama masa pemulihan, ABH juga menyiagakan mobil tangki air minum. Informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data APBD 2026 yang tercantum dalam dokumen finalisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027, PAD Kota Batam mencatat mencapai 2,58 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi bagian dari total pendapatan dan belanja daerah yang mencapai 4,18 triliun rupiah. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan besarnya kontribusi PAD menunjukkan aktivitas ekonomi di daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda ditemani oleh saya, Aziza Palevah, yang nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan setelah lagi kita akan masuk ke dalam obrolan komunitas Banjar hingga 1 jam ke depan. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu mini drama dari RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat. Selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandaraka layakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati
0: apakah... Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bumi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada, nah. Siapa-siapa kada ada di situ, satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan. Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran latihan.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adang Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Aluh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah syahdu anna Muhammad Rasulullah Allah wa sallallahu Muhammad Allahu wa dina wa awal wa kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau

melihat keindahan alamnya. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 8 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, meteran air milik salah satu ruko di kawasan Penuin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, diduga dicuri seorang pria. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan videonya kemudian beredar luas di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Jumat di tanggal 4 September dini hari yang lalu. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria datang menggunakan sepeda motor bersama seorang wanita dan dua anak. Keempatnya diduga merupakan satu keluarga, dan pria tersebut kemudian tampak memperhatikan meteran air yang berada di bagian depan ruko. Setelah memastikan situasi sekitar sepi, pria yang mengenakan jaket hitam dan celana pendek itu diduga merusak meteran sebelum membawanya pergi dari lokasi. Humas Air Batam Hilir atau ABH Ginda Alamsyah membenarkan adanya laporan terkait pencurian meteran air tersebut. Menurutnya, meteran yang hilang telah dilakukan penggantian oleh pemilik ruko sehingga pelayanan air dapat kembali berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, sejumlah pelanggan Air Batam Hilir di wilayah Batam perlu bersiap menghadapi gangguan suplai air minum pada Selasa malam 8 September 2026. Gangguan tersebut terjadi karena ABH akan melaksanakan pekerjaan lanjutan pemeliharaan pipa berdiameter 800 mm di depan sentral Sukajadi serta penyambungan pipa 400 mm di jalur tangki ozon Pelita. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 3 waktu Indonesia Barat, dan selama pekerjaan berlangsung, pelayanan suplai air minum di sejumlah wilayah diperkirakan mengalami penurunan tekanan hingga terhenti sementara. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Siepanas, Seraya, Pelita, Baloi, Nagoya, Jodoh, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang, Bengkong Permai, Bengkong Harapan 1 dan 2, Sarmen, Bengkong Jaya, Sadai, Bengkong Langit, Bengkong Pertiwi, Bengkong Palapa, Swadaya, Golden Prima, YKB, dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk edisi malam hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Akan ada ruang rindu dengan lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi pendengar yang mungkin nanti ingin request lagu, bisa melalui telepon kami di 0778463351. Kita buka sesi telepon seperti biasa. Namun bagi yang ingin diputarkan lagunya duluan, bisa request melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bro Satria di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia Nostalgia ya. Silakan mendengar sambil menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, menikmati waktu menuju tidur pendengar di malam hari ini. Silakan bagi yang ingin request lagu pop Indonesia Nostalgia di tahun 80-an, atau sekedar mau kirim-kirim salam rindunya untuk pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351, atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Seperti biasa pendengar, sebelum saya angkat teleponnya, ini saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Ada dari Ibu Sri di Batam Lestari, katanya mau request lagu Kereta Senja. Sudah saya putarkan lagunya ya Bu Sri. Kemudian Bu Sri katanya mau kirim-kirim salam buat Mas Prabu, Sekarwangi, Kak Sarina, QQ, Uni Desi, Mas Lidar, Cik Gonormah, Monik, Cik Asnah, dan Kak Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Azwa, Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni, Tok Cik, Bang Haji Gemoy, Pak Alang, Pak Tohat, Udang Gala, Yang Berkokok, Buah Manggis, Pak Kumis, Kapten Samu Akelong, Bang Gafar, Bang Andi Putra, Rangsang, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Ibu Sri, sehat dan bahagia selalu Bu Sri ya. Ada dari Mang Oli di Singapura, katanya mau dengar lagu The Mercies, judulnya Bunga Mawar. Sudah saya putarkan lagunya ya. Lagu ini katanya spesial buat kesayanganku, Ratu Raraku tercinta. Asik. Terima kasih banyak Abang Oli, sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada dari Kak Rara yang meminta lagu dari Hetikus Endang, judulnya Jodoh. Oke, nanti kami putarkan lagunya Kak Rara ya. Kak Rara katanya mau kirim-kirim salam buat Mama Bornas, Kak Mas Lidar, Kak Monik sekeluarga, dan salam spesial yang tersayang buat Abang Oli tercinta. Oke. Terima kasih banyak Kak Rara, sehat dan bahagia selalu Kak Rara ya. Ada Bang Abed Nego, mau kirim-kirim salam buat Kak Aisyah, Sumarlina, Bang Arjuna, Bang Gafar, Moni, Nek Sakira, Nek Kembar, Malina, Asnah, Malcem, Ani Roma, Anak Tanjung Utan, Mama Leni, Jamila, Ibu Asri, Pak Tohat, Norma, Wak Normi, Ma Fajar, Diljai, Stoci, Mustafa, Mastura, Desi, Ika, Madia, Sekar, Buah Manggis, dan juga Rajala. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Bule Eva yang mau request lagu Pelangi dari Yunisara. Sudah saya putarkan lagunya Bule Eva ya. Bule Eva mau kirim-kirim salam, katanya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kamila, Melati, Monik, Ma Fajar, dan salam satu untuk semuanya. Saya selalu Mbak Jijam atur suun. Gih, sabi-sami Bule Eva. Saya dan baiknya selalu juga Bule Eva ya. Ada Kak Sekarwangi Yoi, katanya mau kirim salam buat Bang Mus, Kak Mastura, Desi, Bang Saiman, Nek Sakira, Betty Lavia, Moni, Kapten Sam, Bu Sri, Bang Iman, Tok Cik, Kak Raha, Bang Arjuna, Mufajar, Madewi, Cik Hasna, Melati, Bang Roy, Bang Roni, Rahma, Bang Udin, Putri Cantik, Bang Abid Nego, Bang Emerah, dan untuk semua aja deh. Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi, sehat dan baiknya selalu Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang ya. Ada Cik Gunarma hadir. Aziza naikkan satu lagu, Tak Ingin Sendiri. Sudah saya putarkan tadi lagunya Cik Gu ya. Katanya salam-salamnya dari Cik Gu untuk DPG, Bukti, Pak Kumis, Wahyudi, Bang Tengkyu, Pak Fauzi, Pak Mor, Kamila, Ma Iman, Bang Udin, Bang Idris, Roni, Bang Emira, Pak Tohat, Pak Sulimin, Kak Ana, Kak Puspa, Kak Melati, Mas Prabu, Andi, Bang Abid Nego, Long Asri, Mas Lidar, Bang Iman, Majihan, Bang Saidul Hudri, Nek Yasmin, Ma Itam, Ma Rempong, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Cik Gu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cik Gu Norma ya. Ada Bang Gafar hadir. Nah, request lagu dari Hetikus Endang, judulnya Ingkar Janji. Nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Gafar ya. Salam-salamnya buat Bu Leva, Mak Dewi, Mak Dia, Mak Dinda, Ibu Asri, Sarinah QQ, Mak Lina, Malenia, Betnego, Saiman, Roy Saputra, Alek Andi, Mak Noy, Pak Kumis, Ibu Sri, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya. Ada dari Nek Sakira mau kirim-kirim salam untuk Bang Iman, Abed Nego, Jamila, Sarina QQ, Sekarwangi, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Nirmala, Unidesi, Madewi, Mafajar, Roni, Pak Kumis, Bang Saiman, Amira, Bang Jais, Melati, Pak Sulimin, Pak Eka, Bu Sri, Wak Normi, Nek Peggy, Andi. Request lagunya dari Helen Saparinga, Birunya Cintaku. Selesai putarkan lagunya ya Nek Sakira, saya dan bagi selalu Nek Sakira ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Karaha, Betty Lavia, Putra Langsang, Nek Peggy, Putri, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Abed Nego, Cikgu Norma, Emira, Patoha, Durais, Pak Mor, Ibu Mila, Bang Iman, Benggala, Bang Jais, Malina, Malini, Ma Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Sulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilkis, Pak Alang, Ma Fajar, Sekarwangi, Sumalina, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni. Salam bahagia selalu Bang Roni ya. Ada Kak Farida dari Palu. Lama tak dengar, tak baca juga WhatsApp-nya Kak Farida. Semoga sehat ya. Kak Farida katanya mau request lagu dari Iis Sugiyarti, Hatiku Masih Ada Rindu. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Kak Farida. Kak Farida katanya mau kirim-kirim salam untuk Mbak Moni, Endang, Sari, Mas Lida, Ciko Norma, Bang Arman, Mbak Dania, Ma Fajar, Ma Kembar. Oke, terima kasih banyak Kak Farida dari Palu, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Cik Asna dari Melsem, mau request lagu Gelas-Gelas Kaca. Nanti kalau sempat kami putarkan Cik Asna. Salam-salamnya buat Monik dan Bang Teni, Sarina, Lukasulan, Sekarwangi, Kapten Sam, Bang Udin, Mbak Cik Mus, Jamilah 123 dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Cik Asna, sehat dan bahagia selalu. Ramai malam ini ya. Untung masih ada napas saya ya. Oke, silakan mendengar di Batam 3351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Aziza?
0: Kabar saya baik. Gimana kabar Bang Andi di sana, sehat?
1: Alhamdulillah, baik juga Aziza. Jalan berdebu Aziza.
0: Di sana berdebu ya?
1: Iya, di sini kan tanah. Kalau di sana kan lampu merah.
0: Sama pun berdebunya ya.
1: Iya.
0: Gimana Bang Andi, sehat?
1: Alhamdulillah, Aziza sehat. Cuman flu-flu aja kan, kena debu gitu kan.
0: Oke, jangan lupa dipakai masker ya Bang Andi.
1: Iya, oke. Terima kasih Aziza atas sarannya gitu kan.
0: Oke, Bang Andi malam ini dari kas lagu apa?
1: Radio apa tuh? Di radio.
0: Oh, gembloh ya.
1: Iya, nanti radio nanti megisi pula kan.
0: Aku gadaikan cintaku kalau gak salah. Oke, nanti kami putarkan.
1: Oke, terima kasih Aziza.
0: Sama-sama Bang Andi.
1: Selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Arir juga, Bang Aldo. Buat Bang Tengkiu, terima anu, semoga sehat selalu. Buat Cik Gunur Bah tadi juga, terima kasih. Buat Karewangi juga. Nah, buat Mas Prabu, masuk-masuk Mas Prabu, Aziza siaran nih. Aman tuh katanya kan. Lagi-lagi waktu makan nih katanya, itu munik pula kan. Lagi makan kerupuk nih Aziza katanya. Iya, cowok-cowokan nih katanya. Terus buat Bang Iman juga, Bang Galah. Buat Pak Alang juga, selamat malam Pak Alang, semoga sehat selalu. Buat Bang Gapar juga kan. Sama malam juga buat Bang Haji, buat Wak Norma, siapa tuh? Pak Normi.
0: Pak
1: Norning. Iya, Pak Norning. Buat malam juga. Dia tadi ke sana tuh Aziza, jumpa sama Ariel ya.
0: Oh, iya.
1: Nah, dia jalan-jalan dari itu Aziza sama Ariel. Iya, moga sehat selalu Pak Norning kan. Terus buat Nenek Kembar, sama sore juga, sama malam, sama sore lagi. Halo, buat siapa lagi nih? Buat buat Mama Boy juga, Mama Bajar. Mama Bajar mana nih Aziza? Lama tak timbul-timbul nih Aziza.
0: Iya, malam Jumat biasa dia.
1: Iya, kata Mas Prabu apa katanya, dia lagi itu, lagi manjat anu katanya kan, dapat hadiah katanya. Iya, manjat buah pinang katanya kan. Tanggal 17 udah lewat kan itu kan. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja sih ya.
0: Okay,
1: yang datang nanti ngantri pula kan, ngantri pula kan, kasihan kawan kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, nah buat Aziza, selamat malam, semoga sehat selalu aja lah Aziza. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andilau. Sehat dan bahagia selalu Bang Andilau ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, Roh Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Yuni, dari PBK.
0: Kak Yuni, gimana kabarnya ya. Kak Yuni?
2: Alhamdulillah, baik. Kak Aziza, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Keluarga juga sehat ya, Kak Yuni ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Yuni malam ini dari kelas lagu apa?
2: Apa?
0: Diskusi dulu ya.
2: Iya. Lagu Kau dan Sebuah Hati, Kak Panco Pondang.
0: Kau dan Sebuah Hati ya.
2: Iya. Salam-salam, siap. Kak.
0: Boleh, silakan Kak Yuni.
2: Salam-salamnya terutama buat suami tercinta.
0: Asik.
2: Terus Nando juga, Naisila, terus Bunda Nia, Kak Ziza yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Tangah, Bunda, satu untuk semualah, Kak.
0: Oke, siap, Kak Yuni.
2: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kak Yuni. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, silakan mendengar di 0778463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Aziza, kenapa tak datang ke balai Aziza?
0: Tak bisa. Yang libur harus gantian, Wak Normi. Tak ada yang jaga nanti. Nah,
3: lagunya tahun berapa, Zah?
0: Itu tahun 80-an, Wak Normi Indonesia. Nah, ada kesempatan.
3: Kenapa dapat gue sejelah, Zah, ya?
0: Oke,
3: lagu ini untuk Aziza, keluarga, mudah-mudahan sehat selalu banyak.
0: Amin.
3: Untuk Ariel, suami istri ya, sementara Rere, Dedi, apa satu itu siapa tadi?
0: Fajar Walinda.
3: Meta Walinda.
0: Iya, Meta Walinda.
3: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
3: Hanya umat jumpa lagi. Wak Kadiza, dia nyatakan balik jam 5, jam 4 wak turun rupanya dah berambus. Wak pergi pelabuhan tadi.
0: Oke.
3: Lagunya.
0: Lagunya apa Wak Norbi tadi?
3: Hah?
0: Lagunya apa tadi?
3: Lagunya terserah aja lah.
0: Oke, terserah ya, siap.
3: Ini Zah, maaf Zah ya. Wak ini Zah orang apa rak Zah, manusia buruk. Buruk-buruk besi karena karet. Buruk manusia kan kena tingkah dan laku. Ada orang nyakap buruk manusia karena miskin. Atau masuklah wak buruk.
0: Tak lah Wak Nur.
3: Maaf ya Zah ya.
0: Yeah.
3: Tak maaf wak dibilang macam itu. Lagunya satu untuk semua lah Zah.
0: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan selalu pendengar radio Cina apa radio Batam ya. Mudah-mudahan sehat tubuh badan, sehat akal pikiran.
0: Amin.
3: Panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
3: Terima kasih saya.
0: Iya, terima kasih Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat dan bahagia selalu Wak Normi ya. Mungkin nanti ada kesempatan berjumpa bersama saya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
1: Waalaikumsalam, Roh Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Ibu Manggis.
0: Ya Allah, lama tak dengar suaranya, Bang Jais.
1: Jarang tak dapat masuk. Kadang-kadang dengan Aziza tak dapat masuk.
0: Tak dapat masuk atau tak mau masuk.
1: Yang kelima.
0: Keempat Bang Jais.
1: Tak.
0: Oh, udah melalang buana.
1: Dah.
0: Mana yang paling jauh?
1: Ya paling Bangka Belitung, Ranai, Tanjung Pinang, dua-dua baru masuk Batam baru dapat masuk.
0: Mantap. Banyak pulsa Bang Jais ya?
1: Pulsa tak ada, dia 10.000 aja sebulan.
0: Oke, mantap.
3: Telepon operator 10.000 sebulan.
0: Mantap itu operatornya, luar biasa.
3: Naikkan lagunya dari requestan siapa, dari Kak Farida.
0: Kak Farida Palu ya. Oke, Gelas-gelas Kaca kalau enggak salah tadi ya.
3: Bukan, Iyi Sugiyarti.
0: Oh, iya. Hatiku Masih Ada Rindu ya.
3: Ya, Masih Ada Rindu. Lah. Siap. Ketua Rewang, masuk Ketua Rewang.
0: Ya sibuk kayaknya.
3: Nah, iyalah, bulan-bulan ini sibuk lah Ketua Rewang. Tak nomor, tak dapat telepon. Ketua Rewang telepon balik nomor lama, nomor dia yang biasa tu tak dapat ditelepon lagi.
0: Oh.
3: Salamnya ada menu jodoh, fotokopi ini. Siapa tadi? Ibu Sri, jangan lupa. Martabak kurma kita, es jendol kita, jangan lupa. Di Tanjung Binang ada teh sari wangi. Yoi. Ada Mama Lina, Maleni, Kak Ana. Mamuna lah betul, tak masuk-masuk Mamuna. Aku rindu dengan suara ketawa dia.
0: Asik. Siapa? Mama Fajar ya?
3: Nah, Mamuna.
0: Beda lagi ya?
3: Udah, Mama Fajar dia sekarang ni tengah main bola, masih panas. Kalau Mama Mia dah ngorong, tadi dah.
0: Dekat kamu tadi sama Bang Aril.
3: Okey, ada Dede Aswa kita, Jessy kita. Okey lah, fotokopi semuanya nanti yang dah masuk, yang belum masuk single rumahnya tanpa kecuali.
0: Okey, siap banyak.
3: Lepas ini nak masuk lagi.
0: Kemana?
3: Pekan dengan Bengkalis.
0: Okey, semoga masuk ya Manja Is ya.
3: Alhamdulillah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jais. Lama tak terdengar ternyata melalang buana ya. Sehat dan ceria selalu Bang Jais. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi.
0: Iya, berbagi rindu Mama lewat lagu dengan Kak Monik di sana ya.
4: Iya, betul itu DJ Aziza.
0: Gimana kabar Kak Monik? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat DJ Aziza.
0: Alhamdulillah. Oke, malam ini dari kes lagu apa Kak Monik?
4: Cinta Sampai Kuat Sofia boleh.
0: Oke, boleh nanti kami putarkan ya.
4: Kurang 80 kan?
0: Iya, nanti kami putarkan ya.
4: Iya, oke. Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin. Salamnya buat yang abang, Kak Temsam Pemuda India, Bu Siti, Kak Seker Wangi-Wangi, boleh Pah tadi, Rara bersama Oli, panjang umur sehat selalu, Bu Sri, Bu Farida, terus Tok Ci, Pak Alang, Kak Jamila, Kak Juliana, Pak Haji Gemoy, dengan Pak Ngam bersama Bunda ya, Rahma dengan Mama Dewi, Ika di Jambi, Mama Dewi, Mama Leni, terus Nenek Kari, Mbak Dinda, Uni Desi, Mbak Dia, Kak Nastura ya, Kak Ana, Kak Ania, Kak Aisyah, Mak Fajar, Wak Nurmi, Bang Iman, Cik Asna, Lukas Ulan, Kak Nirmala, Kak Rala, Putri Cantik, Kak Mila. Oke.
0: Okay.
4: Okay. Pak Cikgu sama Koko Ayam, Putra Rangsang. Terus, Okay lah, itu aja DJ Aziz, terima kasih.
0: Okay, sama-sama ya, Kak Monik.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Saya dan baiknya selalu bersama keluarga tercinta ya. Okay, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi rindu.
5: Orang rindu, salam berbagi dengan McDonald di Batu Haji.
0: Iya, masih berkokok ini ayamnya ya.
5: Ayam berkokok lah dia, tak mungkin. Tak mungkin lah.
0: Dah malam tapi ini Cik Mustafa. Gimana kabar Cik Mustafa, sehat?
5: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Alhamdulillah.
5: Syukurkan Allah azidan akum. Amin.
0: Oke, okay, Cik Mustafa malam ini dari kes lagu apa?
5: Tadi mau minta lagu apa dia?
0: Minta lagu Ria Reti, ya.
5: Cinta Ethiopia, saya cinta dalam lautan Atlantik.
0: Oke, siap.
5: Lautan Atlantik.
0: Aduh, saya carikan dulu nanti.
5: Ono ya, ono kapiah ya. Amin. Mudah-mudahan Adija sehat. Tak kurang satu apa, cak keluarga, anak-anak sehat selalu. Bapak mak masih sehat selalu. Amin.
0: Amin.
5: Dan syukur kru RRI. Amin. Lalu lagu ini dikirimkan untuk Kak Siti di Singapura, mudah-mudahan sehat Kak Siti. Sekeluarga, siap ya, takut satu apapun, amin. Dan Kak Pemsamnya selalu, sehat selalu, amin. Buat Monik dan Nurul Aini, sehat selalu sekeluarga, amin. Yoi tadi, nyalami saya ya. Siti Asana, tak lupa, sehat selalu. Tadi buatnya siapa? Buatnya Nenek Undesi. Boleh pah.
0: Okay.
5: Nenek kembar, kakak cantik Nenek Karim, yang rencak tu dia. Buatnya tu Bang Haji Gemoy, buatnya Iman 10. Tak lupa buatnya Cik Arum dan bunda dia. Tadi anaknya Yuli ya. Tak lupa buatnya Bang Arjuna. Tocik. Tak lupa buat itu Putera Rangsang, Putera Lingga, Bang Kumis, Bang Tohat, ya, Bang Saiman, Bang Saini, Pak Tamur, Ana dan Kak Ana dan Ani di Tanjung Utara sungguh terlalu. Tak lupa buatnya tu Mastura. Tak lupa Mas Didar, buatnya tu Kapah, tadi Bu Sri, ya. Terima kasih Bu Sri, salam kembali. Tak selalu, amin. Tak lupa buatnya Ika di Jambi, Rahma di Pekanbaru, buatnya Bangatan ya, dia Bangatan ya. Masuk Bangatan, Bang Bakri di sana di Bengkalis. Sapu jaga semua, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sehat selalu berazkinya. Ya, sekolah sakit di bidang kesehatan, yang sembuh jaga-jaga kesehatan. Tak lupa pakai masker. Aku lupa adikku di Tembilahan. Namanya si Dayat.
0: Okey.
5: Putra Tembilahan. Dayat, dengar Dayat. Lagu ini untuk Dayat dulu sikit ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Cik Mustafa.
5: Geng lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seperti biasa ada kokonya ya. Sehat dan bahagia selalu Cik Mustafa ya. Oke, pendengar, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Sesi teleponnya di 0778463351. Kita putarkan dulu request lagu yang sudah mengular ya antriannya ya. Tadi ada Bang Andilau yang request lagu Gombloh dengan Kugadaikan Cintaku.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: dulu. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat

melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih di Prosatu dari Patom, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu, berbagi lagu memori lewat lagu ya. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di sesi kedua kami di Ruang Rindu edisi lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80-an. Silakan bagi yang ingin request lagu masih bisa melalui telepon kami di 0778-463351 ya. Ini saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Sudah ada banyak yang masuk. Ada dari Mak Noy hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Bisan, Mak Saryati, Pak Sohaini, Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Moni, Mak Azi, Mak Dewi, Mak Dinda, Pak Uslimin, Pak Alang, Nek Karin, Nek Begi, Bang Gafar, Bang Iman, dan salah satu untuk semua. Terima kasih banyak Mak Noy, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Jambi Monitor, Kak Ika, sampai keriting katanya ya. Salam balik katanya udah nyampein salamnya. Buat di situ semangat. Terima kasih banyak Kak Ika. Sehat dan bahagia selalu Kak Ika ya. Ada Kak Jamila dari Penyalai hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Moni, Nek Peggy, Nek Sakira, Ci Asnah, Lukas Wulan, Ma Dewi, Koko Ayam, Roni, Emira, Pak Alang, Siti Jamilah, Ma Firman, Ma Rempong, Nek Azwa. Oke, terima kasih banyak Kak Jamila, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Nur Bilkis hadir, mau kirim-kirim salam buat Pak Mur, Kapten Sam, Nek Kembar, Bang Udin, Iman, Roni, Ma Dewi, Pak Normi, Kak Monik, Mas Prabu, Uni Desi, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya. Ada Kak Serena QQ hadir di Tanjung Biayu, katanya mau kirim salam buat Mak Kun, Bu Sri, Mazi, Pak Normi, Cik Hasnah, Madewi Unidesi, Kak Jambi, Bu Farida, Kak Ani Roma, Nek Sakira, Nek Aswar, Mak Dia, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Jais, Mas Prabu, Tok Cik, Pak Alang, Udin Buton, Roni, Alif, Iwan, Pak Kumis, Bangkala, Pak Usulimin, Pak Usul Amri, dan untuk semua aja. Terima kasih banyak Kak Sarina QQ, sehat dan bahagia selalu Kak Sarina ya. Oke baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu dirindu-rindukan.
0: Dari suara nampak kenal ini saya.
1: Tak kenal, oke. Apa kabar lah?
0: Kabar baik, tak capek wakil lo. Tak capek.
1: Tak capek lah.
0: Tak capek ya, senang ya.
1: Tapi tadi lumayan juga sambutan tamunya kan. Terima kasih Pak Nazia, Mbak Dinda. Terima kasih sekali lagi Mbak Dinda sebagai sponsor. Ada lano budaya Jawa bawa tadi, sugeng ya.
0: Oh, ada sugeng, siapa tuh sugeng?
1: Ya, mana anu mempelai.
0: Oh, namanya sugeng.
1: Sugeng. Lagu lah.
0: Lagu apa pakai lo?
1: Lagu Istri Setia.
0: Asik.
1: Asik.
0: Untuk istri tercinta ya.
1: Ya, tercinta.
0: Oke sih ya.
1: Dan diberi kesehatan banyak umur.
0: Amin, menua bersama ya.
1: Melayan, gak kelong sebaik-baiknya. Tak baik, diam saja. Kalau marah, diam. Tak mau dengar, kupingnya tutup. Salam ya.
0: Boleh, silakan Pak Kelong.
1: Salam untuk Mbak Aziza sama rekan-rekan situ, selamat malam sama petugas.
0: Terima kasih.
1: Untuk yang diam dia, lama saja masuk ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk Wak Noni, Mbak Dinda, terima kasih Mbak Dinda. Mbak Kun, Mbak Boy, Nek Karim. Nek Karim bersama anaknya tadi ada ya.
0: Oke.
1: Iya. Untuk Ambri Palu ya, jalan juga. Ambri Palu itu yang ada siapa M
0: Rido.
1: Bukan yang di satu di Kupang tuh. Datang juga tadi.
0: Yang di mana?
1: Yang di Kupang siapa
0: namanya? Oh, Rida Hermawan. Oh,
1: datang juga tadi ya.
0: Oh, iya.
1: Ah, untuk Bunda dengan Bupanga juga. Untuk Jago Sari. Untuk semua yang tadi yang rombongan dari Batam ya.
0: Oke.
1: Nanti kalau Bang Haji mau acara, Bang Haji undang lagi. Orang Batam. Bareng. Tapi kalau Bang Haji undang khusus makanya pakai edang, tak pakai permanen.
0: Oh.
1: Usus kan, usus okay. Makanya usus atau macam ada kantering gitu kan.
0: Siap.
1: Untuk yang para muslimin mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, itu yang kokoh juga tuh, mudah sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Itu Mbak Monik juga, mungkin sehat selalu semua Bang Teninya ya.
0: Oke, siap Bang Haji.
1: Nah, kita mungkin arjunya mengalir satu hami. Kalau ada kata-kata Bang Haji yang tersinggung, imamkan, terlepas, malah lidahnya tak bertulang kan. Kalau tidak bertulang, tak lain kan.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita tersinggung-singgung ya. Okay. Karena RI Batam ini radio kita semua.
0: Siap.
1: Bersatu ya.
0: Betul. Siap Pak Gelong.
1: Salam lagi sikit.
0: Boleh.
1: Untuk rumah juga. Pusu Amri lama tanya Pusu Amri ya, Atan juga.
0: Yeah.
1: Untuk Iman, Iman tak pergi Ziza.
0: Tak ikut ya?
1: Tak ikut dia. Mungkin apa tahu katanya Mama Linda, Mama Lini juga pergi juga tapi tak jumpa rombongannya dia.
0: Tak ketemu.
1: Tapi Mami juga, Cekes juga, Ida juga, Pak D, Pak D, Pak Cipto ada juga. Ngantar mobil dengan saya, dia ngantar saya ke mobil. Yang dari radio FM Batam tuh. Siapa lagi ya? Dikira Karwangi, Pinang ya. Nah, yang jadi di Jambi juga Serina Kekio. Satu lagi pendengar tuh lagi malam ini tak ada pendengar, tidur semua. Untuk siapa lagi? Mama Lina sudah, Mama Lina sudah, Mak Fajar juga. Roy Esa okay. Juga Nirmala. Satu untuk semua saya.
0: Siap, ada Pak Gelong, ada dong.
1: Nah, bagus. Ini untuk Marimpung sama Min Father dia, Putra Ucu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Gelong. Sehat dan bahagia selalu Pak Gelong ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, silakan masuk. Iya, kumahan.
2: Alhamdulillah, konektu.
0: Alhamdulillah.
2: Salam sahat di situ, Ziza.
0: Seperti biasa, Nek Kemal pasti tahu jawabannya.
2: Sorangan.
0: Betul sekali.
2: Ele.
0: Nek Kemal, gimana tadi datang ke acara?
2: Tadi kan nenek kamu pokoknya enggak enak Liza. Jadi mau pergi siap-siap gitu kan. Jadi tak bisa pergi. Mungkin pasti datang ke sini nih, asyik nak jumpa nenek kembar kan. Jadi siap-siap lah, berdandan lah konon tadi. Kelihatan tuh datang dandan, okey baju, okey dia semua lah berdandan nunggukan. Dari nunggu anak-anak degoda, lama-lama mata ke mimpi kemana yang indah. Jangan gede-gede, boleh tak sadar, Riza, ya Allah, misalnya. Semua pada manggil, pada ngetuk, pada apa, manggil-manggil, bin semua manggil, kan? Mungkin mungkin terlalu terlena, terlalu baru-baru tertidur mungkin, Riza. Ya, misalnya punya Demi di situ ada si Abil.
0: Iya.
2: Nah, jadi ya Allah, apa boleh buat lah, memang tak jumpa dia. Bentar lah foto aja lah, saya pergi sama Wiwi, sama anak.
0: Nenek
2: Kembal, Anis pulang jam setengah, jam 5 lewat. Nih, foto-foto nih, foto Nenek Kembal lagi pakai lagi lawan, pakai kacamata, pakai udah ini belum dibuka lah, kelepi. Foto suara game bentara. Ayolah, memang tak jodoh.
0: Iya, padahal dia diambilin ya Nek Kembar ya, tak bisa jumpa.
2: Betul, rencana Allah tidak mengizinkan ya,
0: tak apa-apa Nek Kembar, yang penting sehat Nek Kembar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Jangan tiba-tiba malam makan siang lagi Niza ya, ingat Niza.
0: Iya, siap.
2: Kalau lupa, makan siang, enak aja deh makan siang ke malam.
0: Makan nasi ya.
2: Makan nasi ya. Lalu okay. Andi tadi, apa? Entah lagu dia kan. lagu ada apa di radio.
0: Ya. Yeah.
2: Kan bisa masuk radio tadi dia. Wak Kelong, Wak Kelong dia itu Sony kalau di anu Sony Sugrewa tuh Pak Husbano, Pak Wak Kelong. Sony Sugrewa di Batam FM Sama Cinta.
0: Oh, namanya banyak.
2: Banyak-banyak tapi dalam penyiar itu Aziza, Aziza atau Aziza kan. Nama asli kedua Sony Sugrewa. Tak tahu nama tadi dia nyebut siapa namanya kan. Tuh rupanya lain muka mobil lain pesawat dia rupanya dengan Pak Desito. Dia pakai anu Diza nenek kebasa pakai masker.
0: Oh
2: Pak Kelong tu pakai masker Diza, dia kan ada gigi takut makan sekat keras malu. Dia bilang, bagaimana aku tak ada gigi lah dia kan. Jadi kalau nenek kembar sama Arif, pakai masker, kan tidak pakai cadar.
0: Pakai cadar pula.
2: Okey lah. Lagu Liza.
0: Okey, nak lagu apa nenek kembar?
2: Tetap lagu nenek kembar, rindu dari Bob itu Poli.
0: Rindu ya.
2: Dalam kerinduan.
0: Okey, siap.
2: Oke, salamnya Mbak Riza.
0: Terima kasih. Sehat
2: selalu keluarga, dimurahkan rezekinya, jadi anak-anak yang soleh-soleha.
0: Amin. Amin.
2: Pulangnya semoga selamat sampai rumah Riza.
0: Amin, amin.
2: Nah, terus buat tak lupa, ini Bu Asri, Mama Rina Mala ini sedang berjoget nih mungkin sama Mbak Tuti nih. Lagi-lagi malam tuh Riza.
0: Acaranya sampai malam ya.
2: Acara sampai malam, mungkin acara keluarga mungkin kan.
0: Okey.
2: Nenek kembar diajak, tak lah nanti tak enak. Sebanu apa malam, tak kurang sehat kan, tak kurang fit. Bahaya kata orang Melayu. Doakan semoga jadi keluarga sama wayang.
0: Amin, amin, amin.
2: Amin. Terus buatnya Nano, tak lupakan mungkin lagi sibuk ke sana. Tinggal mak dia ni tinggal sendiri. Mak dia pun tak bisa pergi. Bergejolak sama dengan nenek kembar. Bergejolak kami. Jadi kami berdua tak bisa pergi. Tambah nenek kembar tak ada. Anis kan kerja susah. Duit mau bawa tapi tak bisa pergi. Memang tak bisa, dah memang tak jodoh. Okey lah. Buat GNN, Liza.
0: Okey.
2: Buat GNN, tahu ya?
0: Siapa itu?
2: Grup nenek-nenek.
0: Ada lagi grup lain ya?
2: Lah, ada grup nenek-nenek lah. Tak ada nenek, tak ada mak, ada bapak kan. Nenek-nenek istimewa grup nenek-nenek yang nampak nenek-nenek. Jadi senggol dulu lah untuk nenek-nenek. Nenek Peggy, Nenek Shakira, Nenek Azwa, Nenek Karin, Nenek Yasmin. Ada satu lagi yang belum masuk-masuk dengan Nenek Nelly.
0: Nenek Lili.
2: Dia kemarin tak nelfon juga tapi tak tahu, tak lupa nyimpan nomor namanya. Tolong Nelly dia monitor terus sama dari Nenek Anuziza.
0: Okay.
2: Jadi kalau mau masuklah. Benar aja Ziza kalau nyebut kau WA tu catat gitu sedang.
0: Okay,
2: nomornya dicatat nanti dimasuk setel gabung. WA aja dulu saya bilang gitu kan. Nah cuman saya aja di Facebook nama Sisi Kamisa. Saya harus tahu situ.
0: Okay.
2: Kalau mau WA pengen dia minat sama Monik. Kalau minat Monik pergi di Tanjung Umar. Minta nomor WA nenek kembal ada sama Monik tu.
0: Okay.
2: WA Mama Lina. Okay lah. Terus buatnya tadi Andi Lau. Terus buatnya Bu Leva, sesayang tak selalu bule. Terus buat Mabit Nego, Pak Alang dan Mak Alang. Ugi manek kembal tak dengar malam minggu Mak Alang nyanyi katanya juara 3.
0: Mantap.
2: Ulang lagi, ulang aja Mama Mak Alang lagunya. Ibu gurumu mau mendengar. diulang lagi malam minggu depan. Okey lah.
0: Okay,
2: tak salah Joshua aku tak salah kata si Abdo.
0: Betul. Ditunggu aja dari kemarin ya.
2: Terus buatnya yang terhormat, yang tersayang Kak Halimah dan Bang Tohat, Pak Nomi tadi. Terus buatnya Kak Pa, buat Uni Desi, buat adikku Mustafa, buat Monik, saya selalu Monik. Buat Salina QQ, buat Kapten Sam, buat Mak Siti, juga buat Mak Esa, saya selalu Mak Esa.
0: Amin.
2: Terus buatnya Norma, saya selalu buat Pak Sulimin. buat Jamila, buat Mak Una, Cak Salu Mak Una, buat Mak Wak Kelong tadi, Cak Salu Wak Kelong. Ada undangan nanti dekat Liza.
0: Katanya.
2: Tanggal 31 Desember khusus tu untuk Tan Kru dan untuk undangan tu.
0: Asyik, tahun baruan ya.
2: Bukan.
0: Oh,
2: ulang tahun tu Liza. Tahun 31 tu. Ujung penutup. Tahun 31 Desember. Itu baru diundang juga. Tapi sayang, undang gelombang tak keluar.
0: Amin.
2: Ada yang takut menggelombang tu. Terus buat Ansi Tita, buatnya Mama Aziz, Kak Mama Aziz. Buat tadi Marida tak ada, dia juga berjoget, tak dengar dia. Buat Mama Iman, Pak Wazir, Kak Selalu. Terus buatnya Pak Nga dan Bunda, maaf Pak Nga datang dengan tar mobil ke sini buat rombongan ya, tak dapat jumpa. Maaf ya Pak Nga dan Bunda. Buat Bintara juga, mungkin kalau mendengar, Mbak Aziz juga minta maaf kalau tak dapat ketemu tadi, tak jumpa nenek kembar, maaf tuh. Maaf apa? Itu malah kepada setan, itu di mata, jangan bangun, jangan bangun. Okey lah, buat Andi, Cak Salu, buat Betulafia, buat Kak Raha, buat Bang Roy, buat Bahasa Iman, buat siapa lagi ya? Buat Putra, Putra Karimun, Putra Langsa, Putra Lingga, Putra siapa ya? Putra Bengkinang, GM, buat semua tanpa terkecuali Mas aja juga. Buat yang ada di kohol satu, saya selalu memaafkan batin kalau saya silap tersinggung ya, dari Nek Kembal khususnya, dari sama Pak Wakilin tadi ya.
0: Okay.
2: Saya selalu Bang Haji, buat Ziza juga, hati-hati kalau pulang Ziza.
0: Terima kasih Nek Kembal.
2: Buat anak anda tersamping nih yang masih belum tidur, itu aja buat Anis. Itu aja Ziza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditunggu lagunya.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Kembal, lengkap sekali dari A sampai Z ya. Sehat dan baiknya selalu Nek Kembar. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Rindu.
3: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Abang Awang.
0: Abang Awang, lama tak dengar suaranya Abang Awang, gimana kabarnya?
3: Datang baru.
0: Oh, pendatang baru rupanya. Awang yang lain ini ya. Salam kenal Abang Awang dari saya Ziza.
3: Salam kenal ya.
0: Iya, dari mana ini Abang Awang?
3: Abang dari Tembilahan.
0: Dari Tembilahan, oke ya. Malam ini dari kes lagu apa Abang Awang?
3: Bisa lagu ya.
0: Bisa lagu apa?
3: Bisa lagu apalah, Kedatang Baru, apa lagunya ya?
0: Lagu apalah, Indonesia apalah, Jadul apalah,
3: Pak Ziza, ya.
0: Oke, bebas ya.
3: Salam ya.
0: Oke, silakan.
3: Pertama Bu Aziza yang tugas, Cik Malu, panjang umur usia, keluarga.
0: Amin.
3: Selamat Prabu ya, Prabu bangkit.
0: Oke. Okay.
3: Katanya kasih nomor Prabu telepon, telepon bawang ya.
0: Oke.
3: Ada siapa lagi? Ada Andi juga, yang kenal Andi ya. Sama siapa lagi ya? Lupa. Ya, sama Cikgu Norma, Cikgu Norma yang tersayang ya, ya juga ya.
0: Oke.
3: Oh, ada Kak Masura juga sama kenal. Sampai itu semua, lambat saja ya.
0: Oke, siap Abang Awang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Awang, sehat dan bahagia selalu. Salam kenal dari saya, Aziza ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rang Rindu.
4: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, Captain Sam, how are you?
4: Yeah, insyaAllah 100% point one.
0: Alhamdulillah, okay.
4: Okay, lagu tadi Koko Ayam Cinta ke apa, ke dalam lautan Atlantik, dia dah on, dah buka. Dah naik.
0: Tak naik, karena udah dari Aris Tifauzi tadi, dari Kamoni.
4: Dah naik eh.
0: Iya.
4: Cinta Ketopia, Monik dah minta eh?
0: Udah tadi, iya.
4: Di situ ada peristiwa sedih tu. Puncak Himalaya tu ada banjir yang amat dahsyat lah.
0: Iya, Kak.
4: Okey. macam ini kad ikutan yang tadi yang mereka dah minta.
5: Okey.
4: Ini kad pemanggilan terakhir ke atau lagi masih ada caller up tadi?
5: Masih ada lagi kad.
4: Dan salam special untuk Monik dan Kokok Mustafa dan Putra Rangsang. Dan special juga untuk Mak Lina dan Nol Beki dan siapa itu? Ya Allah, siapa nama dia? Itu yang dia cakap Yoi. Siapa itu?
5: Sekarwangi ya.
4: Sekarwangi. Semoga karu kamu harmoni. Dan penutup segala suara dari Jakarta India ni di malam ini, salam keikhlasan, doa penuh keimanan dan kasih sayang keislaman dan penuh silaturahmi untuk kamu dan suami yang kamu sayang ya.
5: Okey, siap ke.
4: Dan kalau boleh balik kirim salam lah. Ada satu orang India pula dia kirim salam kamu.
5: Okey. Salam balik ya ke.
4: Dan semoga bahagialah hidup kamu dan insyaAllah ikhlaskan kesetiaan kamu. Selamatlah dunia dan akhirat untuk kamu dan keluarga.
5: Amin.
4: Itu saja. Dan lagi satu untuk tadi siapa? Pak Kelong eh?
5: Pak Kelong ya.
4: Dia orang yang baik juga tu. Dia pernah senggol saya lah. Paling special untuk Mak Kun eh.
5: Okay.
4: The lady yang selalu baik, yang cap eh. Salam untuk Mak Kun yang nak kembar. Itu saja, Lady DJ. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kapten Cam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Cam ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum Rorindu.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Pak Hitam Noir.
5: Oh, Pak Hitam Noir. Gimana kabarnya Pak Hitam Noir?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah. Malam ini belum tidur?
6: Belum, masih duduk lagi nih.
5: Oke, Pak Hitam Noir yang nak nemankan lagu untuk duduk-duduk malam ini apa?
6: Lagu Deddy Doris bisa tak?
5: Apa tuh?
6: Pokoknya apa-apa lah, yang penting Deddy Doris.
5: Oke, siap. Nanti kami putarkan yuk.
6: Salam nih ya.
5: Boleh sih lu.
6: Untuk istri yang tersayang, mungkin lalu gitu. terutama sekali untuk Aziza ya.
5: Terima kasih banyak Pak Hitam Noir.
6: Yang keduanya Usulinem, Bang Gafar, Mak Kun. Tadi Captain Sam ya?
5: Iya.
6: Oke, Captain Sam. Satu untuk semua aja ya.
5: Oke, siap.
6: Yo, assalamualaikum lah.
5: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Pak Hitam Noir. Sehat dan bahagia selalu bersama istri tercinta ya. Oke, ini ada WhatsApp dari Bang Yani di Seberas. Katanya mau kirim salam buat Kiran Aswa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Nisa, Lisda, dan untuk semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Bang Yani. Sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abed Degus sama Kak Monik yang ngabarin kalau Bang Awang tadi itu udah galah ternyata ya. Suaranya macam beda tadi ya, ternyata Bang udah galah ya. Oke, siap. Bang Awang alias Bang Udang Galah ya, salam kenal dari saya Aziza. Oke, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini, yang ikut meramaikan Ruang Rindu edisi malam ini ya, di hari Selasa 8 September 2026. Tak terasa besok sudah tanggal 9, tanggal yang cantik ya, 9-9-2026 ya. Dan semoga besok di tanggal yang cantik juga membuat hari kita juga cantik ya, lancar sampai malam harinya, lancar terus kita bekerjanya, beribadahnya, dan juga bekerja kerasnya. Buat pendengar yang mungkin belum bisa bergabung di malam hari ini, tidak masalah, masih bisa mencoba di lain kesempatan karena Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita akan sama-sama dengarkan serambi malam ya. Jadi saya juga pamit Sekarang kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga malam hari ini pendengar bisa istirahat dengan nyenyak, istirahat dengan tenang, agar besok bisa bekerja lagi dengan lebih maksimal. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Wak Kelong ya, lagu untuk istrinya dengan Istri Yang Setia dari Endang Estaurina.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.

pendengar, Alkisah ada dua orang sahabat sedang berjalan melintas daerah yang tandus. Di tengah perjalanan, entah bagaimana dimulainya, mereka bertengkar, bertengkar sangat hebat. Seorang dari mereka tidak dapat menahan diri dan menampar sahabatnya. Sahabatnya yang terkena tampar merasa sangat sakit hati. Namun, dia berusaha sekali untuk menguasai diri dan berjalan menjauh. Sesaat kemudian, ia menulis di tanah dengan patahan ranting. Hari ini, sahabatku menampar pipiku. Dalam keheningan, mereka meneruskan perjalanan sampai menemukan telaga yang tampaknya cukup dalam. Setelah istirahat, mereka mandi di telaga yang jernih itu. Tidak dinyana, kaki salah satu sahabat tersebut kejang dan seolah menyeret dia tenggelam ke dalam telaga tersebut. Dia adalah sahabat yang tadi ditampar. Untunglah, dia akhirnya bisa menyelamatkan sahabatnya. Ketika semua sudah pulih dari rasa panik, dia menatahkan tulisan di batu. Hari ini, sahabatku telah menyelamatkan aku. Sahabat yang telah menampar dan kemudian menyelamatkan itu heran dan bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa setelah saya melukai hatimu, engkau menulis di atas tanah, sedangkan sekarang engkau menulis di atas batu?" Sahabatnya itu tersenyum dan berkata, "Ketika seseorang sahabat melukai kita, kita menulis di atas tanah, sehingga jika ada angin atau hujan, segera menghapus tulisan itu. Namun bila di antara sahabat ada kebajikan sekecil apapun, kita harus memahat di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak mudah dilupakan." Pendengar, dalam hidup ini pasti pernah timbul beda pendapat karena sudut pandang yang berbeda. Jangan pernah menaruh dendam. Seiring waktu, perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya karena keikhlasan kita. Namun, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, walaupun kebaikan itu dilakukan sekecil mungkin, bahkan tanpa terasa oleh kita.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi
2: bahasa Inggris.
1: Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

0: sama kami.
1: Lalu kita bangkit, lalu kita menggeledekkan kita punya tombol kepada segala penyelenggara mental itu.
2: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bangkal, Program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2020. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, maksud kami selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Karena langitnya masih agak gelap, jadi Anda pikirnya masih malam begitu ya. Tapi

disampaikan oleh salah satu ustadz yang ada di Kota Batam, Ustadz Utrianto, dan membahas tentang sholat dan hikmahnya. Jadi Anda bisa menyimak, bahkan nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nah, selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam, dan setelah itu akan ada Dialog Batam Menyapa yang kami akan hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan topik hari ini membahas tentang integrasi teknologi IoT dan ergonomi untuk pemantauan aktivitas dan keselamatan kerja nelayan pesisir di Pulau Batam. Nah, nanti akan banyak sekali informasi yang tentunya akan kami sampaikan. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya. Karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Bahkan Anda selain ingin mendapatkan siaran kami, Anda juga mendapatkan berita-berita terkini dengan mengunjungi website rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum. Dan baru saja kita dibuka dengan satu lagu yang berjudul Kata Bismillah. Dan kita akan awali dengan Bismillah pendengar pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan untuk di program acara Mutiara Pagi. Dan sebelum Anda mungkin beraktivitas sepanjang hari ini, kami hadirkan siraman rohani di program acara Mutiara Pagi. Di tengah semua kesibukan, ada satu panggilan yang seharusnya mampu menghentikan sejenak langkah kita, menenangkan hati dan juga mengingatkan kita tentang tujuan hidup, yaitu panggilan untuk menunaikan sholat pendengar. Dan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai makna dan juga pentingnya sholat serta berbagai hikmah yang kita dapat dari ibadah sholat, kita akan mendengarkan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Utrianto. Dan saat ini di pagi hari ini kita sudah terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Nah kalau pagi hari ini pasti sudah sholat subuh juga ya Pak Ustadz ya?
1: Oh iya.
0: Iya tentu. Karena memang sesuai juga hari ini kita akan membahas tentang sholat dan hikmahnya. Langsung saja Pak Ustadz untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asratil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini sholat dan hikmahnya. Sholat merupakan tiang daripada agama yang menjadi penopang utama bagi keimanan seorang muslim. Di dalam ajaran Islam, sholat tidak hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi juga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan spiritual, mental, dan sosial manusia. Banyak hikmah sholat yang bisa kita renungkan dan kita rasakan jika sholat itu kita lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Melalui sholat, seorang muslim belajar berdisiplin diri, belajar menenangkan diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan kita di pagi subuh yang penuh barokah ini, kita akan membahas tentang hikmah-hikmah sholat. Yang pertama, sholat itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah sholat yang paling mendasar adalah bentuk nyata ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sholat dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kemudian warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini salat menjadi simbol ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim melakukan salat lima waktu, ia sebenarnya sedang menegaskan posisinya sebagai hamba yang taat kepada Rabb-Mu. Hikmah salat ini mengajarkan bahwa hidup harus berlandaskan pada ketaatan, bukan hawa nafsu. Dalam ketaatan itulah manusia menemukan ketenangan batin yang sejati. Selain itu, hikmah sholat juga mengingatkan manusia agar tidak sombong terhadap kekuatan diri sendiri. Dalam setiap gerakan dan bacaan sholat, seorang hamba mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelemahan dirinya. Kesadaran ini menjaga hati dari kesombongan dan membuat jiwa menjadi rendah hati. Melalui sholat yang rutin dan penuh kekhusyukan, ketaatan menjadi karakter yang melekat, tidak bisa dipisahkan. Inilah hikmah sholat yang menjadikan manusia lebih sabar, lebih tenang, dan selalu ingat bahwa segala urusan hidupnya berada dalam kehendak dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat sebagai pembersih jiwa dan dosa. Hikmah salat yang sangat luar biasa adalah kemampuannya membersihkan jiwa dan menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumah seseorang yang ia mandi di dalamnya lima kali sehari? Adakah masih tersisa kotoran pada dirinya?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada sedikit pun ya Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Begitulah salat lima waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setiap kali kita berwudu dan berdiri di hadapan Allah, hikmah salat bekerja menyucikan hati dari kotoran dosa. Salat bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga proses spiritual yang menenangkan jiwa dan memperbarui niat untuk hidup lebih baik. Dalam kehidupan yang penuh ujian dan godaan ini, hikmah sholat mengajarkan pentingnya introspeksi diri. Saat sujud, manusia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Saat sujud, manusia merendahkan dirinya di hadapan penciptanya, menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya dan memohon ampun kepadanya. Proses ini menjadi salat sebagai tetap terapi. Salat menjadi terapi yang menenangkan dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut para ulama, orang yang menjaga salatnya akan lebih mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Sehingga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Inilah hikmah salat yang tidak hanya membersihkan dosa, tetapi juga menjaga manusia itu dari maksiat, dari mungkarat, dari perbuatan keji. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, salat dapat menumbuhkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah salat yang ketiga ini adalah mempererat hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya. Salat adalah sarana komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah tanpa ada perantara. Ketika seorang muslim berdiri, ruku dan sujud, ia sedang berdialog dengan Sang Penciptanya. Kedekatan ini menimbulkan rasa cinta dan rindu untuk selalu beribadah kepadanya. Semakin kita menjaga sholat kita, semakin kuat pula rasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah salat yang membentuk ketenangan batin, karena hati yang selalu ingat kepada Allah tidak akan mudah gelisah. Hati yang selalu terpaut kepada Allah tidak akan pernah merasa putus asa. Hati yang selalu terhubung dengan Allah tidak akan pernah ada rasa stres dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan menghubungkan hatimu kepada Allah, maka jiwa akan tenteram, jiwamu akan tenang, jiwamu akan adem, ayem dalam menjalani hidup ini. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah bentuk tertinggi dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hikmah salat secara langsung membuat hati tenteram dan hidup menjadi lebih bermakna. Selain itu, salat juga menjadi penguat iman dalam menghadapi segala bentuk ujian seorang hamba. Seorang yang senantiasa menjaga salat akan lebih kuat menghadapi cobaan. Pasti akan lebih kuat, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Itulah hikmah salat sebagai penopang iman yang meneguhkan hati di tengah-tengah kesulitan melanda. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, salat dapat mendisiplinkan manusia. Salah satu hikmah salat yang sering terlupakan adalah melatih kedisiplinan. Salat lima waktu memiliki jadwal yang tetap dan tidak bisa kita rubah-rubah. Waktunya sudah ditentukan. Lima kali lima waktu dalam sehari semalam. Rakaatnya pun juga tidak boleh kita tambah-tambah dan kita kurangi. Salat subuh ada dua rakaat. Salat zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Dan tidak boleh kita kurang-kurang, kecuali ketika kita mengadakan perjalanan sebagai seorang musafir, boleh kita ringkas rakaatnya. Tetapi kalau tidak ada ilat, tidak ada hal-hal secara syar'i yang membolehkan, maka tidak boleh kita kurangi sedikit pun rakaat dari bilangan salat itu sendiri. Orang yang terbiasa menunaikan salat tepat waktu, dia akan memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap kewajibannya. Maka hikmah salat ini menciptakan karakter yang tertib dan tidak suka menunda-nunda. Dengan demikian, salat melatih seseorang untuk memiliki etika waktu yang baik dalam segala urusan hidupnya. Selain kedisiplinan, hikmah salat juga melatih ketenangan dalam menghadapi rutinitas. Orang yang rutin salatnya, khusyuk dalam salatnya, dia akan lebih tenang dalam menghadapi aktivitas dunianya. Di tengah-tengah kesibukan dunia, salat menjadi momen rehat spiritual yang menyeimbangkan tubuh dan pikiran kita. Dengan salat, seorang muslim belajar bahwa keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat harus terjaga. Kedisiplinan dalam salat juga membawa efek positif yang sangat produktivitasnya melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang menjaga salat cenderung dia lebih fokus, terarah, dan memiliki kontrol yang sangat baik. Ia akan memiliki kontrol diri, penguasaan dirinya yang lebih baik. hikmah sholat ini membentuk karakter muslim yang tangguh dan profesional dalam kehidupannya. Pendengar RRI Plus 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sholat dapat menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Setiap kali kita berdiri dalam sholat, kita diingatkan akan nikmat Allah yang tiada terhitung bagi kita. Sholat mengajarkan rasa syukur atas kehidupan. Allah masih memberikan kita hidup hari ini. Allah masih memberikan kita sehat hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan hari ini untuk beribadah. Melalui bacaan seperti Alhamdulillahirrabbilalamin, seorang muslim diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Maka apapun yang kita dapati hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, merupakan nikmat Allah. Maka orang-orang yang sholatnya khusyuk, orang-orang yang sholatnya bagus, maka tiada kata yang keluar dari lisannya kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah karena hari ini dia masih hidup, hari ini dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hikmah sholat juga menumbuhkan kesabaran, terutama dalam menghadapi ujian. Saat sujud, seorang hamba menyadari bahwa segala cobaan adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah sumber kekuatan ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika para pendengar mendapati hidupnya hari ini dalam penuh ujian dan cobaan, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Insya Allah, ketika kita lakukan dan kita laksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah hati kita juga akan tenang, kita akan mudah berpikir untuk mencari jalan keluar dari persoalan hidup kita. Dan yang terpenting adalah kita akan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah berputus asa. Dengan rutin melaksanakan sholat, rasa syukur dan sabar akan tumbuh seiring waktu. Dua sifat inilah yang merupakan pondasi bagi ketenangan batin dan kehidupan yang penuh keberkahan. Itulah mengapa hikmah sholat menjadi pilar utama dalam membentuk kepribadian yang kuat dan yang berakhlak mulia. Pendengar RRI Plus 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga sholat, seorang muslim tidak hanya menegakkan tiang agamanya, tetapi juga membangun ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah sholat sebagai sumber kekuatan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Mari kita renungkan kembali makna sholat yang selama ini kita lakukan, agar setiap rakaat yang kita kerjakan benar-benar menjadi cahaya dalam hidup dan penopang iman yang kokoh. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, aqimish shalah, dirikan sholat, betul-betul ada dalam diri kita dan dia berfungsi untuk menjaga kita dari perbuatan keji dan yang mungkar, seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat yang benar-benar salat, insyaallah dia akan terjaga dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan mungkar. Demikian Mbak Ana untuk sementara waktu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini ya. Dan tentunya masih ada waktu untuk kita memberikan pertanyaan ya. Jadi silakan kalau misalnya Anda ada pertanyaan, kirimkan melalui WhatsApp di 463351 dan juga di line telepon. Dan kali ini Pak Ustadz, sebari kita menunggu juga ada pertanyaan bahwa banyak orang yang mengaku sulit khusyuk ini karena mungkin pikiran sering melayang, karena mungkin berbagai persoalan. Bagaimana cara kita untuk melatih kekhusyukan dalam sholat, Pak Ustadz?
1: Baik, kata-kata khusyuk itu mungkin lebih kita artikan ke dalam bahasa kita dengan fokus. Persoalannya kenapa kita tidak bisa, bahkan jarang sekali kita bisa fokus dalam sholat? Pertama, berdasarkan niat. Jika niat kita melaksanakan salat lillahi ta'ala, karena Allah, maka tentu segala apa yang ada di luar sana, termasuk persoalan-persoalan yang kita hadapi sebelum kita salat ini, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semua persoalan-persoalan dunia, maka fokuslah menghadap Allah. Maka di dalam sholat kita akan bercakap-cakap dengan Allah, di dalam sholat kita berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Maka yakinkan diri kita, ketika kita berbicara dengan Allah, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, maka fokuslah, khusyuklah. Namun ada yang menghalangi, karena mohon maaf, di dalam agama Islam kita masih meyakini bahwa setan, iblis itu tidak akan pernah melihat orang berbuat baik. Tidak akan pernah senang dia akan melihat seorang manusia dekat dengan Tuhan Sang Penciptanya. Maka dia juga akan mempengaruhi melalui bisikan-bisikan di dalam hati. Sering kita dengar banyak orang yang sholat, sebelum sholat dia kehilangan sesuatu, di dalam sholat dia menemukan itu, karena dibisikan, sehingga pikirannya melayang-layang entah kemana. Pikirannya tertuju kepada benda yang hilang, padahal dia lagi menghadap Allah, menghadap Tuhannya, dia lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Maka oleh karena itu ada solusi diberikan oleh para ulama. Sebelum melaksanakan sholat, bernaunglah kepada Allah serta berlindunglah, minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan boleh membaca ayat 3 kul, surat 3 kul, kulallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Itu ayat-ayat perlindungan. Semoga dengan demikian kita terhindar dari bisikan-bisikan setan di dalam sholat kita, dan kita bisa fokus dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Begitu Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz. Kita akan ketemu nanti dengan topik yang berbeda ya Pak Ustadz.
1: Siap, insya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian untuk obrolan pada pagi hari ini pendengar. Kita sudah mendengarkan tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan bahwa mengenai sholat dan hikmahnya dalam kehidupan itu banyak sekali ya pendengar. Dan tentunya kita sudah di penghujung waktu. Hana akan menutup untuk di program acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Batam ini seperti ini, dari dulu memang belum dari zaman Pak Habibie.
3: Ini seyogianya memang pemerintah kota harus memperhatikan.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Gecraft dorong ekonomi kreatif jadi penopang industri Batam. DPRD desak Pemko dan BP Batam benahi pelayanan dasar. Warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, geliat ekonomi kreatif di Batam terus berkembang, namun kuatnya identitas Batam sebagai kota industri dinilai membuat ekonomi kreatif belum menjadi identitas utama daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
4: Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS Kepulauan Riau, Stepan Gerat Martogi Siburian mengatakan Batam memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, termasuk di subsektor film, animasi, dan videografi. Namun, karakter Batam sebagai kota industri yang telah terbentuk sejak lama membuat ekonomi kreatif lebih tepat dikembangkan sebagai sektor pendukung. Menurutnya, potensi ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan dengan industri yang selama ini menjadi kekuatan Batam. Salah satunya dengan mendorong perusahaan di sektor manufaktur, galangan kapal maupun kawasan digital untuk lebih banyak menggunakan sumber daya manusia dan pelaku ekonomi kreatif lokal. Sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas industri juga dapat dirasakan oleh pelaku kreatif di Batam.
2: Batam ini seperti ini, dari dulu memang belum dari zaman Pak Habibie sampai sekarang Bang Amsakan menjadi kepala BP, sama juga dengan Bu Lis bagi wakil, kita tuh kota industri. Ya, blueprintnya dari dulu udah seperti itu. Kenapa nggak bisa jadi kota ekonomi kreatif? Sebenarnya Batam ini kreatornya banyak. Di Indonesia ini di antara 20 subsektor, kita tuh paling banyak se-Indonesia di film, animasi dan videografi, itu kurang lebih ada 1000 pelaku. Kita di nasional, tapi kita unggul di film, animasi dan videografi. Ya. Tapi sekarang gini, ekonomi kreatif menjadi pendukung atau penopang ekonomi yang ada di Batam ini. Karena kita nggak bisa ngalahin atau mengambil brand kota industri ini karena udah terbentuk sangat lama.
4: Stepan menambahkan ekonomi kreatif dan pariwisata tetap dapat menjadi penopang bagi perekonomian Batam tanpa harus mengubah identitas kota sebagai kawasan industri. Ia menilai upaya memperkuat ekosistem kreatif dapat dilakukan secara bertahap. Salah satunya melalui kolaborasi antara pelaku kreatif dengan perusahaan yang membutuhkan jasa produksi konten, dokumentasi, desain, hingga pengembangan produk. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Masyarakat keluhkan buruknya pelayanan dasar berupa macetnya distribusi air dan lambannya penanganan sampah. DPRD inginkan pemerintah kota dan Badan Pengurusan Batam segera benahi pelayanan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
3: Seyogianya memang pemerintah kota harus memperhatikan yang dasar-dasar dulu.
5: Okay.
3: Karena air merupakan kebutuhan dasar.
6: Beberapa waktu terakhir masyarakat ramai berkomentar tentang pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam yang dinilai tidak memuaskan.

0: harus memperhatikan yang dasar-dasar dulu.
1: Oke.
0: Karena air merupakan kebutuhan dasar. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Kemudian mereka mengabdi tentunya, dan pekerja yang di bawah yang memang mereka grassroots paling bawah, akar rumput. Saya juga sangat miris, ternyata jauh dari harapan. Pannya pemerintah Kota Batam bisa membantu ya, kemudian memperhatikan karena mereka bertanggung jawab.
2: Sebelumnya masyarakat Batam Putri mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun Badan Pengurusan Batam yang meliputi distribusi air hingga permasalahan sampah yang berserakan tanpa penanganan khusus. Ketidakpuasan itu justru berbanding terbalik dengan banyaknya klaim pemerintah yang menyelesaikan banyak masalah dalam beberapa waktu terakhir.
3: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau, tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati, nah hidupnya lagi itu malam. Bahkan kita pernah 3 hari itu gak dapat air, airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batam mencapai 2,58 triliun rupiah berdasarkan data APBD 2026. Nilai tersebut menjadi bagian dari total pendapatan dan belanja daerah sebesar 4,14 triliun rupiah, sekaligus menunjukkan besarnya kontribusi aktivitas ekonomi terhadap kemampuan fiskal Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut PAD tersebut terutama berasal dari pajak daerah yang mencapai 2,099 triliun rupiah. Selain itu, penerimaan juga berasal dari retribusi daerah sebesar 305,19 miliar rupiah yang mencakup retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pemko Batam terus mengoptimalkan penerimaan melalui digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data wajib pajak, serta penagihan piutang BPHTB dan pengembangan potensi pajak reklame. Langkah tersebut dilakukan tanpa menaikkan tarif sejumlah objek pajak dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi selanjutnya pendengar, anggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan proses panjang dan biaya besar dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi saat ini. Pemerintah telah menyediakan sejumlah mekanisme yang ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Anggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan proses panjang dan biaya besar dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi saat ini. Pemerintah telah menyediakan sejumlah mekanisme yang ditunjukkan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan perubahan mekanisme membuat proses sertifikasi menjadi lebih sederhana. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan skema self-declare dengan persyaratan yang lebih ringan.
6: Nah, sekarang di Undang-Undang Ciptaker muncul dengan namanya self-declare, itu bagi pelaku usaha digratiskan. Yang kedua, persyaratan cuma punya NIB, nomor induk berusaha, itu juga digratiskan. Itu kan di bawah BPMBTSP, atau mungkin ini juga bisa dibantu oleh para pendamping halal. Dan waktunya sekarang ini ya 11 hari sudah selesai untuk yang mikro kecil itu sertifikasi halalnya. Jadi persyaratannya mudah, waktunya cepat, tepat, tenaganya banyak, dan sekarang ini memang tinggal di pelaku usaha sendiri bagaimana keinginan mereka untuk sertifikasi halal itu.
5: Ikrar mengatakan, pemerintah juga menyediakan pendamping halal untuk membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan. Di Batam sendiri, pihaknya mencatat terdapat ratusan tenaga pendamping yang dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi. Dari sisi pelaku UMKM, Direktur Eksekutif Al Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, juga menilai persoalan utama saat ini bukan lagi pada rumitnya proses. Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa proses sertifikasi sudah semakin mudah.
7: Menurut saya, kalau sekarang ini nggak ada kendala lah, menurut saya paling keterbatasan informasi saja. Mereka itu belum tahu, begitu dikasih tahu, iya.

0: karena gini, beberapa retail-retail modern itu dia tahu syaratnya harus punya halal. Jadi mereka sadar bahwa kalau produk atau usaha mereka ingin berkembang, sertifikat halal harus dipunyai salah satunya. Jadi mereka memperlengkapi izin-izin usaha.
1: Lis yang menambahkan, semakin banyak pelaku UMKM yang memahami pentingnya kelengkapan legalitas untuk mengembangkan usaha. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan dinilai menjadi kunci agar kemudahan yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan. Dengan batas waktu kewajiban halal yang semakin dekat, pelaku usaha di Batam diharapkan tidak lagi menunda proses hanya karena menganggap sertifikasi sulit. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari informasi, memastikan kelengkapan dokumen, dan memanfaatkan pendamping yang tersedia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Banmusaki melaporkan.
2: Orang tua dan calon mahasiswa diingatkan untuk tidak terburu-buru menentukan pilihan pendidikan, melainkan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan ekonomi, serta prospek karir di masa depan. Laporan Nurul Mahfud.
3: Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak menentukan pilihan pendidikan. Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan keputusan memilih jurusan kuliah sebaiknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, tetapi melalui komunikasi dengan anak untuk mengetahui minat dan rencana masa depannya. Junani mengatakan, orang tua perlu memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pilihan sekaligus mengenali potensi yang dimilikinya. Ia juga menyarankan orang tua mempertimbangkan tes minat dan bakat sebelum menentukan jurusan untuk kuliah anak.
4: Kuncinya adalah komunikasi dengan anaknya dulu. Sebenarnya anaknya mau kemana? Jadi jangan kita yang decide. Kalau bisa kita diam dulu, anaknya dulu yang ngomong, dia mau apa. Tapi memang umur-umur anak yang umur SMK, SMA, itu memang masih banyak perubahan. Bagus sebenarnya. Jadi mereka punya beberapa peluang untuk masa depannya dia. Dia punya beberapa pandangan, oh saya bisa ini, A, B, C, D, E. Nggak apa-apa, kita buka saja si anak mau kemana, tapi juga mungkin dengan cara yang lebih baik melakukan tes minat bakat.
3: Selain mengenali potensi anak, Junani mengingatkan pentingnya melakukan riset terhadap prospek bidang yang akan dipilih. Ia mengingatkan perkembangan industri dan kebutuhan tenaga kerja dapat berubah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga pilihan pendidikan tidak sebaiknya hanya didasarkan pada peluang kerja yang sedang populer saat ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Pemerintah Australia menyiapkan aturan baru yang dapat menjatuhkan denda hingga $78 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 triliun rupiah kepada perusahaan teknologi yang gagal melindungi pengguna dari konten berbahaya. Perdana Menteri Anthony mengatakan aturan tersebut akan menetapkan kewajiban perlindungan atau duty of care bagi platform media sosial. Aturan itu mewajibkan platform melindungi pengguna di bawah usia 18 tahun dari pornografi, perundungan daring, konten yang memuliakan kejahatan, serta materi yang mendorong gangguan makan. Pemerintah Australia juga akan memberikan pengguna pilihan untuk menonaktifkan rekomendasi konten berbasis algoritma dan hanya melihat unggahan dari akun yang mereka ikuti. Rancangan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya Australia memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi dan meningkatkan keamanan digital. Pemerintah berencana berkonsultasi dengan perusahaan teknologi, kelompok industri, dan masyarakat sipil sebelum rancangan undang-undang diajukan ke parlemen. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga hari ini kita mulai dari basket. Pelita Jaya Jakarta kembali melepas pemain mudanya setelah Jacob Lobu, kini giliran Guard Aldi Zaturrahman yang harus mengakhiri kebersamaan dengan tim tersebut. Keputusan ini menjadi bagian dari perubahan komposisi skuad Pelita Jaya setelah perjalanan mereka di IBL 2026. Aldi sebelumnya bukan pemain inti Pelita Jaya. Ia sempat mendapatkan rata-rata 17,3 menit bermain per pertandingan pada musim 2023. Saat mengawal mengawali karir profesional bersama Pelita Jaya setelah dua musim memperkuat Indonesia Patriots. Namun kesempatan bermainnya terus berkurang dari musim ke musim. Pada musim 2026, Aldi hanya tampil dalam 7 pertandingan musim reguler dan 2 laga playoff. Menit bermainnya juga berada di bawah 6 menit per pertandingan, menjadi catatan terendah sepanjang karirnya. Meski demikian, usia Aldi yang masih muda membuatnya tetap berpeluang menjadi tambahan berharga bagi tim lain. Sejumlah klub di kawasan Jabodetabek disebut berpotensi menjadi tujuan berikutnya, meski belum ada kepastian mengenai klub yang akan diperkuat Aldi. Kita beralih ke sepak bola. Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana menyatakan siap kembali dipercaya tampil saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fitrah sebelumnya mendapat kesempatan bermain pada pekan pertama setelah kiper utama Persib, Teja Paku Ala, mengalami cedera. Kesempatan tersebut membuat Fitrah terpacu untuk kembali mendapatkan menit bermain, termasuk jika diturunkan sejak awal menghadapi Persija. Menurut Petra, meski pertandingan berlangsung lebih awal dari biasanya, pemain harus tetap mempersiapkan mental dan kondisi diri. Ia juga berharap Persib mampu meraih 3 poin dalam pertandingan melawan rivalnya tersebut. Petra bahkan menegaskan akan membuktikan kemampuannya apabila kembali dipercaya bermain. Ia menilai laga melawan Persija bukan sekedar pertandingan biasa, sehingga kesiapan mental menjadi hal penting bagi Persib untuk meraih kemenangan. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soharjana, salam olahraga.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama dengan kami untuk menyimak sejumlah informasi. Anda bisa langsung ke portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 dan follow media sosial kami Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setuara Ribatum, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini, edisi 9 September 2026. Wah, tanggal cantik ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang akan memulai aktivitas sepanjang pagi hari ini, tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah berangkat menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Tentunya pendengar, di opini publik kami mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi update ya. Mungkin Anda ingin menyampaikan seperti apa arus lalu lintas di daerah tempat Anda melintasi, adakah kemacetan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Atau juga mungkin ada keluh kesah Anda mengenai fasilitas publik yang Anda lihat dan rasakan, pendengar silakan sampaikan aspirasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Pendengar, nanti kami sesaat lagi akan menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Dan untuk Anda, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas, dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan petugas polisi lalu lintas bersama Bribka Ika Febi yang akan melaporkan dari Simpang Kaliban, dan kita sudah terhubung melalui line telepon. Selamat pagi Bribka Ika Febi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Baik, seperti apa ini Bu kondisi lalu lintas pada pagi hari ini secara umum? Silahkan.
1: Baik Mbak, untuk situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kengki atau Simpang Kaliban, kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif aman, lancar, dan terkendali, Mbak.
0: Berarti untuk sejauh ini tidak ada hambatan sama sekali ya?
1: Jauh ini saya lihat tidak ada hambatan, Mbak, ataupun masalah.
0: Tapi kalau misalnya dilihat dari peningkatan volume, apakah ada jam-jam tertentu begitu?
1: Untuk peningkatan volume pada jam 06.45 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat, Mbak.
0: Oh itu volume kendaraan yang akan semakin meningkat
1: volume
0: ya Bu ya?
1: Oke.
0: Untuk sejauh ini ada tidak Bu hambatan yang terjadi, mungkin ada kecelakaan atau gangguan lalu lintas begitu?
1: Sejauh ini masih aman lancar Mbak, tidak ada gangguan maupun hambatan ataupun kecelakaan lalu lintas pada hari ini.
0: Oke, tapi kalau dilihat ada tidak kesalahan dari pengendara begitu menggunakan handphone yang bisa menyebabkan kecelakaan begitu di jalan?
1: Di jalan untuk hari ini yang saya lihat tidak ada Mbak yang menggunakan helm saat berkendara.
0: Okay.
1: Masih pada taat dalam berkendara Mbak.
0: Karena memang akan handphone ini kan resikonya besar ya?
1: Ya, resikonya besar Mbak, akan menyebabkan kecelakaan karena tidak fokus kan dalam berkendara.
0: Iya, baik, mungkin pesan singkat yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita yang lagi dalam perjalanan supaya perjalanannya aman, lancar, dan juga selamat sampai di tujuan, silakan Bu.
1: Oke Mbak, makasih Mbak. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Kengki atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini langsung dari Simpang Kengki atau Simpang Kaliban.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Ika untuk laporannya. Selamat ya, kembali bertugas. Salam presisi.
1: Mbak, salam presisi.
0: Demikian mendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang ada di Simpang Kaliban untuk sejauh ini masih aman dan juga tidak ada hambatan di jalan. Tentunya untuk para pengendara, hati-hati dalam perjalanan, patuhi aturan lalu lintas, jangan terburu-buru, dan ingat bahwa keselamatan adalah yang utama. Pendengar, kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar Hana kembali hadirkan informasi, dan kita akan hadirkan informasi mengenai kurs rupiah. Jadi untuk mata uang US dollar dengan kurs beli Rp17.564 dan kurs jual Rp17.741. Selanjutnya untuk Singapura dollar dengan kurs beli Rp13.872 dan kurs jual Rp14.012. Kita beralih ke mata uang euro dengan kurs beli Rp20.415 dan kurs jual Rp20.624. Dan yang terakhir untuk mata uang Malaysia ringgit dengan kurs beli Rp4.336 dan kurs jual Rp4.387.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat, itu sana tau. Ih, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pendengar, tidak terasa sudah setengah jam Hana menemani Anda di Opini Publik, dan kini saatnya kita akan beralih dengan program acara selanjutnya. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan tentunya Hana akan menemani Anda nanti pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.